0: kamu lagi dengerin
1: Gen Musik Terus.
2: Bapak Untung udah di sini. Seperti biasa Mental Monday. Tapi kita sama-sama dulu Untung ya.
3: Bentar ya.
2: Oke.
1: Kita
2: sama-sama dulu Sobat Gen yang udah ada di TikTok kita. Selamat pagi untuk Fitri, seperti biasa udah ada ya. Ada siapa lagi nih? Boleh tap-tap terus guys.
3: Ada terus. Banyak banget yang namanya Fitri pagi ini. Ini ada Fitria Ro, ada Fitria Asani, ada Fitri Idul, Idul Fitri.
2: Ada Kresna, Mas Karyo.
3: Mas Karyo,
1: ada
3: Mas
1: Karyo. Ada Vina, ada kemarin, Cia.
2: Kemarin ke GBK ya?
3: Iya betul.
1: Siapa? Kresna? Oh enggak loh.
3: Aku iya.
1: Kok Mas Karyo? Mas Karyo mah Basuki ini Karyo.
3: Iya, Karyo.
1: Itu Sobat Gen, terus juga ada Sambel Cooda.
3: Ada istrinya Suga, ya Allah pede amat istrinya Suga.
1: Gila, ada, aku istrinya Agus dia.
3: Ada Ujo, ada halo. Adi, ada Bu Celi. Kasinyo, aku OTW mau kirim risol nih.
1: Beneran nih, ya. Jangan di PHP.
3: Ya,
2: gedik-gedik layar guys.
3: Yoi. Berkat teknologi.
2: Aha.
3: Dari Palembang pun bisa nonton radio.
1: Gokil.
3: Dari Cirebon, Cilengsi.
2: Gila loh.
1: Ada Caca juga yang dari kemarin nanyain tuh mau kirim dessert. Dessertnya gue udah bilang. Orang gue sama laki gue aja bilang gini, kamu mau IF? Puasa langsung sama aja kata dia.
3: Betul.
1: Salah ngomong loh.
3: Salah nih, salah.
1: Ada Kakadi dari Sorong Papua.
3: Dari Sorong Papua. Wow.
2: Coba, Untung ini kan juga punya radio.
1: Iya.
2: Yes. Dulu di I Radio. Iya. Ada pendengarnya. Karena beberapa kemarin ada yang notice juga lu dulu pernah siaran di radio.
3: Betul.
2: Dulu radio gak kayak gini ya bro ya?
3: Enggak.
2: Pendengar Jakarta doang.
3: Beneran.
2: Yang yang dibaca, selamat pagi dari Bintaro.
1: Iya. Pasar Minggu.
2: Pejaten. Yes. Yang dengerin kita dari mana gitu
3: dari ya? Mampang.
2: Mampang. Yeah. Dari Tanjung Priuk.
3: Pasar Minggu.
2: Bekasi. Sekarang udah gila sih.
1: Yeah. Sekarang
3: nyampe lah ya. Sekarang.
2: Nyampe.
3: Aku Gen FM di rest area itu.
1: Kalau pas mau ke Bandung ya, makanya masih bagusnya lah. Kemarin juga pas lagi MC di Balikpapan, itu semuanya.
2: Iya.
1: Ibu Bayangkari juga suka dengerin kita. Sama ada Suci istrinya ini, ke salam dari anak stand up ya.
3: Istrinya
1: Abi.
3: Abi siapa?
1: Abi stand up Indo Balikpapan.
3: Oh iya iya iya.
1: Pagi Suci. Okay. Katanya terima kasih nemenin sambil menyusui anaknya pagi-pagi bersemangat.
3: Wow, luar biasa.
1: Karena kan kalau busu itu emang harus yang happy.
2: Iya. Jaket MU katanya. Emang kenapa
1: kan
2: MU?
1: Menang 3-2.
2: Lawan
1: Liverpool. Jadi Liverpool lagi NWA ya?
3: Emang gak suka bola. Bukan gak suka. Di antara kita bertiga, udah berempat lah sama Dadang. Dialah orang yang paling pernah dekat dengan Messi jaraknya. Tapi gak foto.
1: Kan aneh, masa dekat sama Messi tapi
3: Messi,
1: gak foto.
3: Messi itu cuma berapa bangku di depannya.
2: Tapi
3: gak foto.
1: Enggak.
3: Sementara kalian berharap ketemu sama bintang-bintang lagi.
1: Iya, pasti gitu.
2: Kalau aku, the more you hate, the closer it get.
3: Nah, itu dia.
1: Ya sama-sama stadion, kalau dia kan stadion pasti FD doang ya.
3: GBK ya.
1: Ya kalau lagi ke Bogor.
3: Yeah.

0: Ya. Oke, langsung guys, tap-tap layar ya. Tap-tap layar terus,
1: tap-tap layar
0: terus. Dan pagi ini tadi ada yang udah minta ini ya, minta dibahas mengenai pernikahannya El Rumi.
2: El Rumi.
0: Iya, sebenarnya kan penasaran juga. Kemarin kan kita udah di-spill bahwa Pak Kemal akan nge-MC itu udah beberapa
1: betul.
0: Minggu.
1: Yang beruntung Kemal, aku enggak jadi. Jadi, ya seharusnya ada tawaran juga. Ya, tapi mungkin belum rezeki yang di Jakarta. Yeah. Aku.
0: Enggak, kamu sih. Apaan? Minta lagu KTP terus yang di wedding-nya.
1: Gua ditawarin buat ini doang aja.
0: Apa? Iya. Lu tulis itu ya, ada di Riders, lu gak mau dislike MC katanya.
1: Bukan gua, gila. Riders gitu. Gak gitu.
0: Oke, tapi kita bahas tipis aja. Yang kemarin menarik ya, yang
1: apa
0: menarik
1: tuh, apa ya, tuh,
0: kemarin,
1: apa tuh?
2: Spill dikit pak.
0: Spill dikit ya. Ini behind the scene banget nih.
2: Iya, yang terjadi di balik layar itu seperti apa?
0: Yang terjadi di balik layar, gak ada nih di yang lain-lain nih. Ini mungkin... Gue tahu ini juga dari orang dalam nih. Jadi kenapa bisa seorang bisa, wih kok detail banget ya?
2: Oke.
0: Jadi kayak kemarin, mal lu pakai jasnya warna abu-abu nggak pakai dasi?
2: Iya. Yeah.
0: Itu banyak yang bahas tuh. Kok ngemsi nggak pakai dasi? Itu permintaannya L.
2: Gitu. Requestnya dari
0: dia. Okay. Gitu.
2: Terus
0: dia detail. Coklat, sepatunya, detail dia.
2: Iya.
0: Ternyata pas gue nyampe sana, gue udah ngeliat dekornya dan lain-lain. Kue, contoh kue.
2: Oke.
0: Kue wedding itu kan biasanya kue ya?
2: Betul. Iya.
0: Ini sampai dari Jakarta langsung, Jo.
1: Bawa kue?
0: Kuenya itu di glass. Dia maunya glass tower.
1: Oh.
0: Lo tau kan glass tower?
1: Iya, tahu.
0: Biasa ada puring sempe.
1: Iya. Kalau ini kue?
0: Ini tiramisu dari Jakarta. Wah, karena orangnya detail.
1: Lala mau pengen antri?
0: Nggak. Bukan sih. LTH.
1: Lu tuh LTH zaman dulu enggak? Kayaknya orang tua doang yang tahu nih LTH. Gua tahu lagi. Berasa tua. Ini apa itu logistik itu ya itu. Apa namanya sih?
0: Neneknya nenek
1: zaman moyang. Zaman baheula.
2: Iya, pengiriman
0: semua ekspedisi itu.
1: Ekspedisi
0: moyangnya LTH ini.
1: Iya.
0: Kang guru.
2: Okay.
0: Nah terus detail mengenai dekorasi.
2: Okay.
0: Ya, kemudian semuanya musiknya. Masuknya apa, pakai vokal apa enggak?
2: Itu semua si
0: L. Jadi sampai dibilang, ini klien gue yang paling bener-bener, wah ini orang bener-bener paling OCD lah bahasanya.
2: Oke. OCD.
0: OCD.
1: Nah kan OCD
0: perfect. Kan sekarang begitu.
2: Harus presisi.
0: Presisi.
2: Apapun itu. Misal kayak gelasnya harus ada berapa? Gelas untuk ininya ya?
0: Betul,
2: apa
0: gelas
2: tawarnya itu? Ya, gelas tawarnya ini udah ada berapa? Iya. Terus jenis gelasnya apa gitu?
0: Lampunya kayak gimana? Dari si perpindahan bajunya dari sini ke sini bajunya kayak gimana?
1: Lampu kemarin minta Osram katanya dia. Ya. Osram.
2: Sampai ke merek-merek
1: iya,
2: juga
1: detail
2: ya.
1: Loh.
0: Ini pas insight orang dalamnya bilang, itu ini benar-benar OCD banget.
2: Oke.
0: Okay. Emang sih menurut gue ya. Wait, OCD itu emang begini ya? Kalau menurut gue bukan OCD ya. It's just trying to be perfect. Namanya juga once in a lifetime.
2: Betul.
0: Ya enggak sih? Enggak ada salahnya orang seperti itu.
1: Karena
0: lu nikah pasti kan pengen itu terbaik dong.
1: Iya, benar.
0: Pasti pengen detail.
1: Berarti OCD-nya tuh ada dalam hubungan percintaan gitu ya?
0: Nah, itulah menurut gue sekarang ini bahas apa-apa OCD. Ini dikit OCD. Karena setahu gue OCD tuh bener-bener orang yang bener-bener kayak ini dia ngeliat kayak gini nih, gak bisa nih.
2: Betul.
0: Iya. Coba kita tanya dulu, apa itu OCD? Nah, mumpung sekarang Metal Monday, gue mau nanya dulu, apa itu OCD?
2: Oke, ada kata D, ada huruf D-nya di situ.
0: Berarti dadang itu, ya?
1: Bukan. Derby Romero.
2: OCD itu setahu gue adalah businya ini, OCD.
0: Apa itu?
2: Orang cantik dari dalam.
1: Betul. Orang Cirebon deh. Nggak.
0: Lu gitu. Gua harus bikin. Kan dia udah.
1: Ayo dong.
0: Gua bikin dulu ya. Gua nulis dulu.
2: Kalau buntu, lempar pound tuh. OCD itu apa sih, Pak? Nah, gitu.
1: Ada.
0: Sebelum gua bikin. Gua ada, udah.
2: Udah.
0: Untung dulu jelasin ya. Untung jelasin dulu apa nih OCD.
2: Apa itu, Pak, OCD? OCD itu adalah, gini, D itu disorder.
1: Disorder. Ya.
2: Jadi OCD itu kata pentingnya adalah dua. Obsesif dan juga kompulsif.
0: Ya. Oke.
2: Obsesif itu adalah pikiran.

0: yang berulang yang ngeganggu. Ya. Untuk apa nih? Ya, untuk apa aja misalnya kerapian, kebersihan, keteraturan. Nah, pikiran yang terus ada di dalam diri itu menyebabkan dia melakukan sesuatu namanya kompulsif. Jadi kalau lo terobsesi pada kebersihan, maka lo harus terus melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk
1: contoh,
0: bersih.
1: Contoh, ini ada satu orang nih, satu orang dia itu kalau nggak salah judge-nya ini deh. Apa yang pencet-pencet tombol tuh sama anggun tuh?
2: X-Factor.
3: The Voice. Bukan The Voice
2: Indonesia.
1: Ada satu kan yang nggak mau salaman.
0: Oh iya.
1: Howie, kalau nggak salah namanya.
3: Howie Mandel.
1: Howie dia nggak mau salaman sama orang loh.
3: Tapi dia bukannya The Voice ya? Itu apa namanya?
1: Ya, pokoknya itulah.
3: Asian Got Talent gitu ya.
0: Gue juga nggak mau salaman, tapi dia begini. Karena dia pakai hijab.
3: Itu masuk orang beda.
1: Beda.
0: Nah, kalau tadi nggak mau salaman, mungkin dia terobsesi pada kebersihan. Menyentuh orang itu bisa aja terkontaminasi dengan kuman-kuman.
1: Itu itu termasuk OCD.
3: Masuk OCD.
0: Iya.
1: Karena dia kalau ada salaman sama orang, dia langsung
3: bisa.
1: Betul. Sampai pernah ada talentnya itu ngerjain dia, dihipnotis cuy. Salaman dong, salaman dia biasa.
3: Akhirnya salaman karena
1: dihipnotis.
3: Oh pesertanya uya-kuya waktu itu. Kasih ya ini dulu tisu ya kan, terus bakar goreng, salaman.
2: Itu dibantu sama Eki kopi tanpa susu.
3: Berarti kayak aku kalau misalnya mau keluar, kunci pintu bisa 6-7 kali. Ulang-ulang, matiin keran.
0: Yes.
3: Terus habis itu ngelap, habis masak segala macam itu sampai berulang-ulang. Okay. Itu termasuk OCD juga.
0: Ya, bisa iya, bisa enggak. Menentukan bahwa benar-benar OCD tetap aja harus diperiksa dulu.
1: Nah, gitu. Sekarang gua mau gini, karena semua pada bilang OCD. Ini mengucapkan kata OCD itu udah segampang orang bilang NPD, padahal belum tentu. It's a trend ya. Menurut gue it's a trend. Orang pengen aja ngomong OCD, NPD. Tapi menurut gue gak boleh ini dijadiin trend.
0: Betul.
1: Karena itu jadi labeling menurut gue. Bahkan ada orang, oh gue banget tuh OCD gitu. It's okay, tapi menurut gue kayak kita harus cross-check deh. How do you evaluate yourself that you are OCD? How do you check yourself? Possible gak? Lu self-check dulu. Atau betul, harus ke orang kayak lu?
3: Iya, gimana? Makanya tadi kan yang aku kasih tahu, anakku selalu bilang, ih bunda OCD banget, karena itu pasti selalu begitu tuh, gak bisa. Gak bisa enggak tuh, untuk ngunci pintu berulang-ulang.
1: Coba, gimana ngeceknya?
0: Gak apa-apa sih sebenarnya kalau ada orang yang bilang begitu. Tapi balik lagi ya ke L tadi, sebenarnya bisa saja dia itu emang orangnya detail.
1: Detail, ya.
0: Orang detail itu bisa seperti itu. Apakah dia perfeksionis? Bisa jadi enggak. Tapi apakah orang yang OCD itu perfeksionis? Jawabannya belum tentu.
1: Oh gitu.
0: Belum tentu. Karena OCD itu dia terfokus pada satu hal. Misalnya kebersihan, keteraturan, keamanan. Nah sehingga kalau dia bersih, Nadia, kalau dia terobsesi pada bersih, maka dia akan melakukan tindakan-tindakan yang menjaga kebersihan. Misalnya cuci tangannya berpuluh-puluh kali. Mandinya lama banget. Gitu ya. Nah dia tahu itu tuh gak enak, tapi dia gak bisa ngeberhentiinnya tuh gak bisa. Dan akhirnya ini mengganggu fungsi kesehariannya. Kalau lo mandi lama-lama kan berarti banyak waktu yang terbuang. Nah itu. Jadi kalau ngeceknya lagi ya, biasanya ada pikiran tadi obses, kemudian harus ada tindakan yang berulang, kemudian biasanya dilakukan sudah cukup lama karena ini gangguan mental yang cukup kronis. Ya. Kemudian biasanya lebih dari 1 jam dalam 1 minggu itu sering terus terjadi. Gitu. Dan biasanya terjadinya di akhir remaja atau awal dewasa.
1: Coba ini coba yang komen-komen tadi coba ditulis ulang, udah agak ke atas soalnya. Lu ngerasa lu OCD karena apa? Mungkin Untung bisa baca di sini. Share dong itu psikolognya siapa? Untung Darmawan.
3: Untung Darmawan.
1: Dari Vajra Gandaria.
3: Fajar
2: Nirvana sama Fajar Gandaria.
0: Betul. Terus gue juga dosen, gue ngajar.
1: Iya. Di Universitas Tarumanegara.
3: Untar.
2: Ini sudah ada beberapa yang komen, Pak.
1: Apa?
2: Katanya dari Bless Shop 81. Aku OCD kak? COD. COD apa OCD? Beda huruf, beda.
3: Lu COD ada duitnya enggak?
2: Iya. Aku semi OCD. Emang ada semi OCD? OCD karena aku
3: karena Virgo.
1: Bisa gak tuh?
3: Emang ngaruh sama zodiak tuh? Iya.
1: Karena sekarang nge-label orang gampang banget.
3: Iya, benar.
2: Iya, dia mah OCD orang dia Virgo.
3: Tapi ya gue gak tahu sih emang karena misalnya di-labelin sama anak gue atau misalnya sama ponakan. Tapi gue

0: ibu karena kayak kenapa harus berulang gitu kok jiwa ibu mungkin cuma sekali dua kali.
1: Lu anak keberapa sih?
0: Gue pengais bungsu, di atas bungsu.
1: Di atas bungsu. Anak tengah ya.
0: Iya,
1: gitu lah. Memang anak tengah kan gitu. Anak labil yang harus, harus memuaskan di atas dan di bawah ya.
0: Bukan lagi.
2: Suruh gambar lagi
0: deh. Suruh gambar lagi nih.
1: Tapi seru, tapi seru juga ya, ntar ngebahas urutan kelahiran. Ih, seru juga.
2: Wah, boleh. Tapi ini gue denger nih, gue denger. Jadi udah OCD udah jelas ya, kita gak bisa asal nge-label.
1: Betul.
2: Pasti harus ada diceknya dulu.
1: Iya.
2: Jangan sampai, nah bener tuh, si paling OCD ya.
1: Iya.
2: Tapi gue denger, ada yang namanya apa? OCD in relationship.
0: In relationship.
2: Nah ini mau kita bahas ya nih guys, OCD in relationship.
3: Jadi OCD kan tadi sesuai yang disampaikan Pak Untung, ada OCD untuk keamanan, OCD untuk kebersihan,
0: kenyamanan, keteraturan.
3: Kalau David Beckham, aku yakin keteraturan. Karena apapun barangnya harus punya dua itu.
1: Tapi juga ada
3: harus teratur.
1: Gitu. Tapi juga ada OCD itu juga ada yang hitungan ya.
3: Hitungan.
1: Misalnya nanti kalau mandi itu harus 20 gayung. Sabunan 20 kali gosok. Ntar kalau lupa diulang lagi.
3: Ya Allah.
0: Aku suka yang ganjil kok. Kalau pas kunci pintu 5 atau 7.
1: Kamu kayaknya memang aliran ilmu hitam kayaknya ya.
2: Oke, sekarang kita mau bahas OCD in relationship.
3: Karena ada juga ternyata OCD tapi dalam sebuah hubungan.
1: Betul.
2: Nah ini ada yang nanya, apakah posesif termasuk OCD dalam
3: kita
2: relationship?
3: Kita tanyakan.
2: Nah ini kita tanya dulu. Itu sakit banget.
0: Gimana tuh?
3: OCD in relationship.
2: Oke, yang mau kita bahas OCD in relationship.
0: Nanya
1: biasanya singkatannya ROCD.
0: Relationship
1: Obsessive Compulsive Disorder.
0: Ada tambahan R-nya depan.
1: Atau biasa disebut gampangnya OCD in relationship. Jadi dia itu punya pikiran yang terus-menerus yang ada di dalam dirinya tentang sebuah hubungan.
2: Contohnya
1: misalnya pasangan, hubungan itu harus sempurna. Nah, akhirnya dia melakukan perilaku-perilaku berulang. Terus-terusan diulang.
0: Karena pengen kesempurnaan itu.
1: Kesempurnaan. Salah satunya ya tadi yang ditanya, posesif. Bahwa itu disebabkan karena takut kehilangan.
2: Gitu.
1: Tapi juga ada mempertanyakan, sinyo lu cinta sama gue gak sih?
0: Itu lo gitu ya?
1: Itu ditanyain terus-menerus. Dia ragu-ragu bahwa pasangan gue cinta gue gak ya? Dia adalah pelabuhan terakhir gue bukan ya?
2: Iya, dia adalah jodohku gak ya? Nanya mulu. Mulu nih apa nih? Definisi mulu tuh apa?
0: Ya terus-terusan dulu lah.
2: Gue pengen tahu, mulu tuh apakah once a week?
0: Iya.
2: Once a month?
0: Apa tiap hari, everyday?
1: Bisa tiap hari.

0: Contoh nih, contoh. Dia bisa ilfeel. Cowoknya ganteng loh. Gua aja bisa, sebagai cowok bisa ngakuin dia ganteng. Ya, zaman dulu sih nyo, jeans Lea. Ya kan? Jeans Lea.
1: Jeans Lea, ya.
0: Sepatu Yongki, sandal Yongki. Those days lah.
2: Iya, kan betul.
0: Terus, dijemput. Udah benar-benar servisnya oke banget. Terus gue ngobrol sama dia.
2: Okay.
0: Eh gimana cuy? Oke, ini. Kayaknya ini lu banget deh. Dari bentuk orangnya dan lain-lain, sopan dan lain-lain, kayak lu banget.
2: Betul.
0: Enggak lagi. Kenapa? Masa pas gue masuk ke mobilnya, lu tau gak mal? Pengharumnya enggak suka gue.
1: Pakai setel jeruk.
0: Zaman itu kan belum terkenal kayak begitu-begitu kan.
1: Apa?
0: Kan zaman dulu mah ambipur.
1: Oh iya benar. Ambipur itu bau wangi orang ada tahu padahal.
0: Nah, dia enggak suka.
3: Beberapa ambipur.
1: Iya, beberapa.
0: Zaman dulu zaman ambipur tuh. Enggak kayak mobil lo. Mobil kan enak tuh mal. Gitu. Kan gua pakai ambipur tuh ingat zaman dulu. Dia bisa dia ilfeel akhirnya enggak dilanjutin sama cowok ini.
1: Cuman gara-gara
0: just
1: itu.
0: Just because of that. Dan ini bukan ini gua kasih contoh satu doang ya.
2: Betul.
0: Ada lagi yang kejadian, Jo.
1: Dia suka sama lu kali.
0: Kagak, ini mah bukan. Ceweknya, temen gue nih cakep ya. Tapi gak nikah-nikah, coy. Kenapa? Karena menurut gue sama teman-teman, cuy lu mau nyari kayak apa lagi sih?
1: Gak mungkin nah. Waktu itu cowoknya pakai baju uak bandeng kali, bukan osela.
2: Bukan osela, bukan hammer ya.
0: Apakah itu termasuk? Kan dia di zaman dulu nyebutnya perfeksionis ya.
1: Iya. Cuma hal kecil menurut kita ya.
0: Perfeksionis. Apakah itu tersebut ROCD? Sehingga lu enggak jadi lu enggak dapat. Ada enggak sobat gini temen lu yang kayak begitu?
2: Nah, ya. Ada enggak?
0: Ada enggak?
2: Oke. Okay.
0: Apa itu termasuk?
2: Kalau dibilang itu termasuk jawabannya kita enggak bisa bilang itu ya. Karena ketika kita bilang orang itu OCD atau tidak itu bukan tanggung jawab kita berempat ya. Tapi kalau ditanya apakah itu bisa jadi pada orang OCD apakah itu bisa jadi jawabannya bisa. Karena bisa aja nih dia terobsesi pada fisik pasangannya. Tingginya harus sekian, beratnya masih sekian. Kemudian terobsesi pada kepribadian pasangan. Itu juga bisa.
0: Gitu ya. Kepribadian jadi kayak ini
2: harus sempurna.
1: Wanginya dari wanginya gitu.
2: Ya bibit bibit bobol.
3: Doyan masak, doyan bebersih gitu-gitu termasuk kan.
1: Iya ada ya gitu ya.
2: Dia memang pertanyakannya dua hal, soal relationnya atau soal pasangannya.
0: Okay.
2: Dia mengorganize dalam mobilnya berarti dia juga bisa mengorganize kehidupan rumah tangga gue gitu.
0: Okay.
2: Ya. Itu bisa salah satu bentuk dari perilakunya gitu. Nah, banyak lagi sih yang lainnya selain mempertanyakan gitu ya. Membandingkan, cari-cari standar, itu juga bisa menyebabkan dia jadi OCD. Nah, yang menarik itu kalau orang OCD in relationship, kebayang nggak sih sinyo, lo pacaran sama orang yang kayak gitu, kira-kira lo begah nggak sih?
1: Begah pasti.
0: Begah. Apalagi kalau udah nikah ya?
1: Makanya. Nah,
2: kalau dia begitu, berarti kan sering ada konflik dalam hubungan.
0: Waduh.
2: Temen lo itu tadi yang lo bilang itu ya, dia mending dia bisa nganggap bahwa udahlah putus lagi.
0: Sampai gue jadi keinget karena lo ngomongin baju bolong
1: dong berisik.
0: Jadi dia baju bolong gara-gara ilfil karena baju bolong di date yang keempat. Date yang keempat gitu. Oke, jadi nih
2: tampilan mbak. Sebenarnya berarti kayaknya dia lebih fokus ke
1: tampilan dan kebersihannya.
0: Jadi bolong. Mending kalau bolongnya gede gitu ya sobat gini.
1: Nggak kayak lu aja bolongnya ya. Gue tahu kan bolong kan? Baju barong lu.
0: Ini bolong. Kayak bolongnya kayak apa? Gue bilang kayak gitu. Kayak apa put? Sebut lagi namanya.
1: Parah banget. Puput pusar namanya kan.
3: Nah misal bolong kecil misal kayak kena rokok.
0: Iya kayak gitu ya, kecil
3: kena,
0: banget kayak benang
3: sudut lepas
0: gitu
3: loh. Ya kan.
0: Kena benang lepas di ya, benang sini lepas, gitu loh.
2: Iya. Padahal orang juga kalau nggak melotot nggak kelihatan juga.
1: Betul. Nggak akan fokus ya. Betul.
3: Dan ini date keempat by the way. Karena kemarin kita sempat bikin episode di mana first date yang bikin ilfeel. Ada first date ketika ketemu celananya sobek.
1: Oh iya.
0: Tapi itu kan lebay.
1: Itu kan lebay, sobeknya gede.
3: Ini kan bisa saja ilfil karena itu gitu. Tapi ini kecil banget.
1: Doang. Tapi ini Mbak Ira bilang katanya aku tiap hari malah nanyain sama suami, kamu cinta aku gak sih? Tapi aku gak ngerasa itu OCD. Ini frekuensinya tiap hari loh.
2: Ya gak apa-apa juga kalau dia gak ngerasa dia OCD. Karena kalau nanyain doang sebenarnya juga gak bisa dibilang OCD kan?
1: Oh gitu.
2: Ada hal-hal yang lain kan yang bisa mengatakan dia OCD. Dan yang paling penting bukan kita bukan kita atau dianya yang bilang saya OCD gitu ya. Perlu untuk mengecek kembali dan juga memerlukan ahli gitu.
0: What is the worst case OCD in relationship yang pernah lo tahu? Yang paling worst case itu apa?
2: Putus terus sampai pasangannya cuman misal gini, dia yang OCD ya, dia terobsesi pada pasangannya sehingga hubungannya cuma bentar. Bentar, terus dapat lagi, terus putus lagi.
1: Oh, karena berarti gak sesuai yang diharapkan.
2: Betul.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Karena dia pakai standar itu. Dan kalau ditanya gimana dengan pasangan, ya pasangannya semuanya begal lah ya. Kalau semuanya harus dengan standar, kan karena orang OCD in relationship itu balik lagi ya sih, dia sama dengan OCD yang lainnya, tapi dia terobsesinya pada hubungan dan pasangan, sehingga ada checking handphone. Yeah. Yeah. Ya kamu di mana dengan siapa? Kamu
1: semalam
2: sedang
1: apa? Kamu di mana?
2: Ya, kemudian ngebanding-bandingin. Gitu.
0: Wow. Ya. Ngebanding-bandingin itu juga termasuk.
1: Berarti termasuk.
2: Iya.
1: Kemarin sinyo tuh dikasih tuh sama suaminya ini.
2: Iya, bisa.
1: Kok kamu enggak surprisein aku kayak sinyo di surprise gitu?
2: Karena menurut dia hubungan kamu dengan suamimu adalah hubungan yang sempurna karena itu aku enggak dapat gitu misalnya.
0: Jadi misalnya gini, si itu udah jadi direktur, kamu belum? Kayak itu
2: bisa saja. Tapi kan itu ciri satu ya. Ciri lain kalau in relationship banyak banget.
1: Banyak banget tuh.
2: Ya, mempertanyakan. Tadi ya nanyain soal cinta. Ya kalau soal ditanya jangan soal cinta lah. Kalau udah enggak cinta enggak dikawinin kali ya.
0: Iya.
1: Benar. Kalau enggak cinta enggak dikawinin. Iya juga ya. Pak Rois maaf ya. Kalau kadang dua kali setahun masih ditanyain.
2: Mungkin pertanyaannya agak diubah gitu. Kalau udah masa perkawinannya udah berapa lama? Kamu masih cinta enggak sama aku?
1: Iya. Benar juga,
2: kadar cinta kamu masih sama gak sama aku waktu kamu kita ketemu gitu kan?
1: Iya. Kalau dia ditanyain begitu suka ngasih jempol ke jempol. Iya.
3: Bisa nggak Pak misalnya OCD relationship, OCD in relationship itu berangkat dari sebuah trauma?
2: Oh bisa banget.
1: Ada.
2: Jadi kenapa orang jadi OCD in relationship? Bisa saja karena trauma pada hubungan sebelumnya.
3: Ada trauma?
2: Ya bisa jadi gini. Traumanya adalah bisa ketemu sama pasangan yang KDRT.
0: Oke.
2: Itu bisa. Itu bisa. Terus misalnya trauma pada hubungan yang pasangannya sangat obsesif.
1: Atau yang pernah diselingkuhin gitu.
2: Karena perempuan tuh kalau diselingkuhin kan dia selalu bertanya, gue tuh cukup bagus nggak, cukup baik nggak sih sampai dia ninggalin. Maka pada hubungan yang berikutnya dia akan terus supaya nggak ditinggalin. Adalah dia harus melakukan kesempurnaan tadi.
1: Ya ngasih yang terbaik pengennya gitu ya. Jangan sampai cacat lah yang dikasihnya gitu kan.
2: Oke. Okay. Nah, kemudian bisa juga disebabkan karena hubungan role model orang tua yang bercerai atau konflik, kemudian anak bilang bahwa gue nggak mau hubungan gue kayak mak gue dan bapak gue ya.
1: Sampai bahkan takut menikah.
2: Iya.
1: Ada yang begitu.
2: Iya. Sampai takut menikah dan memutuskan tidak menikah. Kalau dalam psikologi namanya beda lagi. Namanya salibatsi. Salibatsi itu adalah orang yang memutuskan untuk tidak menikah. Itu bisa disebabkan karena tadi.
1: Trauma.
2: Tapi kalau konteksnya OCD bisa jadi karena bapak ibunya bercerai kemudian dia bilang gitu ya, gue gak mau kayak bapak sama mama gue. Hubungan gue juga harusnya sempurna. Atau bapak ibunya yang memaksakan. Kalau jadi orang tuh pasti terapur. Harus bersih. Nah kan itu OCD yang tadi ya, kebersihan. Juga ada kalau cari pasangan itu yang begini, begitu, begini,
1: Harus direktur. Mobilnya di garasi 14. Ya travel dong, Pak.
3: Ini ada yang bilang nih.
1: Enggak
3: bisa lihat enggak bisa lihat kotor baju, harus gradasi warna, enggak bisa lihat barang miring dan tidak sesuai tempatnya. OCD kah itu? Ya, itu. Tapi kita lagi ngomongin OCD in relationship
1: percintaan
3: ini
1: sekarang ya.
3: Oke, sekarang waktunya Sobat Gen untuk cerita ke kita. 08111407987. Ini lu cerita aja ke kita kalau misalnya lu pengen ngerasa.
0: Iya.
3: Lu ngerasa kayak
0: iya nggak ya gitu ya,
2: yes.
0: Ngobrol aja kita ngobrol ya,
3: atau sesimpel ada yang pengen ditanyakan ke
1: Antung
3: atau ke kita juga boleh,
2: atau dia nanya gini pacar gue ada ciri-ciri begitu atau guanya sendiri
0: ya. kita di sini pengen gini guys, jangan asal nge-label.
2: Betul.
0: OCD.
2: Mm-hmm.
0: Ya sama kayak kemarin, jangan asal nge-label NPD.
2: Mm-hmm.
0: Nah tujuan kita hari ini adalah jangan apa-apa lu labelin OCD. Tapi kita sekarang lagi ngomongin OCD in relationship.
2: Betul. Yeah.
0: Maybe elunya.
2: Iya.
0: Yeah. Maybe pasangan elunya.
2: Betul.
3: Karena di garis bawahi dari statementnya Pak Untung tadi bahwa yang ini tuh yang enggak boleh lupa adalah ada D-nya, ada disordernya.
2: Iya. Yeah. Yeah.
3: Yeah. Yeah. Yeah. Ini bukan gangguan semata karena kamu merasa, tapi ini levelnya sudah mengganggu.
2: Betul. Yeah. Karena kefungsi kesehariannya jadi keganggu,
3: yes.
2: Gitu ya. Dan dia tahu ini nggak enak, tapi susah banget. Dan yang pasti udah berlangsung begitu.
1: Lama, lama. Oke, sobat Gen, langsung aja Wawa ya. Wawa ke 08-111-407-987.
0: Yes,
1: nanti sama Mas Untung langsung dijawab
0: kita
1: tuh.
0: Kita ngobrol-ngobrol ya. OCD in relationship sama nggak sama posesif? Makanya tanya aja. Cerita ke kita ya guys ya.

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk perumahan dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 500 Mbps, yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di kota Jakarta, di tahun 2026, Biznet Home Internet 1D hadir 30% lebih cepat.

0: dengan bandwidth 300 Mbps seharga Rp375.000 per bulan. Informasi lebih lanjut kunjungi bisnethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Bisnet, bikin kamu tenang, senang, menang. Dengan kekuatan sinyal akan menghiburmu.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Saat ini kita sudah tersambung dengan Brip Kamung dari NTMC Polri. Silahkan laporannya.
3: Oke, terima kasih rekan Raffi. Info lalu lintas hadir dari NTMC Polri pagi hari ini dengan saya, Brip Kamung. Diawali lokasi yang pertama, lalu lintas di ruas tol dalam kota dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi cukup padat dan juga cukup tersendat. Begitupun yang dari arah Slipi menuju ke arah Semanggi juga terjadi ketersendatan. Lokasi yang kedua di ruas tol Jor, saat ini dari arah Kampung Rambutan menuju ke arah Fatmawati juga padat volume kendaraannya. Selanjutnya lalu lintas di ruas tol Alam Sutra ke arah Puri Kebonjeruk terpantau juga cukup padat dan juga cukup tersendat. Di lokasi yang berikutnya kita pantau lalu lintas di ruas jalan dari arah Kampung Melayu menuju ke arah Kasablanka juga padat volume kendaraan dan juga cukup tersendat menjelang underpass maupun flyover-nya. Di lokasi yang terakhir lalu lintas di ruas jalan dari arah Hek menuju ke arah Jelitan juga terjadi ketersendatan imbas padatnya volume kendaraan dan juga adanya pekerjaan jalan. Sebelum berkendara jangan lupa berdoa ya, semoga kita selamat sampai tujuan. Sekian info trafik dari NTMC Polri, kembali ke rekan Raffi.
2: Baik, terima kasih Brip Kamung atas informasinya. Sekian traffic update yang didukung oleh NTMC Polri.
1: Your journey just...
4: GNFM Jakarta, Surabaya, barengan sinyal, Sinyo, Yusril, Kemal. Oke, guys, lanjut ya sekarang. Di TikTok udah ada 2000 yang lagi nonton kita. Yeah. Banyak student lu.
5: Oh,
4: untung
5: yeah?
4: Ada pendengar-pendengar lu lama dari iRadio juga.
5: Wow.
4: Yeah. Gua notice.
5: Ya, yeah. Sekarang jadi sobat gen ya.
4: Yeah.
5: Sobat
4: gen. Ada yang bilang, anjir, ternyata gue OCD. Calonmu coba ngobrol-ngobrol.
6: Ya, meskipun belum tahu ya, kan kita gak bisa juga ngejudge diri kita langsung OCD gitu. Udah ada caller, Dadang?
4: Udah ada caller.
6: Ada siapa itu?
7: Ada Roni.
5: Roni. Bukan nama sebenarnya ya.
4: Yes, kita di sini ada Untung, seorang psikolog. Jadi yang kita obrolin hari ini adalah OCD in relationship.
6: Ya.
4: Nah, kita ngundang sobat gini untuk lu ngobrol sama kita, jangan asal nge-label yang namanya OCD.
5: Yes.
6: Jadi ya, bisa ditanyain dulu. Ya. Maksudnya kalau misalnya tanda-tanda gejala kayak gini,
4: betul,
6: ini termasuk OCD IR enggak sih?
4: Nah,
6: in relationship.
4: Betul.
6: Itu.
4: Sudah ada, selamat pagi.
6: Pagi, Roni.
4: Hai, Ron.
8: Pagi-pagi, Ron.
6: Pagi.
4: Roni, usia berapa nih, Ron, kalau boleh tahu?
8: Aduh, gue usia berapa ya? 42.
4: 42. Berarti ngomongin in relationship sini udah masuk ke marriage, berarti udah menikah ya, bro?
8: Udah.
4: Oke, okay. Dan lu dalam hati suka berpikir kayak, aduh, OCD kayak ini pasangan gue, atau lu yang OCD?
8: Pasangan gue.
4: Pasangan lu yang OCD, oke.
5: Pertanyaan udah berapa lama, Ron?
8: Gua itu berarti tahun ini 15.
4: 15 tahun, udah lama. Udah lama. Nah sekarang, Ron, apa nih yang... menurut lo kayaknya nih OCD nih pasangan gue. Coba mumpung di sini ada psikolog, ada Untung di sini, silakan bro.
8: Iya, jadi kan gue baru tahu ya kalau ada OCD di relationship yang pertama.
4: Baru tahunya kapan lo? Maksudnya baru tahu kayak
6: hari ini?
4: Hari ini atau baru tahu belakangan kayak setahun belakangan ini atau gimana?
8: Kedenger siaran lo, gue baru tahu oh ada lo OCD kayak begini.
6: Tadinya selama ini nggak mikirin kebayang ke arah situ ya.
4: Tapi ada satu hal yang mengganggu dong berarti di lu ya?
8: Lumayan, karena ya kasus per kasus lah.
4: Oke, okay, silakan saya. Lanjut.
8: Lu sering buat ngecek WhatsApp gua, terus ribet lah pokoknya. Misalkan gua lagi acara kantor, lu sama siapa, jam berapa, bla bla bla bla bla bla, ya panjang lebar lah. Gua okay. Kira kan ya cewek lah gitu, lagi PMS or something lah. Oke, okay, gua ikutin. Terus kok jadi habit gitu jadinya.
4: Oke. Okay. Boleh ceritain gak bro, habitnya tuh gimana? Coba, misalnya hari ini deh, atau kemarin gitu gimana?
5: Iya, apa yang...
4: kemarin, biar lebih jelas.
8: Kayak kemarin, dia itu ngecek WhatsApp gua, jadi masalah, karena gua itu...

0: ngobrol dengan temen gue soal mantan. Dan which is obrolannya itu bertahun-tahun yang lalu.
1: Oke.
2: Bertahun-tahun yang lalu.
3: Kok tiba-tiba bisa kebuka lagi gitu?
4: Jadi
3: loh.
4: Chat lama nih.
1: Chat lama.
0: Ya, itu yang karena kemarin tuh ya gue kerja lah. Gue ada pasti momen bareng sama teman kantor gue berdua lawan jenis.
4: Dan itu, lu ngomongin mantan kan, bukan ngomong sama mantan kan?
0: Ngomongin mantan.
4: Ya, mantan.
0: Terus kemarin itu gue di minggu kemarin gue bilang ke bini gue ada momen pergi bareng sama lawan jenis kantor gue karena ABCD. Jujur dong, maksud gue cuma pengen ngasih tahu. Tapi jadi masalah, trouble. Ini kan harusnya bla bla bla. Loh, tenang loh.
4: Oke, paham gue. Paham.
0: Kerjaan gue marketing nih. Gak mungkin gue memilih untuk lawan jenis.
4: Iya.
1: Ya, gak bisa milih ya.
0: Lawan, ya kayak gitu-gitu.
1: Oke, apakah perilaku ini, gitu ya, perilaku ini udah berlangsung lama semenjak lo nikah? Atau baru-baru ini aja?
0: Dari awal?
1: Dari pacaran?
0: Pacaran belum terlalu, tapi dari nikah tahun kedua, tahun ketiga udah mulai.
1: Oke, itu ya, checking WA tadi itu ya, dan lain-lain dilakukan.
4: Bro, untung sorry gue boleh nanya gak? Lo pernah salah gak?
1: Ya. Pernah berbuat salah?
0: Salah secara melanggar hukum enggak.
1: Selingkuh. Komitmen pacaran.
4: Selingkuh.
3: Maksudnya cheating tuh sama lawan jenis.
0: Kagak, gini lah. Mantan bisa gak?
4: Bisa. Ya. Bisa banget lah.
0: Gue sebatas itu.
4: Contoh case-nya ya.
1: Oke. Ron, saya mau nanya nih ya. Kan ini namanya obsesif ya. Apakah dia selalu mempertanyakan gitu ya, mempertanyakan, kompulsifnya selalu mempertanyakan, kamu tuh sayang gak sih sama aku, kamu tuh setia gak sih sama aku gitu, suka begitu gak?
0: Pertanyaan sih itu jarang.
1: Oke.
0: Tapi attitude-nya gak bisa percaya benar gitu.
4: Gimana tuh bro maksudnya?
3: Gak percayanya dilatihnya kayak gimana nih?
1: Dengan cara tadi ya, checking-checking.
0: Ya cara pengecekan, gue udah bilang ya ginilah logikanya lah. Kalau gue mau bermain, gue nggak akan ngomong dong.
4: Betul.
0: Ya nggak.
3: Okay.
4: Dan pasti udah lu clear dong semuanya.
0: Iya, gue ngomong maksud gue pengen jujur, malah jadinya trouble.
1: Oke.
3: Padahal lu nggak pengen ada kebohongan kan dalam hubungan pernikahan ini ya tau?
0: Betul.
1: Terus yang berikutnya nih gitu ya. Pertanyaan saya tuh, dia suka banding-bandingin gak sih?
0: Oh, sangat.
3: Gimana?
4: Sangat.
1: Contoh, surprise ulang tahun.
3: Atau geser apa dari suami orang yang pengennya diadaptasi gitu loh. Iya kan? Betul.
4: Apa bro contoh?
0: Contoh, ya kan si itu mah. Ya kalau dia kan baik-baik, gak punya mantan banyak, bla bla lo, kan itu masa lalu gua.
4: Mas lagi-lagi balikin ke mantan, padahal itu sebelum kenal sama dia ya.
0: Iya, dan gua tahu dia sekolah SMP SMA bareng sama gua.
1: Tapi dia pernah enggak Ron bilang bahwa gue tuh ngerasa begini udah lama dan ini ngeganggu gue banget deh. Enggak pernah tuh enggak dia cerita.
0: Enggak pernah.
1: Tapi lu banyak lihat perilaku-perilaku dia tadi aja.
0: Iya.
1: Oke. Terus apa yang lu rasain dengan hubungan seperti ini?
0: Ya kadang-kadang begah aja gitu pas menunya gitu. Terus tadi gua ngedengar juga kan yang bahwa apa ya, trauma mungkin. Nah
1: apa?
0: Nah itu juga yang kena gitu.
4: Lu nya jadi trauma?
0: Bukan.
1: Dia nya
0: trauma dari background orang tuh.
4: Oke. Ada yang nanya nih bro, istri kerja gak?
0: Enggak.
1: Iya dia mau coba.
4: Jadi banyak waktu. Luang waktu ya?
0: Iya, itu mungkin.
1: Tadi kita balik loh soal trauma. Yang lo tahu adalah pasangan lo pernah mengalami trauma. Dia cerita itu atau dari mana lo tahu?
0: Dia cerita.
1: Oke, traumanya di orang tuanya atau hubungan sebelumnya?
0: Orang tuanya. Gua pun pernah ngegepin.
4: Oke.
0: Dan ya keluarganya nggak baik-baik aja lah. baik-baik.
1: Oke, keluarganya gak baik-baik aja. Terus kemudian, lu tahu gak, lu ini adalah pacar keberapa sebelum dia memutus? Oh, dua. Oke, dan pacar yang dulu berapa lama? Gak tahu. Atau tahu?
0: Katanya sih di bawah 3 tahun ya, atau gua.
1: Di bawah 3 tahun. Gitu ya. Oke, terus yang berikutnya adalah dia selalu minta kepastian gak sih? Pasti ya, kamu bakal pulang ya jam segini ya gitu misalnya.
0: Yes.
4: Oh. Jadi lu sering ya, lu jadi maaf ya, bahasanya kayak lu disatpamin nih gitu ya. Di mana lu? Sama siapa lu?
1: Kayak dikontrol enggak sih?
4: Jam berapa lu gitu ya?
0: Iya.
4: Dan lama-lama capek digituin, apalagi udah 15 tahun nikah ya, Bro.
0: Iya, lumayan, tapi kan ya kalau lagi penat aja gua. Tapi kalau lagi santai ya udahlah.
1: Oke. Tapi frekuensi berkonflik dalam pasangan sering terjadikah sepanjang 15 tahun perkawinan ini?
0: Sering.
1: Oke. Dalam waktu sebulan berapa kali berkonflik?
0: Ya, kali lah minimal.
1: Oke. Sebulan sekali ya. Ron,
4: gimana menurut lo?
1: Ada pertanyaan lagi gak, Ron? Atau ada yang mau disampaikan lagi gak?
0: Enggak, gue cuma mikir apakah bisa diperbaiki atau legowo aja guanya jadi.
3: Oke. Okay. Maksudnya hitungannya kan udah.
4: Maksud lo legowo tuh deal with it aja ya gitu ya. Deal with it aja.
1: Dari 15 tahun juga gitu kan. Pertanyaannya, mau legowo berapa belas tahun lagi, Ron? Gitu ya.
3: Legowo kan juga butuh benar-benar keikhlasan dari dalam nih.
4: Iya, setuju.
1: Yang pasti kita berempat enggak akan bilang bahwa dia mengalami OCD atau enggak ya, karena kita berempat dan saya juga gitu ya juga harus melakukan serangkaian ya tes wawancara untuk memastikan. Nah, kalau ditanya dari cerita kamu sebenarnya ada sih ciri-ciri gitu loh. Dan kemudian penyebabnya juga bisa jadi ya tadi ya traumatik atau hubungan orang tua, kemudian ada simptom. Rasanya kalau kita enggak hubungin sama gangguan juga rasanya wajar ya. Maksud akal ya. Orang tua mengalami itu. Jadi dia
4: jadi parno.
1: Iya,
4: gangguan tuh.
1: Gua karena enggak mau lagi. Nah, memang sebaiknya adalah itu ada ciri-ciri ya. Okay. Ada simptom atau ciri gitu ya. Dan tadi ada konflik satu bulan sekali. Terus kemudian minta kepastian, curigaan, posesif, whatever gitu ya. Sebaiknya sih saya sarankan adalah memang harus periksa ya.
4: Berdua ya?
1: Berdua. Jadi konsepnya tuh nanti adalah couple terapi. Ya.
4: Bro, lu pernah gak sih berdua ngobrol? Kayak, yang ini kita udah 15 tahun.
3: Iya, mau begini terus nih.
4: Ini pertanyaan kayak gini evaluasi. Masih lu kasih. Iya. Kayak gitu pernah gak, Bro?
3: Pas pilotok gitu.
0: Pernah sih, tapi kan ya. Yang paling khusus sih lagi ekonomi drop ya. Itu banget itu. Berantemnya hampir ya tiap kuada lah.
1: Apa kata-kata yang keluar ketika berantem soal tadi ekonomi lagi drop?
0: Iya si A itu kan begini.
1: Oh iya.
4: Komparasi ya.
0: Si C, si D ya.
4: Aduh.
1: Jadi ya balik lagi karena hubungan yang sempurna itu adalah pasangan gue harus begini. Relasi yang baik harus begini.
4: Aduh.
1: Gitu. Sehingga perlakunya berulang-ulang. Membandingin terus-menerus. Mempertanyakan gitu kan.
4: Kita langsung ke pertanyaan terakhir tadi. Dia bilang, bisa gak sih diberesin?
1: Bisa. Ya, bisa diberesin. Tapi tergantung lagi ya. Periksa dulu dah.
3: Periksa dulu berdua.
1: Karena ini menyangkut relation ya.
4: Sekarang gua tanya.
1: Tapi setelah dia berdua, baru mungkin kalau memang fix dia OCD in the relationship, dianya yang akan diterapi pasangannya.
4: Oke. Okay. Nah, sekarang gua tanya, kira-kira dia mau enggak diajak ke psikolog? Dan lu mau enggak ngajak dia?
0: Gua sih mau, tapi kalau soal dia yang mau, nah itu gua
3: takutnya pasangannya denial apaan sih gitu ya kan?
4: Lu jadi lu nanyanya aja udah muternya udah jauh banget ya, Bro.
1: Ya semoga gini dah. Kalau karena biasanya orang OCD itu dia tahu ini gangguan, makanya dia nggak bisa untuk menguranginya.
3: Tapi kalau misalnya memang pasangannya secara nggak sadar gimana? Maksudnya apa yang harus dilakuin nih gitu? Kira-kira yang lebih mudah untuk ngajak?
4: Nggak mau.
1: Iya, balik lagi ya, kita kalau bicara tentang mau nggak mau gitu ya, kita bisa bicarakan bahwa perilakumu itu sudah membuat kita sering berantem sebulan sekali. Ya. Kedua, perilaku kamu ini membuat saya jadi nggak nyaman. Sehingga kalau kan kita udah 15 tahun, kado perkawinan di usia 16 tahunnya konsul yuk gitu misalnya ya.
2: Intensitasnya ini terlalu sering. Makanya kayaknya mungkin kita berdua sama-sama buntu. Kita coba yuk
4: psikolog berdua gitu. Itu bagus ya, cara ngajaknya dibalik supaya gak tersinggung.
3: Betul, atau kan kasih iming-iming aja. Kalau misalnya kita konsul pasangan, nanti dapat tiket gratis nonton FC gitu. Ya kan ada sesuatu yang dia sukain gitu.
1: Tapi umumnya sih orang OCD itu biasanya dia agak mau ya. Karena dia udah ngerasa, dia juga ngerasa ngeganggu. Beda dengan yang kita bilang NPD kemarin. Kalau ini sih mau gitu. Nah makanya ketika konsultasi itu kan si pasangan ini ngerasa keganggu, berarti harus couple, ada couple-nya, ada sendirinya, karena sendirinya adalah dia yang OCD-nya itu mesti diberesin, gitu.
4: Oke, bro, terima kasih ya bro, good luck. Tapi first step-nya itu dulu. Semoga mau ya.
3: Ya mudah-mudahan lah dikasih jalan tuh biar istrinya mau. Thank you.
2: Satu yang harus di-note juga dalam apa namanya OCD in relationship ini adalah kalau misalnya mau ke konsul, it takes two to tango.
4: Iya, betul.
2: Harus berdua. Benar. Karena kita berempat sebenarnya tidak bisa menyimpulkan ini OCD apa enggak karena baru satu pihak.
3: Iya, betul.
4: Ya kan, Bang? Ini ada yang nanya nih. Bisa enggak sih psikolog atau psikiater itu jadi kayak teman ngobrol. Jadi di kafe, gak usah datang ke tempat praktek.
1: Oke, ini pertanyaan menarik banget nih.
3: Iya, bagus banget ini.
4: Dia kayak butuh teman ngobrol banget.
1: Gini.
3: Iya, tuh dari Siron tuh.
1: Gue tuh pernah, ya, awal-awal tuh teman-teman, bukan teman ya, ada beberapa orang yang, Mas bisa gak sih, gue ketemu lo gak lewat konsultasi, lewat ruangan yang ada plangnya gitu ya, biro konsultasi psikologis. Gue pernah dia maksa gitu ya, dan ini akhirnya gak gue lakukan lagi.
3: Kenapa?
1: Kebayang gak kalau Sinyo baru kenal gue, Mas saya mau cerita gitu, udah ya. Kemudian gue datang sama Sinyo sambil ngopi, ya kan, as a psychologist dan juga client. Sebenarnya ini nggak boleh karena secara formal psikolog dan psikiater itu harus di tempat yang formal. Tapi banyak orang yang nggak mau.
4: Kenapa?
1: Karena takut di label.
4: Gila itu.
1: Tapi kan ada yang bilang gak apa-apa sih Mas, kita cuma ketemu sebentar untuk gini-gini ya. Atau teman dekat gitu ya. Atau teman dekat atau yang gak deket banget. Tiba-tiba dia ceritanya. Terus sambil minum kopi dia cerita. Terus dia nangis. Lo kebayang gak? Sepenuh kafe ngeliatin gue karena dianggap gue melakukan kekerasan dalam pacaran.
3: Ini apa melekongnya nih?
1: Benar. Nanti gue ditelepon lagi. Sama perlindungan perempuan dan anak.
3: Tahu-tahu ditenteng aja kerannya. Ngapain
1: iya, karena
3: dong?
1: Gue melakukan kekerasan.
3: Jadi memang harusnya di tempatnya.
2: Kita juga ke meja sebelah juga pasti ada sayup-sayup dengar.
1: Putus.
2: Orang sini kan suka banget drama-drama kan.
3: Dan emang selalu pengen tahu, kepo.
4: Nanti ditaruh
3: lakinya toksik nih.
1: Betul, kalau misalnya orangnya muda gitu kan. Lihat tuh, sugar daddy putusin
3: Ani-ani gitu. Iya, benar-benar.
4: Nanti ditaruh di thread loh. Bukan. Overheard meja
3: bukan
4: sebelah
3: lagi.
4: Nih.
3: Misalnya gue pacaran sama yang muda, lihat tuh UTG-nya mutusin.
2: Oh, kan. Jadi bahan hibah.
1: Ya memang as profesional memang enggak boleh. Secara profesional nggak boleh, tapi kadang-kadang orang cuman sahabat deket yang bu, masa gue harus ke ruangan dulu lewat admin
3: mungkin
1: gitu kan?
3: Pengen terkesan lebih casual aja. Betul, tapi kan? Memang harus di ruangan khususnya
2: dan ingat ruangan terbuka itu adalah public space. Yang apapun yang ada di situ sebenarnya hak orang lain untuk menyimpulkan kamu bagaimana
1: gitu. Kenapa? Karena di dalam ruangan itu adalah tempat paling aman,
2: private,
1: aman
2: juga.
1: Apa yang terjadi di dalam ruangan itu nggak boleh
2: keluar.
4: Cuman di ruangan itulah tembok tidak berbicara.
2: Tapi jadi ada semut merah yang jadi saksi. Untuk malu atau malu. Kalau ada semut merah.
4: Selamat pagi.
3: Ada Bira.
4: Selamat pagi Bira. Rame nih pagi ini.
1: Hai Fir.
3: Bira. Halo.
4: Bira.
3: Bira.
5: Halo.
3: Hai. Bira. Usianya berapa nih Bira?
5: 30-ish,
4: oke. Nah, ini Vira, ini hubungan relationship-nya sudah menikah atau pacaran?
5: Oh, thanks God, waktu itu masih pacaran.
4: Waktu itu lu mau cerita.
1: Putusnya udah beberapa tahun yang lalu?

0: Mau 2 tahun yang lalu.
1: 2 tahun yang lalu. Oke, okay, sekarang kita bercerita tentang diri Anda.
2: Silakan.
1: Ya, 2 tahun di belakang.
0: Oke. Okay. Story-nya mulai dari mana ya, enaknya?
1: Ketemunya di mana?
2: Dari mana bebas?
0: Ketemunya sih dari temannya teman ya.
1: Okay.
0: Dari temannya teman, terus waktu itu kayak akhirnya kita dekat lah ini. Okay. Kita dekat.
1: Apa rekomendasi teman kamu tentang dia? Kata-kata.
0: Teman aku dia ganteng.
1: Oh, dia ganteng.
2: Okay. Dan masuk kriteria?
0: Masuk banget.
2: Okay. Masuk ya.
0: Nah, terus aduh, mohon maaf Kak, masih agak triggering ya. Mohon maaf. Jadi waktu itu tuh kita cara have fun-nya itu sama gitu. Kita punya kesukaannya.
2: Oh, oke. Okay. Jadi misalnya sama-sama suka kuliner gitu ya.
3: Oh iya, kuliner.
2: Ya.
3: Kuliner.
2: Jadi klop. Jadi sama-sama suka nonton movie buff gitu.
3: Iya.
2: Yeah. Sama-sama suka nge-gym.
1: Betul. Gitu. Dress-nya sama.
2: Dress-nya sama.
1: Oke. Okay.
2: Saat berarti masuk udah green flag tuh. Udah ganteng.
0: Ganteng.
2: Punya hobi yang sama.
0: Oh. Dan akhirnya kita lebih serius lah waktu itu, lebih serius gitu.
1: Berapa lama pendekatan terus dia bilang pacaran?
0: Kayak sekitar 4 sampai 6 bulan tuh kita kayak mulai dari awal, kita sangat-sangat slow burn gitu waktu itu.
2: Apa itu?
3: Bakarnya pelan-pelan.
2: Oh,
3: apa sih?
1: Angetnya lambat.
2: Ya.
0: Angetnya lama.
4: Lama panasnya.
0: Menggebu gitu Kak.
2: Oh,
3: slow burn menggebu.
0: Menggebu.
2: Terus.
3: Ya, okay. Lanjut aja.
1: Terus.
0: Nah, terus akhirnya kita lebih serius lah, lebih serius kenal orang tua sampai di titik akhirnya dia itu ngulitin semua masa lalu aku.
2: Ini setelah pacaran.
1: Oh.
0: Ya.
2: Oke, maksudnya gimana tuh? Ngulitin masa lalu.
1: Maksudnya
2: gimana?
0: Semua sosmed aku di stok sampai tahun 2010 gitu-gitu.
1: Oke.
0: Okay. Habis itu semua teman-teman aku tuh ditanyain semuanya.
2: Oke, okay. Okay, kita coba ini ya, bikin biar lebih detail. Let's say dia buka TikTok. Let's say ya TikTok-nya. Let's say. Atau FB lah atau apa. Dia akan buka postingan yang lama gitu maksud lo?
0: Iya, buka postingan yang lama, chat-chat yang lama. Bahkan ya aku tuh belum kenal sama dia gitu loh.
1: Oke.
0: Itu.
2: Dan dia tanya, ngapain ngomong begini gitu-gitu?
0: Iya. Parah sih kata aku.
2: Misalnya ada chat sama Yusril. Ngomongin apa, ketemuan, ngapain chat-chat sama Yusril gitu?
0: Emang pantas kamu ngomong-ngomong kayak gitu sama cowok?
1: Hah? Oke.
0: Okay. Gitu kan?
1: Wow. Ya, itu salah satu bentuk insecure-nya dia.
2: Itu di tahun itu tahun pertama langsung begitu, Bu.
0: Itu iya, belum setahun bahkan waktu itu.
1: Oke, belum setahun.
2: And how did you feel?
0: Wah, rasanya agak shock, tapi waktu itu agak shock banget dan kayak apaan nih orang gitu kan. Terus aku masih kayak mentolerate itu, padahal itu harusnya sudah lari ya, Kak ya. Gitu.
2: Harusnya sudah dikasih.
1: Harusnya. Oke.
2: Nah, terus apa lagi?
0: Itu,
1: dia checking dari kehidupan lo yang jauh-jauh gitu ya. Terus apa lagi?
0: Terus juga sampai menghubungi mereka.
2: Hah? Maksudnya gimana? Misalnya lo pernah chat sama gue, terus lo ngubungin gue?
1: Dia ngubungin Kemal.
0: Iya.
3: Halo Kemal, tanggal 10 Oktober tahun 2022.
2: Apakah betul ini?
3: Kamu ngomong sama ini maksudnya apa ya gitu?
2: Gitu?
0: Iya.
3: Sakit. Kasih insana deh coba.
4: Ya Allah.
3: Menurutku sih kasih insana itu.
2: Gue pengen tahu nih, dia nelfon. Let's say nelfon si orang itu, misalnya nelfon ke Yusril gitu.
3: Iya, kayak tadi.
2: Terus dia ngomong apa? Gue pengen tahu word per word dia ngomong apa?
0: Sebenarnya aku gak tahu apa yang diomongin dia ya.
1: Yes.
0: Karena kan dia, aku habis ngubungin ini loh, gitu. Terus dia nelpon, chat, kalau misalnya nggak dibalas, misalnya aku pernah chat nih sama Kak Yusril ya. Sama Kak Yusril nggak dibalas nih. Sama Kak Yusril nggak dibalas.
3: Nggak mungkin.
0: Dia akan hubungin semua sosmednya Kak Yusril, atau misalnya Kak Yusril udah menikah, dia akan chat ke istrinya Kak Yusril.
1: Oke.
3: Kejadian.
2: Dan ngomong apa kan? Yusril udah nggak balas tuh.
4: Iya.
2: Ngomong apa?
0: Ya hanya memastikan lo pernah ngapain aja sama Vira gitu.
1: Oke. Tapi balik lagi Vir. Kalau misalnya dia WA ke Wawa ke

0: lo gitu ya. Kira-kira dia juga meminta respon yang cepat gak dari lo?
1: Enggak.
0: Kemudian yang berikutnya, dia kontrol lo gak?
1: Parah.
0: Kayak gimana contohnya?
1: Apa ya contohnya? Misalnya baju deh, baju itu kalau sebenarnya kalau gue sendiri sih kalau misalnya reasonable, gue akan terima.
2: Oke.
1: Tapi ini reasonnya lo mau godain cowok-cowok lo pakai
0: Gitu. Karena lo pakai baju yang menurut dia terbuka gitu ya?
1: Iya, sebenarnya nggak terbuka.
0: Seksi lah ya. Mm-hmm. Menurut dia.
3: Atau sesimpel mungkin warnanya terlalu terang gitu.
0: Iya.
1: Iya gitulah semacamnya.
0: Karena menurut dia kalau lo pakai itu lo membuat orang-orang pay attention ke lo gitu ya.
1: Iya.
2: Terus dia akan nyuruh apa? Ganti gitu.
1: Ganti.
0: Langsung lah.
1: Terus akhirnya karena waktu itu gue masih merasa emosional gue lebih stabil ya gitu kan. Jadi ngomong lo waktu itu masih ada perlawanan sih, lo apaan sih kayak gitu? Kalau misalnya lo nggak suka baju gue, ya udah, lo tinggal suruh gue ganti, nggak usah pakai marah-marah. Gitu.
0: Betul.
2: Oh pakai marah?
4: Kalau cuma sekedar ngasih tahu nggak apa-apa ya? Kalau pakai marah sih?
2: Pakai marah.
0: Iya karena salah satu ciri orang yang beberapa kasus orang yang obsesif kompulsif in relationship dia bisa melakukan kekerasan sih pada pasangan. Gitu.
2: Jadi enggak
0: kayak verbal ya.
2: Jadi enggak enak ya mau jalan-jalan nih.
3: Iya.
4: Iyalah.
1: Ya kan dia tuh benar yang dibilang kakak tadi kalau misalnya akan ada kekerasan. Yes, true, ada kekerasan.
2: Verbal apa fisik?
1: Verbal doang, enggak cuma verbal doang.
0: Oke. Terus kamu pernah tanya enggak menurut kamu hubungan yang kamu inginkan atau hubungan yang ideal itu yang kayak gimana sih? Gitu?
1: Dia pengen pasangan dia tuh seperfect mungkin, tidak ada cacat. Padahal ya, gue nggak ngerti ya, dia juga pasti punya masa lalu dong.
2: Berarti dia pengennya perfect bahkan sebelum ketemu sama dia?
1: Iya.
2: Iya kan?
1: Iya.
0: Oke, berikutnya
2: lah.
0: Ketika dia melakukan itu ke lo ya, apa yang lo pikirin tentang diri lo?
1: Ini sih, gue merasa kehilangan diri gue banget parah. Parah gue sampai sakit, gue sampai stres itu. Berat badan gue tuh turun tuh hampir kayak 15 kilo ada kali.
2: Abang lu jadi jauh sama temen nggak?
1: Teman-teman deket gue iya jauh.
0: Iya dibatasin.
4: Dibatasin soalnya kan?
2: Sama teman-teman cowok?
1: Iya parah, apalagi.
2: Gak bisa ya sama teman cowok ya, karena pasti dia akan nanya ya.
1: Jadi semenjak gue setelah selesai sama mantan gue itu,
0: Okay.
1: Rasanya itu gue harus reconnect sama teman-teman gue lagi tuh rasanya tuh malu ya sebenarnya, tapi
0: iya,
1: tuh
0: betul.
1: Gitu.
0: Karena kan teman-teman akan bilang begini, dulu lo lupa dah, sekarang pada dekat lagi gitu. Yeah. Tapi sekarang teman-teman udah dekat lagi.
1: Udah deket lagi, udah
0: kayak support sistemnya bagus.
2: Total berapa lama lo sama dia?
1: 2 years.
4: Dua tahun. Selama itu lo bertahan lo.
3: 2 tahun.
0: Oke, perilaku kompulsifnya apa? Yang selalu berulang. Ini kayaknya kemarin dia lakukan ini, kemarin dia lakukan ini, kemarin dia lakukan ini.
4: Patternnya sama tuh.
0: Tadi kan obsesinya adalah aku harus punya pasangan yang sesempurna mungkin. Sekarang kita cari ya kompulsifnya apa? Yaitu apa yang dilakukan terus berulang-ulang mulai dari pacaran pertama sampai tahun berikutnya? Apa?
1: Saya selalu nanyain, kamu sama dia, saya sama mantan lu itu, sama mantan yang lain gitu. Lu ngapain aja gitu.
2: Lu capek ya.
4: Males banget ya, lu pakai malu dulu ngapain aja.
2: Capek.
3: Aku gini gitu.
0: Oke.
3: Aku pernah gini, apa kamu?
2: Kenapa?
1: Bakal dikulik sampai kulit-kulit, sampai akar-akarnya, sampai inti-intinya gitu.
2: Astaga, dan gitu gue capek ngebahas begitu.
0: Kemudian ada lagi nggak? Misalnya gini, dia masih mempertanyakan ketulusan dan perasaan cinta.
1: Pasti.
4: Ditanyain terus tuh.
1: Tanyain terus, bayangin kak, baru-baru ditanyain, lo cinta nggak sih sama gue? Gitu.
0: Nah, kamu tahu nggak sih?
1: Sama gue gini.
0: Kamu sejauh apa kamu tahu tentang masa lalunya?
1: Cukup banyak sih aku tuh cukup banyak. Itu kenapa sih gue bertahan 2 tahun?
2: Ya.
1: Karena gue sendiri berusaha

0: memahami apa sih yang terjadi di masa lalu dia gitu.
1: Oke.
2: Terus-terus?
0: Masa lalu itu kan gak bisa dibenerin ya. Maksudku kita hanya bisa belajar gitu kan dari si masa lalu ini ya.
3: Iya.
0: Gue berusaha memahami itu karena gue juga punya masa lalu, dia juga masa lalu, punya masa lalu. Tapi semakin setelah berjalan kayak 2 tahun itu gue mikir, kok gue berusaha memahami tapi dia enggak.
1: Yes.
0: Akhirnya tersadarkan lah, tling gitu, oke, stop gitu.
1: Yang membuat lo akhirnya memutuskan adalah done, selesai, itu apa?
0: Satu, dia mulai pakai fisik kan.
1: Yes.
0: Okay. Terus ini udah nggak bisa lagi, aku sudah tidak bisa mentoleret apapun dia.
1: Yes.
0: Di titik, ternyata aku sudah kehilangan diriku sendiri.
2: Iya. Untung cepat sadar juga ya, meskipun kita hitungannya sampai 2 tahun loh.
3: Momen apa yang menyadarkan lo bahwa
2: udah nih, gitu.
3: Enough is enough, I gotta go. Apa tuh?
0: Capek, gue udah capek, udah lelah, udah enggak, gue udah enggak bisa melihat gue sendiri sebahagia dulu gitu. Itu sih, telinga itu.
3: Okay.
0: Kenapa gue setiap mau melakukan hobi gue tuh selalu kayak, aduh ntar gue dimarahin gak ya pakai baju.
3: Sakit itu, ya, itu udah sakit
1: jadi diri sendiri.
2: Iya.
3: Itu udah sakit sih.
1: Kehilangan identitas.
2: Berpura-pura jadi orang lain yang bukan identitas kita secara langsung tuh.
3: Benar.
2: Capek banget sih.
3: Capek. Nah, keluarnya susah enggak?
0: Pas susah banget, keluar susah banget gitu.
2: Pastilah, enggak 2 tahun. Iya. 2 tahun dipendem keluarnya susah pasti.
3: Iya, pastilah. How do you get out of that relationship? It's not easy.
2: Dia, keluarnya pelan-pelan pasti.
1: Pertanyaan yang perlu digali juga ketika lo bilang kita putus deh gitu ya. Apa yang dia lakukan ke lo?
0: Oh, sempet tantrum.
2: Terus
0: sempet tantrum, habis itu parah sih tantrumnya tuh, bener-bener yang tantrum sampai mau menyakiti dirinya sendiri.
2: Aduh, udah ketemu sih.
3: Kalau lu cabut gua gini nih gitu.
0: Iya.
3: Oke.
1: Iya, itu. Iya. Biasa dilakukan oleh orang-orang kan? Yang meminta untuk kembali
3: Ini kan udah 2 tahun yang lalu ya? Heeh. Mau 2 tahun. How is he doing? Lu kepo enggak? How is he doing? Apa punya pacar lagi kah?
1: Sekarang,
3: How is he doing?
2: Atau dia sempat ganggu kah gitu?
0: Sempat ganggu, aku harus tegar.
3: Oke.
0: Harus stick to my decision gitu.
1: Betul.
0: Aku nggak boleh terlena lagi karena itu kan pasti a circle ya kak ya. Lubang. Kalau misalnya kita
3: masuk
0: kalau kita nggak nggak tega-tegaan tuh kita pasti akan tetap oke. Aku nyaman sama dia gitu.
3: Nah,
0: itu hanya tipuan belaka menurut aku.
3: Tuh, ini yang lagi
2: nanti dia manipulasi
3: banyak
2: ya.
3: Yang kayaknya sama kayak lo atau mungkin baru, wah kok mirip nih.
2: Baru mulai.
3: Gara-gara cerita lo, mereka pada ketrigger nih yang nonton.
4: Ini banyak yang mirip kisahnya sama yang dulu. Mungkin.
3: Sekarang gue mau tanya sama lo. Ini pertanyaan gue yang terakhir adalah, apakah lo jadi trauma sama cowok? Kalau misalnya ya.
4: Cowok ganteng.
3: Dia
4: bilang kan.
2: Iya.
4: Cowoknya ganteng. Makanya pilih yang biasa aja tapi baik hati.
3: Enggak, ini bukan masalah itu. Apakah lu trauma sekarang sama cowok? Kalau misalnya one day ada cowok yang
2: ganteng juga.
3: Terus dia nanya gini. Ngapain ngechat sama ini?
4: Nah, iya.
3: Itu pasti akan nge-trigger lu.
4: Korek lah.
0: Gini. Kalau gue sih waktu itu sih gue langsung ke psikolog ya kak. Gue bener-bener langsung under psikolog.
3: Good.
1: Iya.
3: Karena sampai dia sadar ya.
1: Betul.
3: Gue harus ke psikolog nih kayaknya.
1: Oke. Berapa lama dari putus kemudian lo ke psikolog? Berapa minggu?
0: Direct.
1: Direct. Oh dia bagus ya.
0: Di bawah 1 bulan kok itu.
1: Oh di bawah 1 bulan.
3: Nah bagus. Karena nggak semua orang nih. One in a million kali yang harus gue harus ke psikolog
1: karena temen dia ngerasa bahwa kejadian-kejadian itu benar-benar ngantem dia kan.
3: Apakah temen, orang tua atau siapa yang nyuruh?
0: Aku sendiri.
2: Oh langsung, dia udah langsung sadar secara sendiri karena udah ngerasain ini gue udah beda nih dari lain. Gue nggak ngerasain kebahagiaan gue selama ini.
1: Betul.
2: Kayaknya udah cukup deh.
1: Karena 2 tahun kan ngalamin ini buat dia efek psikologisnya cukup besar sehingga buat gue gak mau nunggu.
2: Nah,
1: gitu.
3: Jadi karena lu udah ke psikolog, jadi kalau sekarang lu deket sama cowok, lu gak parno atau

0: Sebenarnya itu a long journey sih kak. Jadi aku benar-benar mengkosongkan diriku, mengkosongkan hatiku, tidak dekat dengan cowok manapun. Even ada yang datang ke aku harus memberikan boundaries.
1: Nah ini sobat Gen mesti belajar dari Vira. Ketika lo putus gitu ya, lo nggak usah cari pengganti.
2: Oke.
1: Karena pada dasarnya dia nggak akan terganti.
2: Oke.
3: Oh gitu.
1: Nah, yang harus lo lakukan adalah lo perlu waktu
3: menyembuhkan dulu nih.
1: Menyembuhkan.
2: I see.
1: Ya tadi ya, nerima kalau ini gitu ya. Kemudian ada fase dia nunggu.
2: Gimana?
1: Ya. Kan tadi ada fase di mana dia kosong dulu.
3: Iya,
1: gitu
3: iya,
1: ya.
3: Iya.
0: Karena gue ngerasa kalau gue directly cari pasangan baru.
2: Bahasanya rebound ya, rebound ya menurut
0: ya. Iya, menurut gue nggak fair buat pasangan gue selanjutnya. Dia harus merasakan sakit-sakitnya gue gitu, menekuk gitu. Okay.
1: Tapi yang paling penting juga nih ya, Fir, ketika lo buru-buru, berarti sebenarnya itu bukan teknik untuk menyembuhkan, tapi ini cuman karena memindahkan emosi saja. Makanya tadi Fira bilang, gue perlu waktu untuk kosong. Ya, gue udah sadar, karena pada dasarnya kalau orang sudah ngerasa dia ya udah beres, sudah sadar semua, kan dia pakai psikolog juga. Maka ada momen yang datang, pertanyaannya, aku siap memulai yang baru.
2: Oke.
1: Bukan cari pengganti.
2: Nice. Jadi ibaratnya di reset dulu ya.
3: Iya.
2: Ibaratnya apa yang pakai zikir tuh dinolin dulu nih.
3: Cek. Lagi kagak.
4: Padahal lo bisa aja Pertamina ya.
3: Iya.
4: Nol lagi gitu ya.
2: Gak apa-apa.
1: Emang usia-usia begini memang
3: lagi
1: karena dia udah sadar gitu.
3: Iya.
2: Tapi menurutku Vira ini ya
0: fun fact kak.
2: Apa nih?
0: Fun fact, di selama waktu gue masih meriset diri gue yang benar-benar yang nol gitu kan, gue bisa menyembuhkan diri gue itu, gue dapat informasi dari A1 gue nih ya.
2: Lo dapat informasi apa dari
1: A1?
2: Informasi apa lo dapat?
0: Tuh si A, si Vira tuh gitu kan, pasti sudah ada cowok baru sih, fix sih pasti tuh ada cowok baru gitu.
1: Dia ngomong begitu.
3: Dia ngomong.
1: Padahal udahlah nggak apa-apa.
2: Jadi,
1: ya.
2: Jadi kayak kesannya tuh gini ya, kalau dilihat dari dia nanya-nanya cowok-cowok sampai teleponin, sekarang begitu lu putus terus dia udah pasti kayak kesannya tuh cewek gampangan gitu ya.
3: Emang dia yang paling busuk aja gitu ya kan di framingnya.
1: Betul.
2: Gitu nggak sih Fir, kayak lu ngerasa digituin sama dia gitu nggak sih?
1: Iya.
0: Itu parah sih, itu a long journey banget. Walaupun sekarang gua nih balik ke pertanyaan tadi kakak tadi ya, kalau misal gua deket sama cowok gimana? Sedikit ada pertanyaan-pertanyaan kayak ini gue nggak apa-apa kali ya kita
1: nggak apa-apa apa-apa banget. Jadi ketika lo dekat sama orang lain maka ada pertanyaan dan kecemasan itu sebenarnya buat lo jadi prepare untuk menghadapi dan jangan sampai ketemu orang yang sama di hubungan berikutnya.
0: Betul.
1: Makanya ada yang namanya yang disebut dengan pendekatan. Pendekatan itu adalah untuk menilai kembali sebenarnya mutu dari pasangan lo. Jadi kalau misalnya lo

0: katanya baru 2 minggu kemudian dia nembak, lu ambil, lu yang salah karena kecepatan. Ya, kecepatan dalam melewati proses itu. Proses yang Vira lakukan adalah gue kosong dulu, gue jalanin dulu, gue ke psikolog dulu. Ya itu adalah sesuatu yang tepat sekali.
1: Ya,
0: gitu.
2: Dan Kak, 2 years.
1: Nah. Years lah. Itu kayak di penjara ya, cuy.
0: Betul.
1: Asli.
0: Kebayang enggak nih siapa si yang tadi ya pasangannya Vira ketemu lagi akan melakukan hal yang sama karena terobsesi lagi.
3: Pasti.
1: Ya. Kasian ya.
3: Akan berulang.
1: Kasian,
3: iya, kasiannya.
0: Pertanyaan terakhir. Selanjutnya. Vir, sekarang dalam skala 0 sampai 5 di mana 5 adalah sudah sangat oke
3: untuk memulai hubungan baru.
0: Kamu sekarang berada di angka berapa 0 sampai 5?
2: 4 sih.
0: Oke. Okay.
3: 4.
1: Terima kasih.
0: Mantap. Thank you Vira.
1: Gembala sapi. Kak, jadi penasaran nih. ROCD ini agak rancu antara posesif dan ROCD kayak beda tipis ya.
0: ROCD itu relationship obsessive compulsive disorder. Salah satunya adalah tindakannya adalah obsesif.
3: Posesif.
1: Karena itu udah obsesifnya.
0: Iya.
3: Jadi
1: kebanyakannya.
3: Udah.

0: Posesif itu bagiannya ya.
1: Karena dia menganggap hubungan itu harus seperti ini, pasangan itu harus seperti ini, maka dia kontrol-kontrol yang berlebihan, namanya posesif. Kamu di mana?
2: Dengan siapa semalam berbuat apa?
3: Mungkin karena triggernya adalah karena dari tadi caller yang kita hubungi itu banyak kan cerita tentang pasangannya yang ternyata posesif.
1: Kita nggak dapet yang
3: gitu. Sehingga menimbulkan persepsi di Sobat Gen bahwa oh ini mah sebenarnya posesif, lalu apa hubungannya
0: sama ROCD ya,
3: sama posesif gitu.
1: Balik lagi ya, makanya kita nggak membolehkan orang melakukan self diagnosis atau yang disebut itu dengan pakai aplikasi apapun karena kebayang nggak agak mirip-mirip kan materi kita yang pertama tentang NPD dan yang sekarang itu agak mirip-mirip.
4: Dan itu tujuan gitu kita hari ini karena udah banyak di sosial media orang main nge-labelin aja.
1: Betul.
4: OCD, OCD, OCD, OCD. Nah, jangan asal nge-labelin OCD. Ingat enggak? Nih maaf ya. No disrespect. Kayak zaman dulu autis.
1: Betul.
4: Orang main asal nge-labelin autis. Dan menurut gue that is not good.
1: Bahkan istilah itu suka dipakai dalam bentuk tandaan ketika orang tidak lagi fit in sama lingkungan.
0: Betul. Autis banget sih lo gitu.
4: Nah, NPD, nah sekarang OCD. That's the point. Biar kita tahu dengan jelas OCD itu apa. Nah, sekarang yang mau cerita masih ada waktu lagi kayak
0: bisa,
4: gini.
0: Bisa. 08111 407 987.
4: Oke, kita tungguin ya guys ya. Relationship OCD. Nah, kalau ada satu lagi masih ada, jangan lupa ditata terus.
0: Satu lagi dari Geisha.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Belanja. Ayo. Dapat beauty produk dan perhiasan emas. Ayo. Semuanya ada di pameran terbesar Batik Bordir Aksesoris Fair 2026. 6 sampai 10 Mei di Exhibition Hall Grand City Surabaya. Mulai 10 pagi hingga 9 malam. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Temukan koleksi batik dan fashion terkini dari seluruh Indonesia. Ada kompetisi ilustrasi fashion, lomba mewarnai dewasa, fashion show, aneka talk show dan workshop menarik serta reels competition berhadiah jutaan rupiah. Makin banyak belanja, makin banyak untungnya. Dapatkan beauty product dan grand prize 1 set perhiasan emas. Follow @batikfairsby untuk info lengkap. Acara ini disponsori oleh Bank Jatim dan diselenggarakan oleh PT Daya Promo Mitra Tama. Ke Batik Border Aksesoris Fair? Ayo.
2: Lah, senang kono re.
3: Suwun sobat Ken.
2: Lagu-lagu enak dilanjut.
4: Iya.
5: Sejauh ini gini, gue inget callernya Gen FM begini.
4: Iya.
5: Boleh kali tap guys.
4: Tap guys. Kalau misalnya banyak info dari Mas Untung tadi, ditambah lagi mungkin butuh apa namanya yang nyata, bukti nyata. Vira tadi udah. Jadi pembelajaran banyak banget dari Vira tadi. Ya.
5: Ini ada yang nanya, buat yang pengen ketemu di mana Pak?
6: Oke, gue praktek di daerah Pondok Indah namanya Fajra Gandaria. Kalau daerah Sunter, gue di Fajra.
4: Sunter ya.
6: Fajra Nirvana.
4: Nirvana.
7: Where the lights are in the city.
5: Spirit ya.
3: Yeah, smells like the spirit.
5: Nih, tapi ada yang nanya, mahal. Setahu gue BPJS juga ada ya?

0: Oh, kalau yang murah,
1: setahu gue ya,
0: enggak gini, psikolog itu memang ada yang murah ya, karena ada di puskesmas.
2: Okay.
0: Kemudian psikolog itu juga variasi, apanya fee-nya, mulai dari yang karena junior-junior sama senior ya pasti beda lah.
1: Jadi teman-teman silakan di sini feel free, lu mau kayak yang mana?
0: Okay. Iya. Ada kalau juga kampus gue juga melayani yang murah.
2: Di Untar.
1: Oh gitu, di Untar.
2: Ah.
1: Ya,
2: ada. Tiap hari apa tuh?
0: Ah, setiap hari kecuali Sabtu Minggu.
1: Oh gitu.
2: Oh, Senin sampai Jumat. Jamnya?
0: Jamnya datang aja pusat konseling psikologi di tempat gue. Tuh.
3: Cuman antri 2 jam lah.
2: Kasihnya ngapain?
3: Tapi coba waktu itu konsernya Kunto Aji kan ada konseling gitu juga. Ngantrinya bikin gak bisa ngantri.
0: Betul, karena lagunya Kunto Aji itu juga sangat sangat mental.
2: Iya. Bukan emang gak boleh gitu, kasihnya ngapain, orang jadi takut. Bahas. Kayak si Imelda, saya psikolog dikatain gila padahal butuh katanya.
1: Bukan begitu, maksud gue gini, emang semua kan balik lagi harganya macam-macam.
2: Iya.
1: Ada yang free dan lain-lain. Kalau gua tahu kenapa, karena sih pasti mau yang private gitu loh maksud gua.
0: Ya udah gini aja. Ya udah gini aja. Nanti gua ngomong deh sama lu bertiga nanti hari kesehatan mental studinya kita buat aja.
1: Iya.
0: Konsultasi gratis.
1: Karena gini,
2: seru nih.
0: Seru.
1: Kalau misalnya ke kampus ya kan beda. Kalau regular people enggak apa-apa.
2: Iya.
1: Betul. Nobody know. Karena sih kan di sini public figure. Gitu. Makanya gua bilang gitu tadi.
2: Masih cari yang murce gitu ya.
1: Bukan.
2: Apa sih?
1: Takutnya posisinya punya masalah gitu.
0: Iya. Karena kalau orang misalnya orang masuk gitu kan udah enggak, orang juga enggak notice juga. Tapi kalau lo yang masuk gitu
1: loh
0: kan.
1: Maksud gua.
0: Sinyo ngapain kan
1: gitu. Sorry kalau if you get it wrong, enggak gitu.
2: Itu jadi diberesin sama Kemal ya.
3: Ada siapa di line telepon, Dadang?
4: Ada Derry.
3: Ini penelpon terakhir kita ya, ada Derry. Selamat pagi Derry.
1: Kasih solusi enggak nih?
3: Bukan itu Derry kasih solusi. Ini empat sekawan. Halo Der.
5: Halo Derry, saya Derry. Halo, pagi Kak Kemal, Kak Sinyo, Kak Yusri.
2: Pagi.
3: Ada Pak Untung juga di sini.
1: Ada Pak Untung nih.
5: Oh, Pak Untung, selamat pagi Pak.
3: Pagi. Der, ini usia berapa Der?
5: Saya sekarang ini menginjak 51 Kak.
0: Wow. 51.
3: 51.
1: Wow. Okay. Wow. Ini apa ini? Ini kayaknya banyak yang pengen diceritain nih.
3: Mas Derry
1: buru-buru nih ngomongnya nih.
3: Iya, Mas Derry pernah ke psikolog atau psikiater nggak
0: sebelumnya,
3: Mas?
5: Dulu pada saat pernikahan pertama saya pernah ke psikolog Kak, karena
0: konseling.
5: Mainan baru di kantor gitu Kak.
0: Ada fasilitas di kantor. Gitu ya?
5: Iya Kak. Jadi akhirnya kita berpisah akhirnya Kak.
2: Bentar. Mas Derry menikah karena ada mainan baru di kantor, jadi hubungan pernikahannya kandas.
5: Kandas Kak, 9 tahun Kak.
2: Ya Allah. Jadi
0: mainan baru.
1: Oke, ini kan kita lagi ngomongin OCD in relationship nih Mas.
2: Tuh.
1: Oke, tadi ini barusan ada selingkuh-selingkuhnya dikit nih, ya kan? Okay. Dan perceraian. Oke, coba runutin ceritanya deh Mas, silakan.
5: Iya. Jadi saya menikah yang kedua ini memang saya pacarannya enggak lama Kak. Saya November saya dikenalin. Saya Desember saya ke rumahnya bawa keluarga besar saya. April saya nikah Kak.
3: Cepet ya.
5: Cepet Kak, karena saya melihat dengan umur saya juga terus kebetulan dia juga mau, ya sudah, tapi dia bawa anak satu Kak.
0: Okay. waktu pernikahan kedua umurnya Mas Derry berapa?
5: Saya sekarang
0: waktu pernikahan kedua
5: itu saya di 44 Kak. Istri saya mau 30
0: istri.
5: Saya 229 Kak.
0: Oke.
5: Okay. Saya kelahiran tahun 90 Kak.
0: Oke. Okay. Terus akhirnya menikah dengan yang kedua.
1: Pelan-pelan Mas ceritanya Mas, pelan-pelan.
3: Iya. Oke. Okay. Pelan Mas.
1: Ya. Okay. Ada waktu kok Mas,
0: tenang. Ambil nafas.
5: Akhirnya saya menikah yang kedua ini Kak, gitu. Nah. Iya. Seperjalanan saya pendekatan sama dia sudah tahu Kak latar belakang saya.
0: Baik.
5: Dan saya sudah kenalkan semua teman-teman saya, mau perempuan mau laki, di komunitas mobil saya juga Kak.
1: Oke.
5: Tidak ada dosa di antara kita gitu loh Kak. Dia mau, saya juga lihat umur juga saya udah segini gitu Kak. Nah saya terus terang Kak, saya duda 6 tahun Kak.
0: Sama
5: itu Kak. Gitu. Nah akhirnya saya menikahlah sama yang sekarang Kak. Gitu. Dia awalnya fine-fine saja Kak, dengan dengan saya teman-teman saya.

0: Iya, dengan perjalanan hidup saya, dengan komunikasi segala macam, saya aja. Nah, pada saat tahun kedua, Kak, dia sudah mulai, apa namanya ya, kayak yang membatasi gitu. Tapi dia tidak secara langsung dia bicara, pokoknya saya nggak mau ya kamu kumpul-kumpul. Enggak, Kak, enggak. Tapi pada saat saya baru nyampe di ketemu teman-teman, itu menit kelima sudah ditelepon, Kak, sampai 7 kali, kadang 5 kali, pulang jam berapa, pulang jam berapa. Padahal itu saya baru sampai, Kak. Itu dari mulai tahun kedua sampai sekarang ini, Kak, gitu.
1: Sampai sekarang masih dia masih melakukan hal seperti itu.
2: Berulang.
0: Masih, Kak. Okay. Masih, Kak. Nah, apalagi saya sekarang ini kan didampuk sebagai CEO di perusahaan apa namanya otomotif, Kak.
2: Okay. Oh, kamu ini CEO, terus?
3: Oh, kamu yang diceritakan drama
0: dari mulai itu saya sudah, yang sekarang itu sudah tahu, Kak. Saya masuk jam 8, saya pulang jam 5 sore, Kak.
2: Oke,
0: Dan sudah tahu, Kak. Tapi sampai sekarang ini saya baru sampai kantor, dia sudah nelpon pulang jam berapa. Kan sudah tahu rutinitas saya gitu loh, Kak.
1: Oke. Berikutnya, pelaku-pelaku lain apa lagi yang sering dirasakan?
0: Saya lagi meeting sama customer, dipanggil telepon apa lagi? Kan saya tidak bisa kan saya tidak bisa memilih customer itu datang perempuan atau laki, Kak. Betul nggak, Kak?
1: Betul.
0: Karena customer adalah raja buat saya yang ngasih.
4: Betul, Pak.
0: Pekerjaan buat saya gitu loh, kadang. Terus customer satisfaction gitu, Kak. Ya kan?
1: Oke.
4: Kalau misalnya jawabannya cewek makin panjang tuh ya, Mas ya?
0: Oh, panjang banget, Kak.
4: Kalau misalnya gini, meeting sama siapa lagi perempuan? Lu jawab perempuan. Apa yang terjadi, Mas?
0: Wah, saya ribut tuh, Kak. Berut lah.
4: Lagi meeting?
0: Kak. Iya, Kak. Di telepon saya sampai berkali-kali itu, Kak.
1: Waduh. Oke. Okay.
0: Berapa bisa selesai jam berapa? Nah, memang, Kak, dia itu pernah punya masa lalu dengan mantan suaminya.
1: Iya, sebelum sama Mas Dery ya.
0: Itulah, iya.
1: Oke. Okay.
0: Sebelum sama saya, Kak.
1: Yes.
0: Jadi mungkin remindernya dia keingetan lagi, Kak.
1: Betul.
0: Oh, Kak, gitu. Nah, akhirnya dampaknya kepada saya, yang saya mau jujur semuanya gitu, Kak. Ya, jadi saya juga gimana ya, saya juga aduh ya Allah, kerjaan juga lagi banyak. Klien juga butuh juga effortnya saya juga.
1: Dia periksa-periksa handphone enggak, Mas Der?
0: Sekarang ini jarang, Kak. Cuma dia by telepon aja, Kak.
1: By telepon.
0: Dia buka-buka handphone. Tapi kamu sekarang di mana? Oh, aku lagi di di customer di OEM saya gitu. Ketemu siapa gitu? Ketemu presidennya, perempuan apa laki? Sampai ditanya presiden itu perempuan apa laki gitu loh, Kak.
1: Baik.
0: Kan customer besarnya saya gitu. Itu aja yang saya bikin kadang-kadang jengah itu gitu, Kak.
1: Yang berikutnya adalah dia masih mempertanyakan tentang keseriusan kecintaannya Mas Dery nggak?
0: Dia nggak ngomong, Kak, tapi dia sempat ngomong gini, gue tuh percaya sama kamu, kamu tuh nggak pernah, karena saya sebelum saya nikah sama kamu, kamu sudah mengenalkan semua teman-teman kamu gitu loh. Tapi dia tuh kadang-kadang tidak bisa menceritakan apa yang terjadi pada diri dia gitu loh, Kak.
1: Okay.
0: Kadang-kadang frontal sampai ada kata-kata yang
3: kurang pantas lah ya.
0: Menyinggung sampai kata-kata kotoran dia keluar, Kak.
1: Oke. Okay. Terus menurut dia suami yang baik itu yang kayak gimana ya?
4: Wah, good question.
0: Saya sempat nanya, kalau yang suami yang baik, kamu cerita kepada aku apa yang harus aku perbuat buat kamu gitu loh. Aduh. Gaji aku udah kasih kamu semua. Aku mau berangkat kerja, aku minta uang coba sama kamu. Gimana coba apa namanya harga diri suaminya kan harusnya saya mau pergi aja. Sekarang kan minta maharinya aku mau gini, aku minta sekian juta dong buat aku mau ada entertainment customer. Kata dari situ aja ya duitnya nggak keluar, Kak.
4: Ya Allah.
2: Kalau misalnya tadi istrinya ada trauma sama suami terdahulu, pengaruh juga nggak sih? Karena mungkin
1: iya.
2: Mas Dery ini kan juga sudah cheating sama hubungan awalnya.
1: Betul. Gitu. Tadi yang mainan baru. Mas, kita tanya dulu ya sama Mas.
2: Iya.
1: Mas,
2: okay.

0: Artinya pernah punya pengalaman tadi ya, ada will.
1: Iya, iya Pak.
0: Dia tahu cerita ini. Istri yang sekarang tahu cerita ini.
1: Perceraian saya pertama dia tahu Kak.
0: Karena disebabkan karena ada mainan baru atau will tadi ya.
1: Iya, karena saya waktu itu saya berpisah karena mantan istri punya pil Kak di kantornya.
2: Oke, udah.
0: Ini pertanyaan Sinyo nih bagus nih. Dan juga Mas
1: Terry. Saya langsung caklok Kak. Dia waktu itu bilangnya mau meeting. Enak ketemu salah satu kafe di Kuningan Kak. EP itu, ketemu di situ. Langsung hari itu saya ceraikan Kak. Talak itu sudah Kak. Karena bagi saya dia pembohong Kak. Jalan bareng sama laki-laki, sedangkan anaknya di rumah lagi sakit. Saya lagi meeting gitu Kak.
0: Itu yang pertama kan ini?
1: Ini yang pertama Kak.
3: Yang pertama, makanya akhirnya hadir si mainan baru itu.
1: Iya Kak.
0: Mainan-mainan baru ini setelah
3: perselingkuhan istri Kak?
0: Cerai atau
2: timeline-nya gak bisa dong.
1: Sama-sama yang pertama ini saya cerai Kak.
0: Maksudnya mainan barunya,
3: apakah mantan istri duluan yang selengki, terus abis itu punya mainan baru?
1: Cuma dengan matanya itu ya begitulah Kak. Jadi hanya sudahlah saya selesaikan saja semuanya gitu loh Kak.
2: Enggak, di sini pertanyaannya adalah
3: mainan barunya.
2: Kita mau tahu timeline-nya nih. Apakah lo itu punya will dulu, baru istri lo punya pil, atau istri lo punya pil, baru lo punya will?
1: Dua Kak.
0: Yang kedua?
1: Ini yang pertama. Oh, yang kedua.
0: Enggak. Yang mana dulu? Ada. Lo punya pil, punya will dulu. Lo punya wanita idaman lain dulu, baru pasangan lo punya pria idaman lain. Atau?
1: Enggak ada. Iya, Kak.
0: Atau dia dulu. Mana duluan nih? Yang selengki siapa duluan? Lo duluan atau dia duluan? Yang pertama?
1: Dia, Kak. Saya enggak ada selengki apa-apa, Kak.
3: Itu tadi mainan baru.
0: Mainan baru itu apa?
2: Tadi kan lo cerita di awal. Lo punya mainan baru.
1: Karena adanya reuni tadi, Kak.
2: Oh, beda-beda lagi nih.
3: Beda lagi.
0: Tapi itu statusnya sudah masih
3: masih berumah tangga
0: atau cerai?
1: Sudah berumah tangga Kak.
3: Berarti masih berumah tangga berarti kan juga lu cheating gitu loh.
0: Lu juga cheating kan? Berarti gitu ya?
1: Enggak Kak. Jadi saya cheating itu ketemu teman-teman saya laki-laki Kak. Saya udah bilang sama dia. Saya ketemu kafe di salah satu di Kota Kuningan sama temanku ini aku. Tapi aku hari ini lembur karena ada kerja, karena dia di salah satu bank swasta Jakarta gitu kan ngobrol. Ya sudah, nanti pulangnya ya sudah kamu dulu apa saya. Dan ternyata saya ketemu Kak di tempat yang sama sama dia.
0: Sebentar. Mas Der.
3: Mas Der,
0: saya mau tanya.
1: Ya.
0: Mas Der punya pada perkawinan pertama punya will, benar?
1: Enggak ada Kak.
0: Oh enggak ada.
3: Nah, mainan baru itu apa maksudnya?
2: Mainan baru itu apa? Tadi udah bilang di awal.
1: Si mantan istri Kak. Jadi kita masih sudah berumah tangga, tapi hanya dia punya.
0: Oh, dianya istrinya yang punya mainan baru.
2: Tadi kita dapat
3: tadi habisnya
2: punya mainan baru. Oh jadi ternyata selama ini sama yang pertama.
1: Siapa?
2: Cerai karena
3: istrinya punya mainan baru.
2: Bukan dianya. Tadi kita berempat mudengnya karena
0: lu punya mainan baru.
2: Lu cerai karena elunya. Oh ternyata gara-gara dianya. Oke. Paham nih, karena ini 2500 netizen juga bingung.
3: Iya, karena mikirnya lu yang punya mainan baru.
2: Mungkin dia salah ngomong. Oke, berarti sekarang udah balik lagi ke sini ya.
0: Balik.
2: Berarti udah fix di awal. Berarti kalau misalnya yang selingkuh adalah istri lu, langsung lu ceraiin. Berarti pertanyaan Sinyo gak relate tadi.
3: Betul.
2: Karena takutnya kan gini, gue paham banget pertanyaan Sinyo. Takutnya banyak mungkin istri baru yang ngerasa insecure karena lu pernah punya.
3: Lu kan nama gue cheating nih. Ya berarti kayak karma dibayar tunai aja.
0: Betul.
3: Gitu.
0: Dan itu benar. Kalau misalnya Sinyo nanya, ada gak orang jadi curigaan dan sangat posesif ketika pernah punya pengalaman pasangannya melakukan cheating? Jawabannya bisa banget. Bisa banget. Tapi untuk pertanyaan yang berikutnya adalah tadi, kenapa dia jadi begini sama Mas Derry? Karena si istri yang sekarang ini punya pengalaman gak enak juga sama mantan suaminya.
3: Mungkin pernah cheating juga nih.
0: Betul.
3: Jadi dia melakukan hal yang seperti itu.
0: Betul.
3: Yang kasihan berarti di sini Mas Derry ya, dulu
0: Mas
3: udah
0: Derry
3: diselingkuhin, sekarang sampai diposesifin yang gila-gilaan.
0: Betul.
3: Gitu ya.

0: Ya mungkin okay. tadi yang pernah sempat dibahas ya, trauma, trauma ya.
1: Mas okay. Denny udah konsul ke psikolog atau psikiater atau konselor iya. pernikahan?
2: Karena bro, dari suara lu kedengeran loh bro, so, lu get. Dari lu halo aja gue udah tahu kenapa iya. karena lu ngomong buru-buru, semua pengen lu tumpahin. Dan lu tadi pas ngomong lu geter bro. Jadi tadi untung nanya, apakah lu sudah ketemu orang yang profesional?
3: Saya sempat ngobrol kak sama istri yang sekarang. Emang gue gila apa katanya gitu kak?
1: Emang ya kan.
2: Lu sendiri dulu, lu sendiri dulu dah gitu.
1: Itulah salahnya. Kenapa sih kalau orang pergi ke psikolog atau psikiater selalu iya. dibilang mau DGJ? Kan enggak ya?
3: Saya sempat gini loh kak. Saya tuh seminggu. Aduh boleh nggak nih gue nangis ya? Gue aduh.
2: Boleh bro.
0: Mas Dery.
3: Aduh ya Allah. Gini kak. Jadi aduh ya Allah Akbar. Mereka minta maaf kak.
2: Nggak apa-apa.
0: Istighfar dulu aja, tenangin diri dulu aja.
2: Gen FM itu, adalah tempatnya orang cerita tanpa orang tahu identitas lo. Jadi orang nggak akan ngejudge lo. Kita nggak tahu lo siapa, bahkan sampai telepon ini ditutup, gue nggak tahu lo siapa.
0: Betul betul. Nggak usah khawatir.
2: Nggak usah khawatir.
0: Jangan takut beranggapan laki-laki nangis itu cemen, nggak apa-apa. Keluarin aja apa yang dirasain.
2: Silakan. Betul.
3: Minta maaf ya kak. Jadi satu bulan kemarin itu kak, istri yang pertama tuh nelfon ke istri yang saya yang sekarang. Boleh nggak aku kembali lagi sama mantan suami aku gitu loh kak? Karena dia tahu sekarang aku udah CEO gitu loh kak. Udah kak, dan aku tuh lebih baik dari seperti sama yang dia yang dulu gitu kak.
1: Terus jadi, ini dibicarakan akhirnya sama istri yang kedua, sama istri yang sekarang, bahwa dia telpon pengen ngajak itu, minta izin.
3: Istri aku yang sekarang ini kak. Jadi ceritanya sama kakak saya kak, yang nomor tiga. Dia bilang mbak, ini mantan saya gini. Kok tahu nomor telepon dari kamu? Karena kan anak saya yang pertama yang bawaan dari dia itu deket sama istri saya sekarang kak, deket banget kata kandung kak.
1: Baik.
3: Deketnya tuh luar biasa banget kak. Jadi apakah ini yang mempengaruhi dia atau gimana? Saya juga nggak tahu kak. Cuma
1: bisa.
3: Tahun kedua itu memang dia memang mantan istri saya tuh nggak telepon nggak. Cuma memang dia berubah aja gitu kak, seperti saya cerita dari awal tadi. Cuma lebih parahnya aja sampai istri yang pertama itu minta dia mau boleh nggak balikan lagi karena tahu kondisinya saya. Dan saya mohon maaf kak, saya mohon maaf banget kak. Saya pengen bercerai aja sih kak. Saya udah nggak tahan gitu loh kak. Itu doang.
1: Oke, Mas Der. Terima kasih udah cerita
3: ya, ya.
1: Terima kasih udah cerita. Ini bukan hal yang mudah untuk bercerita didengarkan sama sobatin. Tapi kalau pertanyaannya adalah, ya saya ngerti kenapa Mas Dery punya pikiran seperti itu. Ya tapi kita berempat, terutama saya, gak bisa memutuskan bahwa perceraian adalah hal yang terbaik. Yang harus dilakukan adalah pergi ke profesional. Ya, pilih ke psikolog.
2: Sendiri dulu ya.
1: Iya. Boleh sendiri dulu ya. Kemudian nanti pasti psikolognya akan kasih tahu. Silakan banyaklah psikolog sekarang ya. Kemudian baru nanti
3: bolehlah saya minta nomor kontaknya ya Pak.
1: Boleh, tapi nggak mesti harus sama saya ya Mas Der.
0: Nggak mungkin ngerasa nyaman.
1: Oke, kalau nyaman iya boleh. Kemudian begini Mas Der, ini sekedar review aja ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dalam pengamatan saya dan juga diskusi kita berempat gak akan bilang bahwa istri Anda OCD atau tidak sebelum dia melakukan pemeriksaan detail. Yang kedua, kenapa dia jadi begini? Bisa saja disebabkan karena pengalaman yang pahit dengan kehidupan yang sebelumnya si istrinya, sehingga dia memperlakukan Mas Dery seperti ini. Yang ketiga, ya ini bisa saja disebabkan banyak hal. Ada yang namanya insecure attachment, ya jadi memang dia ngerasa nggak nyaman sehingga dia merasakan banyak mengontrol Mas Dery dan lain-lain. Bisa saja ada pengalaman-pengalaman lain. Ya dalam konsep psikologi banyak sekali. Ada anxiety, ada insecure attachment, ada jealousy, kemudian ada OCD in relationship. Nah semuanya harus dibuktikan. Silakan ya menghubungi psikolog. Kemudian nanti juga kalau memang istri ternyata mau melakukan juga, itu lebih baik ya. Karena pada dasarnya kan ini perkawinan sudah yang kedua gitu ya. Cerai itu tidak dilarang, tapi Kenapa?
2: Ya,

0: kenapa harus bercerai kalau ada solusi yang baik?
1: Ya. Memang dia pernah punya latar belakang suaminya pemakai kak, terus KDRT juga gitu.
0: Iya, ya, itu.
1: Sudah tahu tahun ketiga tuh baru-baru tahu tuh kak dari kakaknya gitu. Ya saya sih sejauh mungkin apapun masalahnya saya tidak ringan tangan, saya nggak ngomong-ngomong kotor sama dia. Saya terima dia apa adanya kok kak gitu. Saya nggak lihat masa lalunya gitu loh. Saya nggak mau karena bagi saya seperti filosofi mobil, kaca depan itu ada masa depan saya, yang kaca yang kecil adalah masa lalu saya. Saya cukup segitu aja masa lalunya gitu. Tapi masa depan saya tuh di luar tuh jauh. Jauh mata memandang berdua sama dia gitu loh kak. Saya sampai bilang, saya akhir hayat saya ketemu sama kamu gitu loh. Semua rumah ini, kendaraan, semua kamu buat atas nama kamu. Gak ada atas nama saya. Karena saya sudah ngerasa bahwa dia adalah wanita yang baik yang mau menerima saya dengan umur segini gitu loh kak. Banget dengan umur dia lahir tahun 90, saya tahun 74.
2: Oh, gap umurnya lumayan ya.
3: Iya. 15 ya.
2: 16 tahun.
1: Iya. Karena semuanya kak, iya.
0: Karena gini,
1: rumah, mobil semua buat dia. Atas nama dia loh kak. Gak ada spesial pun saya ambil buat saya, enggak. Dan saya bercerita kepada kakak semua, ini rumah atas nama buat ini ya. Semuanya sudah cek saya kasih porsi-porsinya semua gitu loh. Saya meninggal nanti, mereka aman lah gitu. Dan saya gak akan ungkit-ungkit. Dan kakak saya semua gak akan ungkit-ungkit masalah ini. Karena saya anak terakhir kak. Ibu bapak saya sudah nggak ada, tapi minimal dia tuh biar comfort dengan keluarganya gitu, dengan keluarga saya gitu. Jangan-jangan sampai saya meninggal nanti semua pada ngurit-ngurit, enggak kak. Semua rumah, kendaraan, ada motor, semua atas nama dia kak. Clear tuh kak. Sekarang saya ngerasa berbahagia. Dia masih mau nerima saya apa adanya gitu kak, dengan umur saya sekarang gitu. Kan mereka orang mikir-mikir ya, ah, tua banget sih gitu. Dengan saya umur 90 kan masih bisa hihi, nongkrong, mana-mana. Enggak kak, dia menerima saya apa adanya. Itu yang saya bikin saya terenyuh. Dan akhirnya saya menikah sama dia. Dan semua aset saya kasih dia kak.
2: Jadi sedih juga ya. Maksudnya kalau misalnya Mas Dery cerita awal diselingkuhin istri, sekarang sudah menemukan tambatan hati, berharap kan pernikahannya itu bisa sempurna. Tapi ternyata yang didapetin dar banget.
0: Betul, karena dia berpikir bahwa
1: kekurangannya gitu loh kak.
0: Karena dalam usia saya yang sekarang gitu, harusnya sebelum tugas akhir itu ketemu, saya kan pengen bahagia.
2: Betul.
0: Tapi ternyata enggak. Ya sudah, yang harus dilakukan adalah segera konsul. Sekarang ini udah berlangsung cukup lama.
3: Mas Der, nanti kita akan kirimin kontaknya. Tadi kan requestnya minta kontaknya Mas Untung. Nanti langsung kita kasih kontaknya Untung. Biar lebih jelas lagi, lebih detail lagi. Dan semoga bisa ketemu sama istri.
2: By the way, sama istri yang sekarang udah punya anak belum?
1: Dua kak.
2: Oh udah dua juga, udah ada buah hati.
0: Tertua umur berapa mas?
1: Umur 6 sama 4 tahun kak, laki sama perempuan. Jadi yang pertama perempuan, kedua dia bawa perempuan. Nikah dengan saya dapat laki dengan perempuan kak.
2: Berarti total udah 4 semua sama yang dulu gitu?
1: 4 ya. Nah saya kepikiran sekarang, saya harus training 2 tahun ke Jepang kak.
0: Sebelum training ke psikolog dulu atau ke psikiater dulu ya mas Den?
2: Biar lebih tenang kali ya.
3: Pas training kan boleh kan istri ikut kan? Kan banyak yang kayak gitu kan?
1: Enggak bisa kak.
2: Enggak bisa.
3: Kenapa?
2: Enggak
3: dibiayai?
1: Enggak bisa.
2: Enggak, mungkin malah lebih bagus gak sih Mas Untung? Kalau enggak ikut maksudnya lebih kayak dijeda sejenak dulu nih.
3: 2
2: mungkin,
3: tahun lah lama banget tadinya.
0: Kalau ditanya, training 2 tahun gitu ya, yang paling ideal gimana ya? Anak yang masih kecil sama istrinya diboyong, tapi kan
2: harus harusnya
0: gitu ya. Dan repot juga harus ngurus sekolah segala macam.
2: Betul, ngurusin dari itunya.
0: Kalau harus berpisah, ya berarti harus punya mekanisme bagaimana tetap berkomunikasi dan berhubungan dengan pasangan.
1: Karena kita mau join venture kak, jadi saya harus ke sana. Ini kan mau join venture masalahnya kak, perusahaan kita mau join venture kak.
0: Mas Der, sebelum berangkat ke sana dulu, ke mana, ke psikolog atau psikiater dulu? Nanti baru dapat petunjuk gimana harus melakukan family terapi kak, atau couple terapi kak, atau istrinya harus harus di treatment ya, di terapi, atau mas dirinya, kita kan nggak tahu ya mas, sampai melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
2: Betul.
3: Okay. Terima kasih Dery.
2: Thank you mas Dery.
3: Semoga segera mendapatkan solusi ya, karena Dery.
4: Gen 103,1 FM bisa banget.
5: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
6: Belakangan ini, isu

0: keselamatan dan mitigasi bencana tengah menjadi sorotan tajam di tingkat nasional. Dengan tercatatnya hampir 700 kejadian bencana alam di berbagai wilayah Indonesia sejak awal tahun, muncul desakan kuat agar penanganan bencana tidak lagi sekedar reaktif pasca kejadian, melainkan harus difokuskan pada penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan warga. Menjawab urgensi nasional tersebut, sekaligus sebagai langkah proaktif di tingkat regional, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menggelar simulasi evakuasi mandiri tsunami di Kabupaten Lumajang dan Trenggalek selama 2 hari pada pekan lalu. Salah satu titik kegiatan berada di pesisir Pantai Bulu, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tempur Sari, Lumajang. Simulasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD, warga setempat, Kemitraan Australia-Indonesia untuk manajemen risiko bencana siap siaga, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Malang, hingga Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Jawa Timur. Sekretaris BPBD Jawa Timur, Andika Nurahmat Sudigda, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mitigasi terhadap berbagai ancaman bencana di Jawa Timur. Ia juga mendorong masyarakat untuk membangun budaya sadar bencana dalam kehidupan sehari-hari.
1: Kita hidup di wilayah yang memiliki potensi bencana yang beragam. Jawa Timur, ancaman bencananya ada 14. 14 baik banjir, banjir bandang, gempa, tsunami. Saya mengharapkan ada 3 hal, yaitu kegiatan ini membangun budaya sadar bencana. Kami berharap kesiapsiagaan tidak hanya di 8 hari ini saja, melainkan menjadi gaya hidup dan budaya yang melekat pada keseharian kita. Saya berharap setiap individu di sini tahu persis apa yang harus dilakukan, kemana harus berlari, dan siapa yang harus dihubungi saat situasi darurat. Kemudian solidaritas yang kuat, semoga kerjasama antar warga, pemerintah, dan relawan semakin solid. Karena dalam bencana tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Kita harus saling jaga dan malaikat jadikan momentum ini untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Ingat sembuhnya dalam bencana, siap untuk selamat.
0: Kepala Stasiun BMKG Malang, Rico Cardoso, mengingatkan bahwa ancaman gempa besar dan tsunami bukan hal yang jauh dari Jawa Timur. Ia mencontohkan peristiwa tsunami seperti di Aceh pada 2004 juga pernah terjadi di Banyuwangi pada tahun 1994 meski dengan skala yang lebih kecil.
2: Ada catatan sejarahnya, yaitu tanggal 3 Juni 94 itu terjadi tsunami di selatan Jawa dan menelan korban jiwa di daerah Banyuwangi. Maka kegiatan seperti ini, penanggulangan bencana untuk simulasi evakuasi mandiri bagi masyarakat di Tegal Rejo ini sangat perlu untuk dilakukan, karena pada saat terjadi gempa bumi itu tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan warga selain warga itu sendiri.
0: Rico menekankan, simulasi dengan skenario terburuk penting dilakukan agar masyarakat benar-benar siap saat bencana terjadi. Ia pun berharap kegiatan seperti ini bisa terus digelar di seluruh wilayah pesisir Jawa Timur.
2: Kegiatan seperti ini kami sangat mendukung untuk terus-menerus dilakukan, tidak hanya di Kecamatan Tempur Sari di Desa Tegal Rejo saja, tetapi di seluruh pesisir selatan Pulau Jawa. Itu sangat penting karena memang lokasi di seluruh wilayah pesisir selatan Pulau Jawa ini rawan terhadap gempa yang berpotensi tsunami. Kemudian berdasarkan hasil kajian dari Pusat Studi Gempa Nasional yang kemudian kami lakukan pemodelannya, jika terjadi gempa bumi itu dengan magnitudo skenario terburuk itu bisa mencapai 9,1, itu akan menimbulkan guncangan. Ada dua dampak sebenarnya. Yang pertama, dampak guncangan gempa buminya yang bisa mencapai 6 MMI dan menimbulkan kerusakan bangunan. Dan yang kedua adalah dampak ikutannya berupa tsunami.
0: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Deputi Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, Christine Bui, menilai simulasi ini penting untuk menguji sistem peringatan dini, memastikan jalur evakuasi berjalan efektif, serta memperkuat koordinasi antara lembaga dan masyarakat.
3: Bagi saya, dari yang saya amati hari ini, latihan ini terkoordinasi dengan baik. Masyarakat merespons dengan cepat dan mengikuti instruksi evakuasi dengan tertib. Saya melihat jalur evakuasi cukup mudah diakses dengan rambu yang jelas. Saya juga menyukai koordinasi antara BMKG, BPBD, para relawan, serta seluruh tim dan komunitas secara keseluruhan. Menurut saya, ini mungkin bisa diterapkan buddy system atau sistem pendamping dengan menunjuk seorang koordinator di setiap lingkungan atau jalan. Orang tersebut bertanggung jawab atas warga di wilayahnya, termasuk mengetahui lokasi tinggal para lansia, sehingga mereka bisa menjadi prioritas utama dalam proses evakuasi untuk memastikan kondisi mereka aman. Selain itu, perlu juga ada sistem sistem pelaporan. Misalnya ketika seseorang pergi berlibur atau cuti, agar melapor kepada koordinator evakuasi bencana.
0: Sementara itu, Kepala Desa Tegal Rejo, Nyono, menyebut kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga dan meminimalkan risiko korban jiwa saat bencana sungguh terjadi.
4: Saya ucapkan banyak terima kasih yang berantusias dan berpartisipasi untuk melaksanakan suatu kegiatan simulasi kebencanaan Epak Mandiri dari pesisir Pantai Bulu sampai di pengungsian Gunung Kursi bagi penduduk Desa Tegal Rejo. Lebih waspada apabila terjadi, ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi, untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman.
0: Melalui giat simulasi ini, masyarakat pesisir diharapkan semakin siap dan tanggap menghadapi potensi gempa dan tsunami. Karena pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, namun harus menjadi budaya bersama. Tak hanya di Lumajang dan Trenggalek, tetapi juga di seluruh daerah rawan bencana lainnya demi mencegah jatuhnya korban jiwa. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
5: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
6: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
7: Terima kasih Rumah. Kalau Bu Celi ada bolonyes nih.
8: Karena
7: apa
9: namanya tadi? Itunya?
7: Rumah
10: Risoles Buceli.
9: Oke.
8: Terima kasih
9: Risoles Buceli.
11: Kirim segini.
9: Iya.
11: Banyak banget.
7: Sayang bolonyesnya enak banget.
9: Oke. Untung terima kasih.
8: Sama-sama.
9: Untung terima kasih.
8: Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya.
9: Atas semua deep talk kita.
8: Oke, nanti kita ngomongin hal yang lain ya.
9: Thank you.
8: Oke.

0: FM Jakarta Surabaya barengan Sinyal Sinyo Yusril Kemal. Artis pilihan gini udah di-announce belum?
1: Ini mah masih jadi rahasia dulu dong.
2: Berarti kita nih yang announce pertama kali nih.
1: Enggak usah. Ya kita lah kan kita pagi-pagi.
2: Iya. Kita kan yang paling pertama untuk ngomongin artis pilihan gini di setiap bulannya.
1: Betul sekali dan dengan sangat riang gembira kita mengumumkan artis pilihan gini bulan ini ada gadis cantik berbakat yang memang sangat luar biasa progresnya di kancah belantika musik tanah air.
2: Siapakah itu?
1: KTP kamu tukang PHP.
0: Lu tuh beyond. Lu kira beyond. Enggak, yang lain cuma jatah sebulan.
2: Iya.
0: Lu lifetime.
2: Lu lifetime. Sejak bulan Agustus, Pak. Yeah. Sejak bulan Agustus sampai sekarang.
1: Yeah.
2: Ini musiknya mengalun setiap pagi.
1: Iya. Yeah. Cukup dari Agustus ya, Bo.
2: Iya. Yeah.
1: Agustus, September, dari Oktober, streaming. November, Desember,
2: Januari,
1: Februari,
2: Maret, April, Mei.
0: Selalu.
1: Almost one year.
0: Itu kan selalu jadi ending.
2: Yeah.
0: Ending kita live. Ya kan, kita tunggu itu jadi credit title-nya insert.
1: Ya kayak pas Indra Elamang joget-joget kan. Kita ada joget-jogetnya.
2: Kalau APG bulan ini siapa berarti?
1: APG bulan ini yang menurut gue juga kalau datang ke sini selalu enak diajak ngobrol.
0: Dan lagunya sering dijadiin Insta story.
2: Betul banget.
0: Lagunya gini. Mengudaralah yang jauh.
1: Asik.
0: Dimanapun jaga paruh.
1: Asik.
0: Sayapmu jangan sampai lusuh. Pulang jika rindang.
1: Asik. Artis pilihan gen bulan ini. Selamat untuk kita.
2: Selamat untuk kita.
0: Mengudaralah yang jauh.
2: Udah, mending kita aja yang nyanyi.
1: Kita nyanyi.
3: Artis pilihan gen bulan ini.

0: cari sinyal lo di Gen FM. Gen FM.
1: Ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
2: Kemarin tayang di TV nasional. Lo mau nggak nanti lamaran lo tayang di TV nasional?
3: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
4: Gue jarang makan ringan-ringan, kateng bat, berarti jarang dong makan kateng bat.
3: Ya kateng bat, gue makan kateng bat.
4: Butuh langit, gak pernah makan butuh langit ringan-ringan. Tombol remote, tombol remote.
5: Malin yuk, barusan bilang ke aku nih katanya akan diputer sepanjang koma besok di pas berat kejuali.
6: Enggak, opening egg kan? Opening egg kan?
7: Iya.
8: Ya. Jangan ngomong yang enggak, ya. Udah beberapa minta refund.
1: Hati-hati. Langsung aja meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM, asik banget.
0: Sinyal Yusril Kemal di Gen FM.

0: NFM Jakarta Surabaya barengan sinyal Senyorita Yusril Kemal. Ini weekend kemarin sepertinya ya. Sepertinya menjadi weekend sibuk buat sinyal selain saya. Nah, kalau tapi yang aku penasaran kan Bu Sinyung MC di
1: Balikpapan
0: dan Samarinda.
1: Iya.
0: Pakai mau MC di
1: Kembali dia. Bali.
0: Betul.
2: Yoi.
0: Gimana itu Pak? Yang aku tahu kamu nggak pakai dasi ya? Karena pakai dasi. Permintaan.
1: Jadi emang biasa kan pakai. Tumben kenapa nggak boleh pakai dasi?
2: Jadi dia mintanya jasnya juga nggak boleh hitam. Pokoknya less formal, maunya fun.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Lucu deh. Jadi emang fun aja. Contoh ya dari gimmick awalnya gini. Misalnya pas lagi sunset dia ada mocktail party. Mocktail ya, so no alcohol. Jadi begitu lo masuk, lo akan disuguhin satu bar, tapi nggak ada botolnya. Lu pencet belnya, ting ting ting. Nanti akan keluar minuman-minumannya. Kalau his drink
1: sama her drink itu ya.
2: Kalau his drink itu minuman-minumannya L.
1: Kesukaannya
2: itu
1: racikannya.
2: Iya, mocktail ya.
0: Oh iya.
2: Kalau lu her drink yang keluar minuman kesukaannya Siva.
0: Tapi kalau cowok misalnya boleh pakai her drink.
1: ya bebas aja sih sebenarnya. Kan memang kesukaan. Misalnya kalau yang si A, si L. Dua-duanya.
2: Kan itu koktail.
1: Free flow aja. Kalau si L itu kan kesukaannya apa? Orson campur ini ya. Pepaya kan di mix ya.
0: Kalau extra joss. Kalau si Baju kan Nutrisari mangga.
1: Tapi kemarin yang dia pop ice bubble gum, say. Gitu. Tapi seru banget sih ya. Emang untungnya di sana pas lagi cerah pakai pawang gak sih?
2: Lu tau gak sih kemarin?
1: Apaan?
2: Menurut kan kemarin gue pas ngemsi gue bilang lu berdua itu punya dekorasi alam yang luar biasa. Karena kemarin Bali 3 hari hujan berturut-turut di jam-jamnya orang kalau nikahan.
1: Nah itu makanya.
2: Dan lu kemarin dapat sunset yang bagus.
1: Iya keren banget.
2: Udah gitu pas vow itu mataharinya cerah. Jadi dekorasi dari Tuhan secara alam lu tuh dapat keren banget gue.
1: Masya Allah, sama Allah tuh benar-benar dikasih anugerah. Makanya kan gue bilang, pakai pawang nggak dia? Soalnya kan beberapa hari hujan.
2: Dan
1: gitu.
2: Itu literally ya, pas gue ngemsi kan depan gue kan mereka kan bridal table-nya bukan family table, mereka bridal table. Jadi pas ngemsi mereka tuh makan berdua karena sitting dinner set menu. Sebelah kanan sunset, sebelah kiri bulan Jo. Perfect kemarin.
1: Perfect
2: cuy.
1: Mantep banget.
0: Suasana yang begitu. Sebelah kanan adalah sunset.
1: Sebelah kiri bulan.
0: Aku sih kalau gitu enggak usah nengok medsos ya.
2: Emang ada apa sih medsos?
1: Ada apa sih?
2: Ada apa?
1: Enggak, pokoknya enggak, maksudnya momennya udah ada enak apaan? Banget gitu ya. Momennya udah enak.
2: Ada bulan.
1: Bukan, nggak jatuhnya kalau lihat medsos kayak lagi datang bulan, merong-merong say kitanya.
2: Tapi di situ sih, udah orang udah enjoy the moment aja.
0: Iya pasti.
2: Makanannya juga pasti. Enak-enak.
1: Itu kan intimate ya sama sahabat-sahabatnya.
0: Itu juga mengingatkan kita bahwa apapun yang terjadi di luar yang di tempat itu saat itu ya, itu menjadi tidak penting lagi. Karena momennya adalah itu berbahagia ya.
2: Bener-bener private karena mobil aja nggak boleh masuk cuy. Jadi mobil di stop.
0: Diparkir di bandara.
1: Gak jauh banget.
2: Parkirnya sih gue di ini ya, di Wus. Cawang.
1: Ada laut tak lu.
2: Cawang.
1: Halim, di Cawang.
2: Di Kacang Melayu. Was lo, lebih jadul lagi lo.
1: Kan biar udah gak ada.
2: Ini di Dagadu.
1: Dagadu, joget gue.
0: Joger. Selamat pagi Pak Arman. Oh, gak dengar ya? Belum.
2: Dari situ langsung screening perundangan pakai golf cart masuk ke dalam. Gak boleh bawa mobil coy. Emang udah segitu private-nya.
1: Iya.
2: Terus nyampe sana, mocktail party dulu, enjoy the sunset, baru masuk ke acaranya.

0: acaranya sendiri ada dua after party. Enggak tahu kan lo?
1: Dua after party.
2: Yang satu
1: yang tayang kamera.
2: Yang satu tidak streaming.
0: Kalau after party udah habis. Gitu. Jadi yang pertama itu sama Ladies Night.
1: Oh, Ladies Night. Bad boy. Pagi bad boy.
2: Ladies Night.
1: Ladies Night. Hit itu kafe. Airbnb kafe.
0: Kalau kan namanya juga Bali, kalau mau joget-jogetan yang agak anget-anget karena di luar kan outdoor ya. Tapi kemarin anginnya lagi enak banget.
1: Apa joget kecak biar anget. Kan biasa ada api-api di tengahnya gitu enggak apa.
0: Ada. Itu jadul banget sih itu.
2: Anoman datang. Dong.
0: Kalau gua nge-MC wedding Bali, klien gua bule, ada begituan.
1: Oh iya.
0: Bule
1: ya kalau bule kan suka budaya kita gitu. Yang
0: tiup-tiup api, muter-muter gitu. Bule mah wajib.
1: Manggil limbat dong berarti.
0: Bule mah wajib. Nah kalau pengen adem, after party yang DJ-DJ. Jadi buat yang mungkin teman-temannya Bunda, teman-temannya Daddy Irwan, itu Latest Night. Gitu. Jadi after party kebagi dua.
1: Oh kebagi.
0: Iya.
1: Lu emang kemarin ke sebelah mana?
2: Aku yang di Tantowi ya.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Diskon up to 90% hadir lagi. Pameran Specs.id hadir di Marvel City, Surabaya. Gak tanggung-tanggung, diskon up to 90%. Barang yang didiskon seperti bantal Comforta mulai dari Rp170.000 jadi Rp17.000, lemari Olympus dari Rp1.500.000 jadi Rp250.000, kasur Ocean dari Rp7.000.000 jadi Rp700.000, kasur Big Coil dari Rp9.400.000 jadi Rp940.000, dan masih ada ratusan produk lainnya. Gak kaleng-kaleng, diskon up to 90% didukung lebih dari 30 brand ternama seperti Big Coil, Central, Comforta, Ocean, Olympic, Rosella, Serta, Spino, dan lainnya. Ingat, hanya 12 hari, 29 April sampai 10 Mei, jam 11 siang sampai 9 malam. Mau isi rumah, kos, atau villa? Kapan lagi? Diskon up to 90% dan free ongkir se-Jawa Timur. Syarat dan ketentuan berlaku. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga kamu sekarang juga. Karena ini waktunya self-reward. Info lengkap kunjungi Instagram spex.id.
1: Gen FM.
0: Follow dan cek cuitan Gen FM DX.

0: barengan sinyal Señorita Yusril Kemal di Gen FM Jakarta Surabaya. Sekarang kita mau dengerin Salah Sambung.
1: Salah Sambung nih guys. Kemarin di Bali juga banyak yang nanyain
2: Salah Sambung. Jadi gitu. Irwan juga DM nih.
1: Oh iya.
2: Katanya gitu. Salah Sambung dong, pengen dengerin sinyal gitu.
3: Dedi Irwan udah ngasih nomor?
2: Udah.
3: Enggak usah.
2: Enggak, ini Dedi Irwan.
3: Aku tahu lagi yang mau dikerjain.
1: Itu belakangnya ada tim ya, Irwan tim.
2: Bukan, itu salah dong. Enggak, Irwan di Peri nih.

0: Ya, halo.
1: Ini saya kenalkan istrinya Pak Haris. Ya. Jadi waktu itu kita pesen kacang bawang sama keripik bawang. Nyampainya bagus, enggak hancur, semuanya aman, alhamdulillah. Tapi yang hancur itu perasaan saya.
0: Kenapa?
1: Karena ayam beb saya habis makan kacang bawang sama keripik bawang jadi ompong semua. Ini kan jadi habis. Saya mau lapor kemarin ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Tapi oh ya kalau jualan ya, tuh harus amanah dong.
0: Insya Allah saya amanah, Bu.
1: Is ngobrol cerita sama suami saya, Pak. Pak, ngobrol dengan Pak Haris nih.
2: Halo, Bu.
0: Ya, lo gimana kondisinya, Pak Haris?
2: Gede-gede banget. Kalian udah ompong semua, Bu. Aduh, udah ompong harus ngomong gede bisa, Bu. Taring, saya tau makan-makan taring. Taringnya hilang. Taring.
0: Tapi sebelumnya, waktu di rumah kan Pak Haris juga nyoba ya. Tapi gak napa-napa ya?
2: Gak apa-apa. Saya makan kocok-kocok-kocok ini ke kacang. Ternyata gigi saya rontok. Gerahal. Taring, gigi bungsu, gigi susu, susu kental manis, susu bunga, susu kental maunya hilang.
1: Tuh semuanya giginya pada copot.
2: Sakit
1: Bu. Bukan cuma sakit giginya aja, sakit hati saya Bu. Sekarang aja suami saya makan bubur setiap hari. Makan buburnya aja pakai sedotan boba Bu. Makannya pakai sedotan boba Bu. Udah kayak orang sakit parah Bu.
2: Gak bisa
1: makan apa-apa lagi bener. Yang ada sekarang saya makan hati Bu.
2: Ganti
1: gigi palsu aja katanya. Berangkat kerja sekarang WFH. Karena kan udah gak bisa komunikasi. Di rumah juga saya kasih bel. Kayak bel-bel ibu pengabdi setan. Karena kalau enggak saya gak dengar suaranya.
2: Gigi palsu, dokter Tompi.
1: Pakai gigi palsu aja minta dokter Tompi atau enggak dokter Martin gak apa-apa dah.
0: Coba nanti saya konfirmasi dulu ya.
1: Ya Bu, jangan konfirmasi dong Bu, kalau Ibu gak bisa ganti biar nanti saya langsung panggil aja deh. Ini ya kuasa hukumnya Bapak, saya udah capek ini, udah gini
0: maaf
1: aja
0: ya,
1: deh.
0: Ini kan baru nelpon ya, saya juga baru dapat info, Pak Arisnya juga gak ada WA-WA.
1: Iya Ibu, masalahnya susah ditelepon, udah gini aja deh. Ibu Leni Marlina, kita ketemuan aja langsung ya.
0: Saya konfirmasi dulu, gak Ibu, bisa langsung-langsung.
1: Ini Ibu Leni Marlina kan?
0: Marlina mana ya?
1: Aduh, saya salah sambung. Saya salah orang dan Ibu masuk salah sambung di Genevo.
0: Ya ampun, jantung saya dakdikduk. Ya ampun.
3: Maaf ya Bu ya.
1: Mau lihat teh, jangan lupa kacangnya kirim dong.

0: FM Jakarta Surabaya bareng sama Sinyal Sinyorita Yusril Kemal pamit. Terima kasih Sobat Gen.
1: Thank you guys.
2: Thank you Sobat Gen. Kalau misalnya ada temanmu yang mengalami hal-hal ya murung di kantor.
1: Iya.
2: Tanggal muda.
1: Udah murung aja.
2: Ya dihiburlah fan-fan Liverpool itu ya.
0: Kenapa sih Liverpool lagi apa? Lagi kayak apa 3-2 ya?
2: Iya betul. Lawan Man United.
0: Lawan MU.
1: F1 juga ini tadi malam ya, tadi malam pagi banget karena di Miami-nya juga hujan deras.
2: Ya.
1: Hujan deras terus ketunda.
2: Ya.
1: Ya, terus yang menang ya udah pastilah ya.
2: Udah pasti. Mercedes,
1: McLaren.
2: McLaren.
1: Yoi. McLaren dan Mercedes.
2: Mercedes.
1: Pole, guys.
2: Itu tadi laporan dari cabang olahraga bola dan juga balap. Sekarang kita dengar cabang voli.
0: Oh, kebetulan hari ini kita dari cabang sumo ya. Untuk pertandingan dimenangkan oleh Signorita Esperanza yang bertarung melawan Boyan
1: Pesek. Ada Boyan kemarin.
0: Iya pasti, kan itu genggong Arisa.
2: Intimatnya
0: iya, ada Boyan, terus juga ada Surya, ada Anwar,
1: ada
0: Oki Lukman, cantik-cantik sekali itu, yang cewek yang cowok ganteng.
1: Oke guys, kita cabut sampai besok ya.
0: Yes.
1: Kita ketemu besok di Micin.
0: Mikirin Cinta.
3: Kamu lagi dengerin Gen. Musik terus.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu Dini.
2: Bukan Bu Dini, Kai.
3: Oke, Ibu Dini ada?
2: Ada, lagi mandi.
3: Lagi mandi, berarti tidak bisa saya telepon ya?
2: Iya.
3: Kira-kira saya bisa telepon berapa lama lagi ya, Dek Kai?
2: 50 jam.
3: Itu kalau mandi 50 jam ngapain aja, Kai?
2: Mandi, sabunan sama sampoan.
3: 50 jam?
2: Iya.
3: Lama banget. Berarti saya estimasi saya bisa telepon baru 2 hari lagi ya?
2: Iya.
3: Oke, baiklah. Saya akan telepon 2 hari lagi kalau gitu ya. Oke, nanti saya telepon lagi ya. Halo, selamat pagi. Yep. Ibu Dini, saya dari Dinas Sosial, Ibu.
4: Iya. Yeah.
3: Ibu Dini ini adalah istri dari Pak Tony ya, Ketua RT ya, Bu ya.
4: Iya.
3: Yeah. Pak Tony kan saya telepon nggak bisa-bisa nih, Bu. Ini kita dapat informasi, ada sekitar 4 atau 5 kepala keluarga, 3 kakak di sini tidak dapat bansos.
4: Atas nama siapa ya?
3: Itu konfidensial, Ibu. Tidak bisa kita kasih tahu. Nanti kesannya ngadu. Yang ngadu, ntar Ibu marah loh. Ibu datengin rumahnya. Pak Tony, ini ada beberapa kepala keluarga yang tidak disampaikan atau tidak diserahkan atau gimana, Bu, bansosnya, Bu? Dimakan sendiri gitu, mohon maaf, ditilep apa gimana, Bu?
4: Ya Allah, amit-amit. Nggak ada data bansos itu,
3: ini
4: kasih 2.
3: Nah, 5 kan, 5 kepala keluarga ya, Bu, ya. 5 kakak ini kan nggak ada nih, Bu. Ada 3 juga keluarga yang isinya nggak lengkap, Bu. Ibaratnya, aduh, bahasanya nggak enak, tapi saya sebutkan sih, Bu, ya.
4: Ada.
3: Penyelundupan.
4: Tapi nggak.
3: Penyelewengan.
4: Tapi.
3: Penyalahgunaan.
4: Bapak ya, namanya siapa, Bapak?
3: Rudy Effendi, Bu.
4: Oke, Pak Rudy, saya jelasin. Nggak ada. Man. Dari kelurahan hanya dapat 2.
3: Maksudnya gini, Bu, ya. Mohon maaf ya, ini. Halo, dengan Ibu Dini?
4: Iya, betul, dari...
3: Iya, Ibu, saya dari Rudy, Bu, yang kemarin kita
4: sudah
3: ngomong.
4: Sudah saya jelaskan.
3: Tapi di sini datanya nggak gitu, Bu. Jadi gimana ini, Ibu? Ibu bisa hubungkan saya dengan suami Ibu nggak ya? Karena ini telepon nggak bisa-bisa nih, Bu.
4: Sekarang Bapak coba cross-check dulu ke kelurahan ngasihnya berapa ke RT. Karena di RT saya itu hanya 2. Dan 2-duanya sudah didistribusikan. 1% pun, 1 butir beras pun tidak saya terima. Kalau Bapak masih menuduh, berarti Bapak sudah fitnah.
3: Ini
4: zolim sama saya. Udah itu aja, saya cuma sampai situ bisanya. Jadi kalau Bapak misalnya masih mau marah-marah, mau fitnah, silakan, itu hak Bapak.
3: Biar kita tidak saling menuduh, Ibu. Saya nanti akan konfirmasi sama Kelurahan Jati Jajar.
4: Jati Rahayu, Jati Jajar.
3: Sebentar, suami Ibu namanya Pak Tony Sianturi kan?
4: Iya, tahu gelap.
3: Aduh, saya salah orang, saya salah sambung. Dan Ibu Dini masuk salah sambung di Geneva.
4: Ya salam, astagfirullah.
0: Ini ada Kemal, ada Sinyo dari Gen FM, Bu.
3: Ibu dikerjain, Ibu.
0: Yang ngerjain suaminya sendiri.
4: Astagfirullahaladzim, bener-bener. Ini tersayang luar biasa Anda.
3: Ini for your information, Sobat Gen. Ngerjain korban ini 3 hari.
0: Bener.
3: Gokil ya.
0: Salam buat anaknya ya, si Kai. Lucu banget. Angkat telepon mulu.

0: Awak musah persi yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo.
2: Halo, Mbak Dwi.
1: Iya.
2: Mbak Dwi, saya David, Mbak.
1: Iya.
2: Mbak, kemarin ini saya dapat konfirmasi telepon.

0: telepon dari pihak bandara. Mau tanya, Mbak Dwi beli sesuatu kah di bandaranya?
1: Beli.
0: Beli apa ya, Mbak?
1: Beli boneka.
0: Wah, boneka apa, Mbak?
1: Tweety.
0: Ketika kamu beli itu, Mbak, bonekanya enggak kenapa-kenapa?
1: Enggak, ada apa?
0: Tak krosek dulu, Mbak, ya. Ini kamu beli itu warnanya apa, Mbak?
1: Kuning.
0: Nah, matanya itu merah belok gitu enggak, Mbak?
1: Enggak merah, Mas.
0: Enggak berubah warna sama sekali?
1: No.
0: Mbak, gini, antara percaya enggak percaya sih, Mbak. Tapi aku mau tanya ini jawab jujur ya, Mbak, ya. Tadi malam, tidur ini nyenyak enggak?
1: Nyenyak, lu tak bawa keranjangmu lo, Mas. Beneran lu, tak foto.
0: Enggak, yang krusuk-krusuk kayak gitu gimana, Mbak?
1: Ora.
0: Enggak yang...
1: Sih, Mas, kok peti sih aku?
0: Semalam, itu bonekanya enggak jalan sendiri?
1: Enggak.
0: Kayak bunyi tak, tu, tak, tu, gitu.
1: Enggak, coba rai, Fon, Mas.
0: Berarti enggak, waktu dia pergi dari kamar ini tuh kamu enggak paham, Mbak.
1: Oh my God. What happened?
0: Jadi, aku sampai berhenti, enggak mau cerita,
1: Mbak. Ya Allah, Mas, aduh, Mas.
0: Enggak, Mbak, saranku enggak gini aja. Kalau misalnya kamu ngebalikin ke tempatnya, ada masalah enggak, Mbak, ya? Keberatan enggak, Mbak?
1: Enggak mau.
0: Mbak, ini aku beneran serius loh, Mbak. Jadi
1: mama,
0: ini...
1: Enggak mau.
0: Malah, Mbak, yowis lah, diganti lah, Mbak.
1: Diganti?
0: Iya. Sama ini kok sama kirim no, yo balik no Thailand mana. Engkau tak ganti ini no kantornya sampean, nampan dikiling ya, Mbak.
1: Kan dikiling, cari nih, please deh.
0: Loh, saya tak kantor sampean kan nampan dikiling, toh, Mbak.
1: Pasar Atom,
0: Mbak, saya tahu, ini kudu rombongan Ibu PKK yang kemarin ke Bangkok itu kan, Mbak?
1: Cucu.
0: Walah, salah, berarti Mbak Dwi masuk.
2: Salah sambung, Genesan.
3: Kamu tinggal lagi. Semuanya, mesti anak Gen FM, lagu-lagu enak, lanjut.
4: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata. Que hola, omega. And this is how we gonna do it.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Diskon up to 90% hadir lagi. Pameran Specs.id hadir di Marvel City, Surabaya. Nggak tanggung-tanggung, diskon up to 90%. Barang yang didiskon seperti bantal Comforta mulai dari Rp170.000 jadi Rp17.000, lemari All-in Plus dari Rp1.500.000 jadi Rp250.000, kasur Ocean dari Rp7.000.000 jadi Rp700.000, kasur Big Coil dari Rp9.400.000 jadi Rp940.000, dan masih ada ratusan produk lainnya. Gak kaleng-kaleng, diskon up to 90% didukung lebih dari 30 brand ternama seperti Big Coil, Central, Comforta, Ocean, Olympic, Procella, Serta, Spino, dan lainnya. Ingat, hanya 12 hari, 29 April sampai 10 Mei, jam 11 siang sampai 9 malam. Mau isi rumah, kos, atau villa? Kapan lagi? Diskon up to 90% dan free ongkir se-Jawa Timur. Syarat dan ketentuan berlaku. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga kamu sekarang juga. Karena ini waktunya self-reward. Info lengkap kunjungi Instagram spex.id.
3: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
0: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Gen 103,1 FM bisa banget bareng Radio Terminal UNESA. Hai Sobat Gen.
1: Hai Sobat Gen.
0: Kembali lagi di segmen Potret Potongan Cerita Internet bareng aku Vina dan juga
1: aku nih MAUBI Maubi. Hai.
0: Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada sehat selalu, panjang umur dan bahagia terus ya.
1: Amin.
0: Maubi.
1: Apa tuh?
0: Aku tuh ya, kemarin seneng banget tahu.
1: Kenapa tuh, Vin?
0: Karena aku tuh ya, kemarin habis makan gratis.
1: Oh my God, sebagai anak kos sejati nih, makan gratis tuh kayak surga bagi kita.
0: Tapi ini bukan MBG ya.
1: Apa tuh?
0: Jadi gini, kemarin itu saudaraku lagi lamaran.
1: Oh my God, congratulations buat saudaranya Vina.
0: Yes, thank you. Dan aku juga akhir-akhir ini ngerasa ya, kalau misalkan banyak gak sih orang yang nikahan?
1: Betul, Vin. Apalagi nih, aku scrolling TikTok 24 hour, banyak banget yang nikah. Jadi terharu nih, kepengen dikit.
0: Dikit apa banyak?
1: Dikit, orang masih 19 tahun.
0: Ya udah belajar dulu ya, Dek ya.
1: Betul, kuliah dulu yang benar.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM Bisa Banget bareng Radio Terminal UNESA. Sobat Gen, tadi kan kita udah ngebahas soal perjanjian pranikah ya. Tepuk sakinah. Ya kan? Udah, masih ingat ya?
1: Ingat banget.
0: Ya, ingat. Tapi ngomongin soal pernikahan kan gak jauh-jauh dari keturunan, punya keturunan.
1: Punya

0: Oh, jangan judge dulu, oke, dengerin dulu. Aku tuh pengen nih setahun pernikahan bareng dulu sama my husband.
1: Pacaran dulu ya.
0: Berdua dulu. Jadi 2 tahun deh boleh aku punya momongan untuk melengkapi hidup gitu.
2: Menarik nih.
1: Lebih tepatnya bukan child free sih.
0: Apa tuh? Menunggu waktu yang tepat. Iya, oke. Setuju.
1: Gak salah sih, tergantung orangnya menurutku ya.
0: Iya.
1: Kalau misal child free banget pun mengurangi populasi.
2: Tapi bener sih.
0: Betul.
1: Katanya kan bumi ini kelebihan populasi.
2: Iya, itu lagi rame banget loh. Bumi lagi overpopulation.
0: Dan statement 2 anak cukup.
1: Bisa digaungkan kembali.
0: Iya.
2: Gitu. Tapi kalau aku emang pengen 2 sih.
0: Oh,
2: cewek cowok gitu. 2 anak. 2 apa kan? Enggak apa-apa.
0: 2 anak.
2: Iya.
0: Oke, aku pikir 2 suami, enggak mungkin kan?
1: Enggak boleh.
2: Astagfirullahalazim.
0: Enggak boleh ya. Oh my god.
2: Astagfirullahalazim.
1: 2 anak enggak apa-apa.
0: Oke.
2: Ya, yeah. Aku pengen punya keturunan.
0: Masya Allah.
2: Tapi nggak perlu banyak-banyak sih.
0: Ya tadi dong, ya, 2 anak aja. Cukup.
1: Yeah. Balance ya.
0: Balance.
1: Yin dan yang.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: booking kamu 5 menitan lagi.
1: Halo, malam. Pak Agus?
2: Iya.
1: Iya, Pak Agus, saya Dr. Arif, Pak.
2: Iya.
1: Sakit.
2: Iya.
1: Iya. Saya bisa ngobrol sebentar karena ini penting sekali. Gimana ya, Pak, ya ngomongnya ya? Kalau saya percaya ini takutnya musyrik atau kayak gimana?
2: Kedok pademi kayak gitu loh, masalahnya.
1: Gini, Pak. Tapi kok saya digusrui gitu loh, Pak. Gak enak. Ternyata setelah saya usut-usut, lah kok masalah pembangunan di rumah sakit ini awalnya. Gini, Pak. Saya mau request ya, Pak ya. Untuk melakukan ritual ini, Pak. Tolong dicatat dengan baik. Saya minta ini harus tegas dan jelas, Pak. Biar saya gak digusrui lagi, Pak.
2: Ini saya catat.
1: Dilakukan di hari Jumat minggu depan, Pak. Tapi harus hari Jumat.
2: Yes.
1: Pak Agus, saya minta tolong, Pak Agus. Karena masalahnya, isi saya yang lain itu hancur, Pak. Hancur, Pak. Gak puter, Pak. Saya kayak begini, Pak. Sebentar, Pak. Ini tolong dicatat, Pak. Yang pertama, Pak.
2: Yes.
1: Tolong, Pak. Siapkan baju tentara.
2: Baju tentara?
1: Nggih.
2: Oh, gitu.
1: Iya. Terus, sepatu PDH.
2: Satu PDH.
1: Ya, security.
2: Yo, okay.
1: Ya, betul. Yeah.

0: sama helm proyek, Pak.
1: Oh, helm proyek. Oh.
0: Saya minta uyah gosok, Pak.
1: Iya. Yeah. Yeah.
0: Sama ini, Pak, tolong disiapkan. Dupa bau lavender nggih, Pak.
1: Yeah.
0: Pak, itu hari Jumat, nggih. Saya minta setelah sholat Jumat, Pak, 7 orang pakai baju tentara sama sepatu PDH bawa garam gosok muteri rumah sakit 3 kali nggih, Pak.
1: Rumah sakit 3 kali.
0: Betul. Yeah. Sambil nabur uyah itu, Pak. Nanti di titik terakhir, Pak, dupa lavender ini harus dikelilingi sama 7 orang ini. Ini menyebutkan aji-aji ini ngoten kalimatnya ya, Pak.
1: Nggih.
0: Leh.
1: Lah.
0: Ngah dek.
1: Lah dek.
0: Ozok.
1: Ozok.
0: Duhur, duhur.
1: Duhur, duhur.
0: Nggih. Oke, coba diulangi itu, Pak, ya. 4 kali, silakan.
1: Lah, lah dek. Ngah dek. Ozok. Duhur, duhur. Lah, lah dek. Ngah dek. Ozok. Duhur, duhur. Lah, lah dek. Ngah dek. Ozok. Duhur-duhur, lah-lah, dok, ngadok, odok, duhur-duhur.
0: Siap-siap, ngoten, Pak, betul, Pak, betul. Oke, berarti Pak Agus ya?
1: Iya.
0: Iya, Pak Agus, matur nuwun. Pak, ini saya biar nggak salah untuk konfirmasi yang lainnya. Nanti saya sudah menghubungi Pak Agus Badrian gitu nggih, Pak. Ini Pak Agus Badrian kan?
1: Bukan, Dok.
0: Loh, ini bukan Pak Agus Badrian?
1: Bukan.
0: Huh? Loh, ini Pak Agus Sinten?
1: Pak Agus Susanto.
0: Loh, ya bukan yang proyek rumah sakit yang di Blitar itu, Pak.
1: Oh, bukan, Dok.
0: Loh, bukan. Loh, maaf salah. Berarti Pak Agus ini masuk salah sambung Genepem.
2: Pak, ini dendam,
0: Mas, iki lho, Mas. Selamat ulang tahun, Mas Agus.
3: Oke, Mas Agus.
4: Lah, senang kono rek.
5: Suwun ya sobat ge.
4: Lagu-lagu

0: Ken 103,1 FM bisa banget bareng Radio Terminal Unesa. Sobat Gen, seru banget ya. Tadi udah bahas soal nikah.
1: Betul.
0: Ngomong-ngomong soal nikah nih, emang kalian pengen nikah umur berapa sih?
1: Jujur nih ya, kalau aku itu umur 25 mentok. Jadi aku di atas 25 tuh harus sudah ada pasangan nih, Vin. Gitu.
0: Kalau Kak Dixon sendiri gimana?
2: Aku sih karena cowok ya, harus mapan dulu gak sih?
0: Asik.
3: Karena kebanyakan cewek tuh nyari yang gak dari nol ya kan.
1: Okay.
3: Mungkin ya,
1: atau okay, ya.
3: Kan biasanya cewek kan nyari yang realistis ya. Nyari yang udah mapan,
1: udah bisa gitu ya, kan.
3: 27 lah, 30, okay. 27.
0: Ya, 27. Sampai ada jokes gini loh. Pokoknya jangan mau sama cowok yang modelan Pertamina, mulai dari nol dulu ya.
1: Jujur janggal.
0: Tapi ya guys, kalau menurut BKKBN, umur ideal menikah kalau buat perempuan itu adalah 21 tahun dan kalau laki-laki itu 25 tahun. Tapi ya gitu. Ada tapinya nih. Menikahlah karena siap.
1: Betul. Jadi umur itu bukan patokan ya, Vin.
3: Umur hanyalah angka.
1: Betul nih, Dixon nih.
0: Tapi tetap apa?
1: Apa?
0: Menikahlah karena
1: siap.
4: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM Bisa Banget bareng Radio Terminal Unesa. Aduh, gak kerasa banget ya.
1: Sedih banget.
0: Kita udah nemenin kalian semua dari jam 12 siang tadi sampai sekarang jam berapa?
1: Jam 2 nih.
0: Jujur aku sedih sih.
2: Aku juga sedih sih, apalagi aku kan first time jadi tamu ya.
1: Iya nih, special guest lo ya.
0: Gimana, seneng gak kita undang?
2: Besok lagi boleh gak?
0: Kode keras ya. Tadi kan kita udah ngebahas soal pernikahan, mulai dari bahas tentang child free, tren tepuk sakinah, dan lain sebagainya. Kalau menurut kalian semua, apa sih yang bisa kalian ambil dari pembahasan kita tadi?
1: Jujur ya, aku tuh ngerasa banyak banget inspirasi baru, harapan-harapan baru dari percakapan kita tadi tentang masa depan, pernikahan. Ah, banyak deh pokoknya.
2: Jadi kita ada ancang-ancang dulu, kalau misal sebelum nikah nih harus ini gitu. Jadi harus siap dulu, karena kuncinya apa? Harus siap sebelum nikah.
0: Gitu ya. Jadi jangan pernah pedulikan omongan dari orang lain.
2: Jangan suka digupuin, Re. Jangan sering dengar apa kata orang. Jangan pernah mau digupuin, karena nanti kalau gupu-gupu takutnya ada suatu hal yang gak diinginkan ya.
1: Gak cocok gitu.
0: Yeah, enjoy your life.
2: Enjoy your
1: life. Be yourself aja lah. Percaya sama diri kita sendiri.
2: YOLO.
1: YOLO.
2: You only live once.
1: Yes, that's right.
0: Kalau gitu segitu dulu dari aku, Vina.
1: Aku Maubi.
2: Aku Dixon sebagai guest star.
0: Terima kasih sudah setia mendengarkan kita dari tadi sampai sekarang. Dan kami bertiga pamit undur diri. See you.
3: Kamu lagi dengerin Gen. Musik terus.

0: Yen bersama saya Fatim yang akan membawakan info update terkini. Kepala Desa Buncitan Sidoarjo ditemukan meninggal dunia di ruang kerjanya. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutihkan sebanyak 2.026 ijazah siswa pada tahap pertama tahun 2026 yang sebelumnya tertahan di sekolah karena kendala biaya. Program ini mencakup jenjang SD hingga SMK dan PKBM dengan total anggaran sekitar 3,9 miliar rupiah dan bekerja sama dengan Basnas. Langkah ini diharapkan membuka kembali akses pendidikan dan peluang kerja bagi para siswa karena ijazah dinilai menjadi kunci penting untuk masa depan mereka. Program pemutihan ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan tidak ada lagi siswa yang terhambat hanya karena masalah administratif. Beralih ke berita selanjutnya, pendiri pondok pesantren di Pati, Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati. Pelaku berinisial AS diduga melakukan aksi tersebut dengan modus mengaku sebagai keturunan Nabi sehingga membuat korban percaya dan tidak berani melawan. Ajaran tersebut dijadikan doktrin di lingkungan pondok yang kemudian dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan perbuatannya. Kasus ini menjadi perhatian publik, sementara aparat kepolisian telah menetapkan pelaku sebagai tersangka dan proses hukum terus berjalan untuk mengungkap seluruh fakta serta jumlah korban. Memasuki berita utama, Kepala Desa Buncitan Sidoarjo ditemukan meninggal di ruang kerjanya dan masih dalam proses penyelidikan. Korban berinisial MJ, 56 tahun, ditemukan pada hari Minggu, 3 Mei 2026 sore hari oleh petugas kebersihan setelah muncul kecurigaan karena ruangan gelap dan motor korban masih terparkir. Saat diperiksa, korban ditemukan tidak sadarkan diri di sofa ruang kerja dalam kondisi tak wajar sehingga langsung dilaporkan ke warga dan polisi. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kejadian tersebut dan mengimbau publik tidak berspekulasi. Demikian Infogen kali ini bersama saya Fatim dan sampai jumpa di 1 jam ke depan.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampain berita anti-hoax. Gen
2: 103,1 FM bisa banget.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan Ibu RT, Bu Sri.
2: Iya, betul.
0: Bu, ini Ibu Sela dari Blok B.
2: Bu Sela Blok B, oh iya Bu. Iya Bu, gimana?
0: Iya, biasa mau ngobrolin sedikit ini soal Pak RT.
2: Gimana?
0: Bapak kenapa sekarang, maaf, jadi galak banget sama anak-anak ya?
2: Hah, galak gimana Bu?
0: Jadi nih sebenarnya kejadiannya udah 2 hari yang lalu. Cuman kemarin sore anak saya baru laporan. Bunda, kok habis dimarahin sama siapa? Sama Pak RT, katanya begitu. Terus saya bilang kenapa? Kamu nakal kali, saya bilang gitu kan. Terus saya bilang enggak Bunda, orang kita lagi main. Terus suruh diem lah ya, jangan berisik gitu. Saya iniin dulu anak saya nih, saya sidang. Kamu nakal gak? Enggak Bunda, aku tuh emang lagi main doang. Terus habis itu main petak umpet segala macam. Dia bilang, hei jangan berisik dong. Gitu dia niruin, anak-anak kan gak mungkin bohong Bu. Gitu loh.
2: Dimarahinnya dibentak.

0: Iya, dibentak-bentak.
1: Tapi benar Bu, itu suami saya. Soalnya suami saya tuh gak mungkin galak kayak gitu.
0: Ya, bukannya saya ngebelain anak saya nih, saya tahu banget. Saya bingung kalau misalnya saya gak ngomong, nanti gak ada solusi apa-apa gitu.
1: Ya gak, soalnya saya masih agak ragu gitu loh Bu, ini tuh benar.
0: Astagfirullahaladzim, Bu RT. Anak kecil gak pernah bohong. Anak saya juga saya tahu kapan dia bohong, kapan dia ini, kan dari gestur kelihatan.
1: Gak mungkin, galak-galak Bu, saya bertahun-tahun Bu sama dia Bu.
0: Enggak, ya. Saya jadi mikirnya gini, ini kenapa nih, kenapa semua lagi musim apa RT-RT galak gitu, kayak yang lagi viral-viral kayak gitu maksudnya?
1: Ih, enggak Bu, enggak mungkin, lah. Aduh suami saya enggak mungkin kayak.
0: Ya Allah ya Robi, ini udah selain dibentak-bentak, jangan pada berisik, padahal itu waktunya sore. Orang udah pada pulang ngaji kok anak-anak jam 5. It's okay kalau misalnya ditegar ya, waktunya yang tidak pas. Ini disuruh push up Bu RT.
1: Gak mungkin Bu, aduh gak mungkin.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Aneh-aneh kayak gitu, percaya Bu saya bertahun-tahun sama suami saya.
0: Terus saya gak percaya sama anak saya gitu. Anak saya bohong Bu RT.
1: Iya Bu, makanya saya mah ragu banget.
0: Astagfirullahaladzim. Ngomong aja deh nih sama si Dede, Randy, tuh ngomong tuh.
2: Halo Tante.
1: Halo.
2: Iya si om galak banget Tante, kemarin aku suruh push up.
1: Ini siapa? Halo,
2: aku
1: ini
2: suruh push up udah gitu, aku kemarin suruh jumping jack, koprol, gara-gara aku terlalu berisik. Aku takut sama om Tante, aku takut.
1: Ini yang mana sih?
2: Om galak banget.

0: Pindah komplek mana?
1: Bu RT tuh, anak saya Randy jadi trauma.
2: Bu, biar ini gak kepanjangan, biar kita juga semuanya sama-sama baik. Kita ketemu aja, Bu, kita ngobrol. Oh,
1: boleh, boleh. Gak, sekalian gini, kan istilahnya gak percaya nih, cuman omongannya dari anak saya.
2: Ya udah.
1: Nanti biar saya bawa aja sekalian tuh.
2: Bisanya nanti.
1: Ada Randy tuh, anak Bu Randy kan, ada si Dino, terus ada anaknya Bu Ita juga, ada si Farel. Saya bawa aja langsung ke balai warga, gimana?
2: Di mana, Bu, sorry?
1: Ke balai warga lah, Bu RT.
2: Yang mana ya, Bu? Balai warga? Nggak ada balai warga di sini.
1: Gimana Halo? Sih, Bu RT? Bu RT Sri Rahmawati nggak tahu ada balai warga? Gimana sih bininya Pak RT Banyu?
2: Pak Bayu, Bu. Salah, Bu. Ibu salah RT kali ini.
1: Bu Sri Rahmawati kan bininya?
2: Bukan, Bu. Saya Sri Rohayati.
1: Yah, saya salah orang, Dek. Saya salah sambung. Ibu masuk salah sambung di Genever! Ya Bu RT, dia sampai speechless duluan. Galak banget lakinya, suruh push up.
3: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat siang Sobat Gen, bersama saya Fatim yang akan membawakan info update terkini. Dua pemuda beraksi mencuri motor di Pasar Kembang, Surabaya. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Timnas Indonesia dipastikan berada di pot 4 pada drawing Piala Asia 2027 yang akan digelar di Riyadh, Arab Saudi pada 9 Mei 2026. Dilansir dari CNN Indonesia, pembagian pot ini mengacu pada ranking FIFA sehingga Indonesia berpotensi menghadapi tim kuat dari pot 1 seperti Jepang, Iran hingga Korea Selatan. Selain Indonesia, pot 4 juga diisi oleh negara Kuwait, Singapura, Korea Utara, dan Kyrgyzstan yang membuat persaingan grup diprediksi cukup ketat. Drawing ini akan menentukan pembagian grup dari total 24 tim dalam turnamen yang berlangsung pada Januari hingga Februari 2027 di Arab Saudi. Beralih ke berita selanjutnya, seorang pemancing di Jember ditemukan meninggal dunia setelah 5 hari hilang terseret ombak. Korban diketahui bernama Muhammad Ali Makrus, berusia 33 tahun, warga desa Lojejer, Jember yang menghilang saat mancing di kawasan Pantai Payangan. Berdasarkan laporan dari JPNN Jatim, Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo menjelaskan, korban sempat dihantam ombak besar dari arah belakang, hingga akhirnya terseret dan tidak sempat menyelamatkan diri meski sempat ditolong oleh rekannya. Setelah dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, jenazah korban akhirnya ditemukan sekitar 200 meter dari lokasi awal kejadian. Memasuki berita utama, dua pemuda nekat mencuri motor dengan modus pura-pura bermain HP di kawasan Jalan Pacar Kembang, Tambak Sari, Surabaya. Aksi tersebut terjadi pada hari Sabtu, 2 Mei 2026 dan terekam CCTV saat pelaku beraksi di lokasi kejadian. Berdasarkan laporan dari Radar Surabaya, motor yang dicuri merupakan Honda Beat milik warga setempat yang terparkir di area tersebut. Usai berhasil membawa kabur kendaraan, pelaku langsung melarikan diri dan kasus kini dalam penanganan pihak kepolisian. Demikian infogen kali ini bersama saya Fatim dan sampai jumpa di satu jam ke depan.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Gen 103,1 FM.
0: Bisa banget.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo. Dengan Mas Imron.
3: Iya, dari mana?
2: Iya, saya ini Pak Sugeng. Sampean tanggal 16-17 Desember kemarin untuk pendakian, betul kan? Nah, sempat dari pasukan kami melihat geng Anda ini menerbangkan baling-baling.
3: Iya, itu ya semacam drone sih, Pak.
2: Sampai waktu awal, itu ngomong nggak? Sama petugas kita ketika di pos pemberangkatan?
3: Belum sempat sih, Pak. Kan dicatat, kan ada kayak formulirnya gitu kan?
2: Sudah dapat sikut belum sampean?
3: Apa itu, Pak?
2: Surat izin kelayakan untuk drone.
3: Nggak dapat, kirain nggak apa-apa, Pak.
2: Itu ngambil gambar apa aja? Jujur sampean?
3: Gunung, Pak.
2: Ya jelas lah gunung, masuk tambak mas, gunung mas.
3: Danau, ayo.
2: Loh, ya jadi danau, emang. Kamu ini sebagai ketua, paham nggak anggota kamu itu sudah ngapain aja di sana?
3: Ya paham, Pak, ya tidur.
2: Ya jelas lah, tidur.
3: Semua.
2: Tengah malam ada yang kecek, kamu tahu nggak?
3: Waduh, saya nggak tahu, Pak. Soalnya kan orang 15 saya bawa.
2: Ada yang bambak kan di sana bawa terasi, Anda tahu nggak?
3: Waduh, itu yang kayaknya yang bawa logistik, Pak. Kok nggak konfirmasi ke aku ya, Pak?
2: Itu kelalaian Anda. Kalau kayak gini tanggung jawab dari siapa ini?
3: Ya, tanggung jawab saya sih, Pak.
2: Nah, gitu.
3: Terus gimana, Pak?
2: Sampai ngerti toh, ini kan gunung kan tempat sakral.
3: Iya.
2: Jalu o sepuro mas ambesin Joko iki nih.
3: Jalu sepuro gimana, Pak?
2: Bali o nang gunung iki. Bali o nang gunung iki.
3: Dari pos perizinan sampai ke lokasi.
2: Sekarang saya permudah mas sampean mas. Ini by telepon. Tapi yeah, saya minta bener-bener akui kesalahan.
3: Iya.
2: Yeah. Yo jo ngomong ya ya toh.
3: Iya, yeah, iya yeah, Pak.
2: Ngucapna sumpah kita kok ke gunungan iki mas.
3: Itu ya apa Pak?
2: Tiru ono aku. Banung Banung.
3: Bandung.
2: Bahnung Bahnung.
3: Bahnung Bahnung.
2: Ngadek jejeg.
3: Ngadek jejeg.
2: Dodok jedok.
3: Dodok jedok.
2: Dodok jedok.
3: Dodok jedok.
2: Masing ikhlas li ngomong.
3: Bahnung Bahnung. Ngadek jejeg. Dodok jedok.
2: Ting telu.
3: Bahnung Bahnung, ngadek jecek, dodok jedok. Bahnung Bahnung, ngadek jecek, dodok jedok. Dua Pak, tiga kali.
2: Ngadek sing dukur.
3: Ya.
2: Ngomong.
3: Ngadek sing dukur.
2: Ojo sampai kejedok.
3: Ojo sampai kejedok.
2: Ping telu.
3: Ngadek sing dukur. Ojo sampai kejedok. Ngadek sing dukur. Ojo sampai kejedok. Udah tiga kali toh Pak.
2: Wes mas yo, iki terakhir kali ya. Ini mas. Aku gak bakal minta yang namanya rombongan sampean teko NTT iki balik mana mrene selama 40 hari.
3: Loh, enggak Surabaya Pak.
2: Loh, ya maaf mas. Berarti Mas Imron masuk.
3: Aku bisa ngerengok neng.

0: beritamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Ken, bersama saya Caca yang akan membawakan info update terkini. Pemkot Surabaya hadirkan program spesial memperingati hari jadi Kota Surabaya.

0: Simak infonya setelah berita yang satu ini. Masa buruh dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia bersama Partai Buruh agendakan aksi demo di Kementerian Ketenagakerjaan pada Kamis 7 Mei 2026. Aksi digelar untuk menuntut revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang outsourcing yang dinilai belum memberikan perlindungan bagi buruh. Mengutip dari kompas.com, aksi serupa juga akan serentak dilakukan di sejumlah kota di Indonesia seperti Semarang, Surabaya, Bandung, dan daerah lainnya. Berita selanjutnya, sebanyak 483.648 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi manajer Kopdes Merah Putih dan pegawai kampung nelayan Merah Putih. Dilansir dari CNN Indonesia, Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, mengatakan tes kompetensi selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 3 hingga 12 Mei 2026. Tes kompetensi berbasis komputer assisted test akan digelar di 72 titik lokasi di seluruh Indonesia dan peserta bebas memilih lokasi ujian terdekat. Beralih ke berita utama, dalam rangka memperingati hari jadi kota Surabaya ke-733, tiket masuk sejumlah destinasi wisata dibanderol hanya Rp733. Dikutip dari Detik Jatim, Pemkot Surabaya bekerja sama dengan Bank Jatim hadirkan promo khusus akhir pekan dan libur nasional selama Mei 2026. Sejumlah destinasi yang termasuk dalam program antara lain, THP Kenjeran, Museum 10 November, Wisata Perahu Kalimas, dan Kebun Raya Mangrove. Selain itu, terdapat program Surabaya Sightseeing City Tour traktiran setiap hari Jumat. Harga promo berlaku kuota harian sehingga warga disarankan untuk melakukan pemesanan lebih awal. Demikian Infogen kali ini bersama saya Caca dan sampai jumpa di 1 jam ke depan.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti hoax.

0: Langsung dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Gimana long weekend? Happy gak? Atau justru ya masih nyantol? Nyantol, kepengen liburan lagi. Aduh, inget sudah hari Senin sobat Gen. Ya udah kan ya, pasti agak sedikit jet lag ya sampai sore ini, kayaknya kepengen masih rebahan aja. Udah, yang jelas ya sudah jam 4 sore nih, waktunya kamu pulang kerja. Aku yang bekerja bertugas nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Happy happy terus bareng sama Coki, cuma di Nyore Ngeraca sore-sore pastinya di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Langsung dari Gedung Grapana Lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Ngoreng, Ngeroca sore-sore. Jujur, tubuh aku ya, aku kayak masih berasa kayak kepengen liburan lagi, Sobat Gen. Sambil siaran aku ngomong sama produser Kudiksan ini, gokil ya, ini rekor loh. 3 hari itu aku gak yang ngecek-ngecek sosmed atau apa. Nge-share foto, instastory, repost, close, udah gitu. Udah gitu-gitu doang. Gak aku yang pantengin atau apa gitu. Terus ngeliat komentar teman, udah gitu doang gitu Sobat Gen. Terus aku tanya-tanya, ada apa ya yang ini ya? Yang lagi rame. Lah kok ternyata hari apa ya waktu aku kelar nge-MC itu ya? Oh, hari Sabtu. Aku kan rencana ya abis kerja terus ketemu sama teman-teman and then ke tengah gitu Sobat Gen, itu kerjaan di daerah barat. Terus abis itu sekitar jam-jam wait a minute, let's say jam 12 ke 1 lah, satu dini hari, hari Sabtu mau ke Minggu, satu. Terus di daerah Urip Sumoharjo itu kok rame, tumen-tumenan, ada yang macet atau apa. Terus aku tanya sama orang-orang pada melipir-melipir gitu kan. Di daerah Basuki Rahmat ruame orang. Orang tuh pada ngeliatin ke atas karena kan agak sedikit mata itu lagi ngebliur ya Sobat Gen ya. Aku buka kaca gitu, tanya kanan kiri, mas mbak ada apa kok lagi rame banget, orang-orang pada liatin ke atas gitu, emang ada apa? Aku takutnya kayak ada yang roboh atau apa. Loh kok ada orang yang mau bundir ya, itu di salah satu hotel di Basuki Rahmat situ Sobat Gen, di pojokan setelah Karapan Sapi. Nah, itu berarti udah innalillahi ya berarti ya. Ya Allah. Aduh Sobat Gen, gini ya. In this economy and in this life, kalau ada masalah cerita gitu. Allah. Iya. Kalau ada masalah cerita gitu. Kalau enggak punya teman, ya better konsultasi sama ahli gitu. Jangan dikit-dikit curhatnya itu, kalau udah trust isu ya sama teman, takutnya kalau cerita terus malah dibully, tambah diejek-ejek, teman gak ngedengerin, tambah dikoar-koarno, kan? Ngasih solusi enggak, tapi gayuk bahan gibah, akhirnya kan orang kan trauma ya kak, gitu. Better kamu nyampah ke aku gitu. Satu, tak iling-ilingnya yuk enggak. Ya kan Anies, kan kamu kan bercerita gitu ya Sobat Gen ya. Nah terus abis itu ya kalau daripada kamu chattingnya tuh curhatnya ke ChatGPT, ya kan pasti bahasa-bahasanya kayak bukan bahasa manusia gitu Sobat Gen. Ngobrol Gi, ayo ngobrol gitu kan. Salah satunya mungkin sekarang lagi senep gitu ya ngadepin hari Senin, kayak rasanya kayak berat banget. Boleh disenggol-senggol Coki sore hari ini gitu kan. Update gimana weekend kemarin di Surabaya saja kah? Atau kamu keluar kota kah? Atau kayak gimana? Biar apa sih? Biar sehat. Biar tetap keep waras. Keep waras di tahun 2026 itu adalah salah satu privilege. Itu dia. Salah satu privilege kalau misalnya aku setiap sore Sobat Gen, aku selalu dapat update dari kamu kondisi traffic. Meskipun aku cuma di studio, tapi aku tuh tahu gitu loh. Oh daerah-daerah sini nih yang sekarang lagi rame nih gitu. Atau ada perubahan jalan, atau jalannya lagi berlubang, atau lagi diperbaiki, atau kayak gimana. Boleh di-share di 0811-352-1031. Atau cuma sekedar kepengen ikutan request juga boleh. Boleh banget. Selamat sore Uncle Pai yang selalu setia loh dengerin aku via streaming dari Indramayu. Mau denger lagunya Indakus. Denger-dengerin Indakus mau konser ya. Gitu. Nonton konser Gi, itu daripada stres kak. Iya kan. Halo, selamat sore. Ini kayak bukan pertama kali. Tumen-tumenan jam segini udah balik nih. Hai Alvin.
1: Sore Coki.
0: Hai.
1: Yang habis long weekendan. Kelihatannya ceria banget. Suaranya Coki nih.
0: Ya Allah, lagi sober kak aku kak.
1: Mau update traffic aja nih.
0: Gimana?
1: Dari tengah tadi ke arah Waru. rame sih, udah mulai padat kendaraan, cuman masih lancar, masih jalan. Siap. Buat teman-teman yang di jalan, tetap waspada, hati-hati. Betul. Jangan keburu-buru, slow aja, yang penting nyampe.
0: Nah, betul, setuju.
1: Request lagu dong, Coki.
0: Apa?
1: Galau boleh kan ya?
0: Apa tuh?
1: Pengen denger lagunya Audela yang Tertawan Hati.
0: Keren
1: ya, terima kasih.
0: Siap, ada di jalan. Terima kasih, bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku lagi ngeliatin CCTV dari TL Margorejo. Dari yang sampingnya Giant dulu, itu dia. Dari Plaza Marina mau ke arah Ahmad Yani, itu Sobat Gen. Stuck loh di situ. Rame, wis ikut terkenal Sobat Gen ya. Wis kena palang kereta api. Marungono naiknya agak sedikit ya, little bit effort gitu ya. Terus jangan lupa kalau mau melintas palang kereta api, toleh kanan dan kiri. Demi apa? Demi keselamatan kamu, itu dia. Terus daerah mana lagi nih? Coba. Aku cek dulu. Yang ada di daerah sebentar. Sambil siaran aku sambil ngeliatin nih CCTV SITS. Nah, babatan nih menganti all good. Nah. Oh, ini yang dari arah biasa, dari Babatan mau ke Pakuwon, masih ada terhambat di traffic light Sobat Gen. Tapi setelah itu lancar. Danau Unesa jam segini gimana ya? Kemarin ada kafe yang viral katanya sampai ngantri banget, itu dia. Iya, daerah-daerah situ. Boleh dilengkapi yang lain di 0811-352-1031. Biar kamu happy Sobat Gen, ini salah satu request dari Uncle Pie. Kepengen denger lagunya Dia Indekus Malu-Malu. Enjoy.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: FM 103.1 FM.
1: Bisa banget.
2: Siapa ini?
3: Aku Renard Mars.
2: Oh Renard.
3: Aku tuh kepengen pakai jasai sampean buat foto.
2: Oh boleh.
3: Aku kan mau rencana anniversary. Kita tuh mau throwback gitu loh Mas. Pertama kali kita ketemu. Mau fotonya di situ gitu loh Mas.

0: Bule. Gimana, Mas?
1: Di ini yellow flower, Mas.
0: Yellow flower kembang kuning.
1: Iya, benar, kembang kuning. Betul, Mas. Jadi aku ketemu mbek bojoku pertama kali nang kembang kuning, Mas.
0: Oh, no. Kan kembang kuning itu kan makam ya, Mas ya?
1: Nah, betul, makam. Apa aku nang jerone makam atau ya apa, Mas, enaknya, Mas?
0: Kok nang jerone makam ae, Mas. Kok elek sambil makan.
1: Gitu, Mas.
0: Kok enggak cocok sih. Kayak mending digawe koyo enggak prewet gitu.
1: Prewet terus.
0: Heeh. Bagian shot-shotnya juga bakal kayak romansa-romansa gitu, pegangan tangan, terus kayak berlarian gitu.
1: Oh iya iya iya. Berarti oke okay, Mas, kira-kira fotonya enaknya jam berapa, Mas, biar kelihatan shadow tapi agak sedikit mistis gitu loh, Mas.
0: Sorean, Mas. Pas huruf sih, Mas.
1: Sore menjelang maghrib gitu tah?
0: Iya.
1: Oh, oke, oke, oke. Gini aja, Mas. Okay. Iki aku seneng ambil sampean iki. Wis cocok lah ide-ide ini kita itu, ya. Nanti aku ambil bojoku, ya. Tak samperi.
0: Temen nang di?
1: Nang kampusnya sampean.
0: Kampus B.
1: Hah? Apa?
0: Kampus B UNER.
1: Kok kampus B UNER lho? Lah ITS kan gak ono kampus BB-an toh?
0: Aku kudu ITS, Mas.
1: Duh, kudu tah?
0: Kudu, Mas.
1: Lho, sih tah iki Mas Bagus Prawityano.
0: Bukan, Mas. Bagus Kusuma, Mas.
1: Oh, salah uang aku kira. Ya Allah, kita mau telas. Wis astagfirullahalazim, sorry Mas, salah Mas, ya Allah. Berarti iya, Mas Bagus iki masuk salah sambung nang JDV.
0: Anjir. Waduh, Mas ternyata di prank, Mas.
2: Yes, 103,1 FM.

Masih dari gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Audela, masih daerah Babatan gak sih darling rumah kamu? Anak Babatan, anak wingers ini sobat Gen, barusan kamu dengerin tertawan hati 0811-352-1031. Aku lagi didengerin sama Cita loh dari Sanmar loh. Katanya bilang, kak mampir dong kak, aku sekolah aku SMA Sanmar, nanti hari Minggu itu ada pagelaran seni di Car Free Day. Ah serunya, ada musik, tari. Ini persembahan teman-teman SMA kelas 11-nya. Ini untuk umum, boleh mampir-mampir ya. Wah, insya Allah ya. Itu seru kalau Car Free Day itu sobat Gen. Kayaknya bukan cuma niat buat olahraga jalan, bukan olahraga ya. Jalan-jalan ya di situ ya. Dan jajan. Oke, makanan di apa namanya di Car Free Day gitu sobat Gen. Sumpah kalau di situ tuh kayaknya enggak apa ya, meskipun ada yang namanya kadang-kadang ada yang drum band, kadang-kadang ada yang musik patrol, ada yang senam bareng gitu kan ya. Setelah itu apa? Jajan, kulineran. Oke, itu dia. Congrats ya, good luck ya, semoga pecah ya. Cita buat sekolahnya ya di Sanmar tuh sobat Gen, jangan lupa mampir tanggal 10 itu dia. Ada siapa nih? Coki dari Zaroy nih, baru pulang sekolah. Hai Zaroy. Anyway Zaroy, kamu sekolah di mana sih? Sayang, sekolah di mana kamu? Kasih tahu. Ini siapa tahu ada teman-teman kamu atau guru kamu lagi dengerin loh. Tadi pagi lihat ada rombongan haji. Pulang sekolah sore ini aku juga lihat ada rombongan haji. Bener, karena sekarang lagi musim haji. Itu dia. Dih, aku doain ya buat sobat Gen yang siapa tahu yang tahun ini dikasih rezeki bisa berangkat haji. Masya Allah. Doain penyiar ini bisa berangkat haji di usia yang masih muda dan masih sehat. Karena ibadah bukan cuma ibadah ini ya, ibadah fisik di sana itu. Semoga sobat Gen yang keluarganya yang berangkat haji tahun ini diberikan kelancaran, itu dia. Harus sehat terus ya selama perjalanan dan juga selama ibadah di sana. Tuh, barokah pokoknya ya. Haj mabrur. Amin. Lagi posisi di Masjid Al-Akbar, mau request lagunya Root by Heart to Heart. Terima kasih. Sama-sama. Lagi rame tuh di daerah Masjid Al-Akbar. Terima kasih banyak. Ini siapa ini? Naura. Naura anak 16. Hai 16. Anak 16 nih. Mau rekas lagunya mati-matian. Duh seneng banget deh. Aku udah dengerin sama adik-adik gen. Apa ini sekarang ini? Gen Z ya kalau kayak gitu. 16. Oh Alpa. Itu dia. Alpa. Anak-anak gen Alpa. Thank you banget loh. Selalu dengerin Kak Coki siaran loh. Thank you banget. Selamat pulang sekolah. Oh kak aku Gen Z. Oh si Gen Z, iya gak masalah. Asal jangan Genghis aja ya. Coki ya. Kasih nama dong sobat Gen. Ini 2018 namanya siapa nih? Update traffic aja baru masuk tol Waru arah ke Gunung Sari. Dua arah macet. Iya bener lagi. Tadi aku sempat ngeliat ya. Aku tadi kan lewat daerah Karah. Karena kalau di belakang diterusin itu bisa ngelihat yang sisi sebelah kanan sobat Gen. Kelihatan jalan tol gitu. Yang arah ke tol satelit itu tadi padat banget. Itu tadi jam 3:30 sore. Ternyata sekarang dua arah macet nih. Ke arah ke Sidoarjo juga. Nah, Waru ke arah Gunung Sari dua arah macet ke arah Sidoarjo juga. Terima kasih banyak. Baru masuk udah macet. Malini dong kak. Tenang, tadi ada yang request akunya Malini juga. Indra. Dani Caknan dong. Siap bro, siap. Ini aku boleh gak sih sebutin? Boleh gak sih kak aku curhat? Boleh lah. Boleh. Boleh gitu. Aku lagi sumpek nih. Anakku lagi ada masalah di sekolah. Dia ngelanggar aturan bawa handphone ke sekolah.

0: aku pikir ya udahlah ya, disita beberapa hari, kan wajar namanya salah. Ternyata kepala sekolahnya bilang HP-nya sudah gak bisa dibalikin lagi.
1: Loh,
0: maksudnya dua kali datang ke sekolah gak dikasih. Ini orang tuanya ngambil gak dikasih juga. Wow, terus di situ aja gitu handphonenya. By the way, boleh gak sih sebut nama sekolahnya? Pokoknya dia tuh sekolah di sekolah Islam swasta, SMP dan SMA-nya gabung di daerah Suku Sidoarjo. Ini aku sedang berusaha mindahin sekolah karena dampak dari itu ada bullying dari teman-temannya. Waduh. Masih musim gak sih? Ini better diomongin baik-baik ya itu. Calm down gitu ya. Yeah. Better ketemu diomongin baik-baik. Jangan cuman denger dari satu sisi satu pintu. Better semuanya kumpul biar enak, biar lego itu dia. Minda sekolah itu kayak minda kerajaan ya kak ya. Kayak bangun candi. Semuanya dari awal itu dia. Ya minda juga. Tambah ekstra duit juga. Kalau gak bisa gak pindah sekolah ya better begitu. Mungkin bisa diomongin baik-baik ya. Buat yang barusan nge-WA Coki. Tanpa aku sebutin nama kamu ya. Lili, Mbak Lili, halo, selamat sore.
2: Coki, aku ngantuk, Pak Coki.
0: Ngantuk, Re.
2: Dari
0: ngopi, Mbak.
2: Darmo, Rayer Darmo, macet.
0: Macet, ya.
2: Sampai ke HR Muhammad.
0: Oh.
2: Ya, agak merayap dikit lah. Iya. Mana lagunya, Coki, kok melo.
0: Iya, ada yang request.
2: Yang lagi ngantuk, tambah. Udah merem.
0: Tambah merem, ya Allah.
2: Iya, lagunya iya. Yang enak, Coki.
0: Iya, iya.
2: Joget-joget.
0: Oh, dong. Yang joget-joget. Iya, iya, iya.
2: Aku
0: iya.
2: Mau istirahat dulu, Coki. Capek.
0: Siap, Mbak.
2: Terima kasih, yo.
0: Iya, Mbak. Sama-sama.
2: Yang enak, yang rancak, ya, Coki.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Siaran ya.
0: Terima kasih, selamat istirahat Mbak Lili. Nuh kan Sobat Gen ya, lagu sing enak gitu. Ojo sing melo-melo Sobat Gen. Cek melek, cek tambah melek mana ya apa. Sambil ngerungon aku siaran ambe iki ngunyah puyer. Pahit coy.
3: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Masih dari gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget sobat Gen, jangan buru-buru.
1: Ojo ke susu ya. Alon-alon asal kelakon. Nah, iku. Ya, gak enak kalau terlalu buru-buru sobat Gen. Gak usah buru-buru kalau kepengen update kondisi traffic sore ini. Masih aku terima kok. Kalau kamu kepengen update kondisi traffic sore hari ini di daerah tol sobat Gen, dari tol Gunung Sari arah ke Waru, meskipun sebaliknya Waru ke Darmo juga yang satelit, rame padet banget. Itu dia. Hati-hati buat kamu sekali lagi di perjalanan ya. Tolong di KPI yang lain.

0: di 08 11 35 2 1 0 3 1. Ada siapa nih? Sebentar.
1: Selamat sore Mas Coki.
0: Sore.
1: Suwe gak kagung ngebe sampean Mas Coki.
0: Iya, Bro.
1: Mas Coki.
0: Yes.
1: Pasuruan terang benderang.
0: Iya, Mas sama.
1: Panas kerontang.
0: Panas kerontang.
1: Dawane anget, dawane sumu. Wis padha karo ekonomi Mas Coki.
0: Waduh, jawal bulan, Bro. Ya gimana? Loh, kok malah mati?
1: Puterin lagune Roni Parulian yo.
0: Boleh.
1: Oke.
0: Okay? Siap,
1: Mas. Makasih Mas Coki, selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak. Yang lagi kepanasan sobat Gen sore hari ini, tak kasih lagu yang bisa bikin kamu joget. Salah satu lagu yang sekarang ini doi, kalau kamu cek ya di @gen1031fmsby. Lagu yang satu ini masuk jadi nominasi di Music Awards Japan 2026. Enak. Lagu apa, Rek? Best Song Asia lo iki lo. Iki sing garai wong kabeh joget. Gak cuman wong Indo sing joget, wong Jepang kono ya joget. Hai.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen
1: 103,1 FM bisa bangga.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca yang akan bawakan info update terkini. Kapolda Jatim sebut garis pantai rawan menjadi jalur narkoba. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Pemerintah resmi jalin kerjasama di bidang pertahanan dengan Jepang pada Senin 4 Mei 2026. Berdasarkan laporan dari Kompas.com, usai melakukan pertemuan bilateral, Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin dan Menteri Pertahanan Jepang Koizumi Shinjiro menandatangani dokumen kerjasama dan saling bertukar berkas sebagai simbol pengesahan kerjasama. Kerjasama bidang pertahanan tersebut meliputi bidang industri pertahanan, pembangunan, pengawakan personel-personel dari dua negara, dan bencana alam. Berita selanjutnya, BMKG pastikan gempa bumi tektonik 6 magnitudo yang terjadi di Filipina pada Senin 4 Mei pukul 1 siang waktu Indonesia bagian barat tak memicu potensi tsunami di Indonesia. Dikutip dari CNN Indonesia, PLT Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG menjelaskan bahwa gempa yang terjadi merupakan gempa bumi menengah dan memiliki mekanisme naik. BMKG mengimbau masyarakat pesisir Indonesia untuk tidak panik dan tetap tenang. BMKG akan terus memonitor perkembangan dampak gempa bumi dan akan segera menginformasikan kepada

0: kepada masyarakat. Memasuki berita utama, kepolisian memperketat pengawasan area garis pantai Jawa Timur. Dilansir dari Detik Jatim, Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto menilai wilayah pesisir rawan dimanfaatkan sebagai jalur transit peredaran narkoba. Pihak kepolisian mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan peredaran narkoba dan meminta masyarakat untuk segera melaporkan ke pihak keamanan terdekat apabila menemukan hal mencurigakan. Demikian Vogen kali ini, bersama saya Caca, dan saatnya kembali lagi ke Coki di Nyor.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
3: Rio Febrian, Aku Bertahan.
4: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
3: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di GEN 103,1 FM Surabaya.
5: Masih dari gedung Grapena lantai 7 GEN 103,1 FM. Bisa banget sobat GEN, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeraca sore-sore sama nanti jam 7 malam. Anyway, ini aku masih ngebacain beberapa komentar kamu yang sudah masuk di 0811-352-1031. Dengerin dulu, ini updatean dari Saipul. Saipul, halo.
6: Selamat sore, Coki.
5: Sore, bro.
6: Perjalanan dari Simo Semolowaru Kendang Sari.
5: Gimana?
6: Masih lancar, cuma antri di lampu merah.
5: Siap.
6: Panjang jiwa yang Prapen itu, Coki.
5: Iya, dua waiku.
6: Request lagunya The Reason yang Hobbes Tank itu, Coki. Terima kasih, Coki.
5: Yoi, bro. Hati-hati di jalan. Ovi ngabarin Rungkut arah Brebe macet. Gak tahu nih kenapa macet dari Senin-Senin sore kayak gini. Ternyata ada truk mogok ya di jembatan deket pemadam kebakaran. Jadi jalannya gantian, Sobat Gen. Rungkut arah ke Brebe macet. Cari jalan lain aja buat Sobat Gen, para pejuang rupiah. Terima kasih banyak Ovi update-nya. Hai Setiawan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Traffic report aja, menur terus, menur Pumpungan, Manyar Nginden, arah Prapen, Jemur Sari, macet pewadet. Terima kasih banyak. Sama-sama bro, terima kasih banyak loh update-nya. Dengerin dulu untuk update-an dari Brigadir Bagus, gimana untuk ngelengkapin kondisi traffic sore hari ini. Langsung saja, Brigadir Bagus.
7: Terima kasih, Coki.
5: Yoi.
7: Bagian kami dari tim RTMC di Lantas Polda Jatim, bakal kasih info pantauan arus lalu lintas di beberapa titik di Surabaya. Untuk yang pertama, kita pantau situasi arus lalu lintas menurut pantau CCTV di ruang RTMC di Lantas Polda Jatim sebagai berikut. Kita pantau di bundaran Dolok Taman Pelangi, Surabaya. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang menuju ke Sidoarjo terdapat antrian menjelang traffic light imbas dari masyarakat pulang bekerja maupun peningkatan volume kendaraan. Dan untuk dari arah sebaliknya, dari arah Sidoarjo ke Surabaya, terdapat juga sedikit antrian menjelang traffic light yang menuju ke arah Jemur Sari dikarenakan peningkatan volume kendaraan. Untuk selanjutnya, kita beralih ke Jalan Wonokromo Surabaya. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo Surabaya menuju ke arah Ngagel terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan imbas dari traffic light, dan dari arah sebaliknya, daerah Surabaya ke Sidoarjo terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan imbas dari traffic light. Sobat Gen, kami dari tim RTMC di Lantas Polda Jatim agar mengimbau kepada masyarakat

0: Just my Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Selamat malam.
2: Halo.
1: Iya, dengan Bapak David.
2: Iya, benar-benar dari ini Bapak David ini.
1: Iya, Pak David, perkenalkan Pak, saya Pak Gilbert.
2: Pak
1: Gilbert, Pak, bukan Gibeng ya, Pak.
2: Gilbert.
1: Iya, dari Bea Cukai, Pak.
2: Hah? Bea Cukai? Aduh, bahaya sih.
1: Kok bahaya, Pak? Nggak pernah bayar cukai atau gimana?
2: Oh, bayar kok, Pak.
1: Pak, ini kan sering untuk yang ambil parfum pengiriman yang dari Singapura ya, Pak? Betul ya, terakhir ya?
2: Iya, benar, Pak. Terakhir dari Singapura saya ngambilnya.
1: Pembiayaannya biasanya bagaimana gitu loh, Pak? Kok sampai saya belum terima gitu? Apakah Bapak sudah bayar atau bagaimana?
2: Sudah bayar, Pak. Bayar ke forwardernya langsung.
1: Nah, ya, saya kok nggak terima ya, Pak? Gimana ini? Putnya saya nggak nakut-nakutin ya, Pak, ya. Kalau misalnya ada pengiriman lain, ya nggak bisa sampai ke tangannya Bapak.
2: Aduh. Ya, terus saya harus bagaimana ini, Pak?
1: Tapi ini kan saya kan ngelihat ini usahanya Bapak. Ini kan parfum brand-brand gitu ya?
2: Iya, benar-benar. Parfum branded, parfum niche.
1: Mungkin bisa dibantu gitu loh, Pak. Mau ngasih ke atasan saya gitu. Ini kan buat ulang tahun gitu, Pak, ya. Atasan saya ini sukanya yang bau tanah itu apa? Parfum apa ya, Pak?
2: Saya nggak punya rekomendasinya kalau bau tanah, Pak. Kalau selain bau tanah, ada parfum yang lebih menarik sih, lebih unik ini. Parfum cairan...
1: Rencananya kan saya memang ini mau ada pameran, Pak, gitu loh. Ada inovasi di luar negeri, Pak. Parfum yang ditelen gitu, Pak. Yang mungkin Bapak coba cari. Kalau misalnya ada, ini kan inovasi ya, Pak, ya. Jadi saya

0: Pokoknya kalau memang Bapak bisa membawa ini dari luar negeri parfumnya, saya mau yang dalam bentuk ini loh Pak, kayak kapsul gitu loh Pak, tapi isinya tuh parfum gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada customer gitu mau testi gitu, ya sudah saya masukkan aja kapsulnya, des wangi gitu Pak. Kalau nggak salah saya pernah dapat itu dari Ethiopia itu untuk keluarannya itu Pak. Parfum lagi tren gitu. Iya, di Ethiopia Pak.
1: Saya belum pernah dengar Pak.
0: Oh, belum pernah dengar. Di sana itu lagi viral, itu bisa kita viralkan di Indonesia gitu Pak. Jadi kayak tren terbaru gitu loh Pak. Parfum telan
1: ya.
0: Iya, betul. Tuh.
1: Oh.
0: Tolong Bapak cari inovasi itu. Kalau misalnya oke Pak, lo sudah langsung kita bermitra aja gitu Pak. Nanti masalah untuk pengiriman atau apa nanti bisa lah Pak kita atur-atur gitu ya.
1: Boleh Pak.
0: Nanti bisa diusahakan gitu. Saya kira-kira dapat jawabannya kapan ya Pak?
1: Saya waktu 1 mingguan lah Pak.
0: 1 minggu.
1: 7 hari lah.
0: Boleh.
1: 1 mingguan Pak.
0: Boleh. Iya. Itu store-nya di Plaza Marina lantai berapa ya Pak?
1: Plaza Marina.
0: Iya.
1: Oh, kita nggak pernah buka store offline sih Pak. Kita selama ini online Pak. Rasanya Bapak salah toko deh.
0: Loh, Pak David, ini kan tokonya bau-bau itu nggak sih Pak?
1: Iya benar, bukan bau-bau. Hah?
0: Bukan bau-bau tak Pak?
1: Bukan Pak.
0: Walah, maaf Pak David, saya salah. Berarti Pak David masuk salah sabung Geneva.
1: Oke Pak.
2: Belanja, ayo. Dapat beauty produk dan perhiasan emas, ayo. Semuanya ada di pameran terbesar Batik Bordir Aksesoris Fair 2026. 6-10 Mei di Exhibition Hall Grand City, Surabaya. Mulai 10 pagi hingga 9 malam. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Koleksi batik dan fashion terkini dari seluruh Indonesia. Ada kompetisi ilustrasi fashion, lomba mewarnai dewasa, fashion show, aneka talk show, dan workshop menarik. Serta Reels Competition berhadiah jutaan rupiah. Makin banyak belanja, makin banyak untungnya. Dapatkan beauty product dan grand prize 1 set perhiasan emas. Follow @batikfair_sby untuk info lengkap. Acara ini disponsori oleh Bank Jatim dan diselenggarakan oleh PT Daya Promo Mitra Tama. Ke Batik Border Aksesoris Fair? Ayo.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, kamu mau ditemenin sama Coki siaran. Masih di nyore, nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Siapa tahu ada Sobat Gen yang lagi dengerin aku siaran sambil ngantri nih. Ngantri isi bensin di pom bensin. Halo, selamat malam. Nih, dicek-cek. Lihat tuh, harga terbaru. Kira-kira naik atau enggak ya? Ngomongin soal BBM Sobat Gen, ternyata harga solar dan Pertamax Turbo naik lagi per hari ini. Nih, lewat situs resmi ya dari Pertamina. Ini diumumkan per tanggal 4 Mei ini ada beberapa BBM non-subsidi solar dan Pertamax Turbo yang naik banget untuk di Pulau Jawa dan Bali. Tuh. Pertamax Turbo ini kenaikannya ya dari 19.400 per liter naiknya jadi 19.900 per liter. Terus Dex Lite itu dia dari harga 23.600 per liter naik jadi 26.000. Terus untuk Pertamina Dex nih dari harga sebelumnya 23.900 per liter naik jadi 27.900 per liter. Kalau BBM yang lainnya di BP ya Sobat Gen, waduh Ultimate Diesel nih naik nih. Dari 25.560 per liter jadi 30.890 per liter. Ya Allah. Iki lek rego plastik munggah, BBM mana munggah. Waduh. Iki bahan-bahan pokok lainnya ojo-ojo iki melok munggah. Is pasti ojo-ojo mana Sobat Gen, pasti bakal munggah mana itu dia. Terus kita ngapain? Ya wis hemat-hemat Sobat Gen, legano keperluan sih berarti wis better mulai kerja langsung nang omae, ngirit-ngirit indis ekonomi Sobat Gen.

0: 101,1 FM bisa banget.
1: Ini adalah kisah sepatu, mantel, dan payung yang terjebak cinta segitiga di musim yang tak lagi sama. Dimulai dari jeritan sepatu yang habis kena panas dan hujan di waktu bersamaan.
2: Ah, tidak, aku gak kuat.
1: Kalau ini suara hati kendaraan yang kamu ajak terobos melewati hujan dan teriknya matahari.
3: Yaelah bos, santai dulu aja kali. Baru aja kena panas, sekarang dihujanin.
1: Dan payung yang selalu setia melindungimu dalam kondisi apapun.
4: Boleh gak kasih aku waktu? Bentar aja, aku harus siapin diri buat lindungin kamu.
1: Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau basah akan berlangsung hingga Agustus 2025. Selalu setia payung, mantel, dan sandal. Kalau nggak mau tertinggal. Jaga kesehatan ya warga, karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Hai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mahaka Radio Integra.
0: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemenin sama Coki siaran di Nyore Nyeroce sore-sore. Masih ada waktu? Masih. In this life Sobat Gen, di tengah gedebak-gedebuk yang namanya kebutuhan sehari-hari, orang itu kalau setiap tahun kuncinya cuma satu doanya. Le iso kini ke opo sih, panjang umur, sehat-sehat terus sampai tue nanti Sobat Gen. Iya enggak sih? Hidup itu kan yang selalu dicari adalah itu, sehat, panjang umur, ngono kan. Lek akhir rezeki ya adalah bonus, ngono kan ya. Nah, kon kepengin panjang umur ta Sobat Gen? Aku ya pengen pisan. Iki aku baca Sobat Gen ya. Iki aku baca ada mbah, grandma, gak cuman grandma mana iki, uyut iki ya, buyut iki. Namanya adalah Mrs. Maria Antonia Cuero. Wong Kolumbia, umure 123 tahun, cek tua hes, sawehat, looks like umur 60-70an ngono Sobat Gen, di usia yang bisa dibilang ini umur berkat ya, 123 tahun, kon, satu abad lebih loh, kon ngerti nggak kuncinya apa Sobat Gen? Doi iso panjang umur, berkat apa? Berkat setiap hari Ibu Maria ini selalu rutin makan gedang, pisang, kon. Iki cari nih kunci sehat dan panjang umur. Tapi ada beberapa dokter bilang kalau sebenarnya tuh nggak ada makanan ajaib gitu kan ya. At least kita tuh harus jaga namanya pola makan tinggi buah dan sayur-sayuran. Itu lekon kepingin sehat gitu Sobat Gen. Ngomongin soal gedang, kan olahan gedang kan wake Sobat Gen ya. Gedang apa coba? Gedang godok itu ya enak. Tapi aku jujur kurang suka. Aku lebih suka gedang hoheng. Gehang hoheng madue burudi. Ya Allah, masih ya raine elek ya, bentukane elek tapi kok enak karo-karuan. Marungunu gedang goreng terus dicocol ambek opo? Ngaku mek ngilerek iki apa namanya? Gula-gula palm sugar gitu ya, gula-gula merah ambek gula tabur ngono kan ya. Lek gak ngono, gedang goreng pisang goreng biasa dilumuri ambek keju. Kon enak agar-agaran. Kira-kira mangan iku pendino tetap sehat gak ya?
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, terima kasih banyak udah dengerin Coki siaran hari ini. Terima kasih udah ikutan update kondisi traffic. Thanks yang udah ikutan request. Dan juga thank you yang udah ikutan ngobrol sama Coki sampai sekarang ini. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Tapi yang jelas, lagu-lagu enak di Gen FM masih tetap 1x24 jam nemenin kamu. But I have to go. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow. Bye.
1: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
2: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
1: Dengerin terus.
2: Gen FM, asik banget.
3: Kamu lagi dengerin
4: Gen. Musik terus. Pagi.

0: Musa Parseo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini Mbak Lina.
2: Iya.
1: Tampian gak popo tambak saiki Mbak.
2: Kenapa emangnya?
1: Aku tuh temennya Hadi.
2: Iya.
1: Nah Mbak pernah pacaran sama Hadi?
2: Bukan pacaran sih, cuma hanya teman. Wong aku gak suka.
1: Buah hati Hadi iki Mbak. Hadi iki dukuno sampean Mbak.
2: Dukuno apa?
1: Dukuno sampean cek. Sampean ku seneng mana Mbak Hadi?
2: Kalau dia katanya dukuno aku, lo dia ngulang balik dia dibalik sampai Allah.
1: Gak nambungi sampean ki mimpi apa?
2: Kemarin tuh mau tidur iku tidak sama orang
1: di Bantam.
2: Terus ngomoro ada kakekku. Kakekku sing nyelametno aku.
1: Nah, iku Mbak, coba iku ono peyeke enggak, Mbak?
2: Peyeke maksudnya?
1: Iya, peyek kacang.
2: Enggak.
1: Nah, gak ono. Sampai nek kuno ono banyu mentang enggak? Cepetan, cukup saiki.
2: Kaya apa?
1: Loh, iki kayak kumur, Mbak. Cek sampean iki cek gak kelepon maneh, Mbak.
2: Cak.
1: Banyu mentah, Mbak.
2: Iya, sapa? Sak
1: gelas, sak iki, sak cepuk, sak cepuk, sak cepuk gak apa-apa.
2: Sak cepuk. Terus
1: kumur saiki, kumur tanteni.
2: Kumur?
1: Kumur.
2: Pira? Dintekno ta?
1: Enggak, kumur ping telu, maru sempurna, Mbak.
2: Mari.
1: Mbak, nang kuno ono panci-panci ono panci?
2: Panci, panci apa? Aluminium apa panci apa?
1: Aluminium.
2: Ada aluminium. Iyo. Mari.
1: Hmm. Wes yo, ana sendok.
2: Heeh.
1: Pukul no Mbak ping 7.
2: Kayak apa?
1: Loh, yo iku gak ngono lah ping 7. Tung tung tung ping 7, Mbak.
2: 1 2 3 4 5 6 7. Jangan jangan jangan salah aku ki nomor dhewe. Ngono mae.
1: Mbak, iki gawe sampean, Mbak. Ojo sampe, Mbak. Anake sampean iki kerasukan pisan, Mbak.
2: Aku lo kurang rapi. Hadi siapa sih mbak masuk?
1: Hadi Setiawan koncoku. Mantani sampian. Teko Bali mbak.
2: Bali. Aku gak ada mantan Bali.
1: Loh, iki kudu Mbak Lina amit kita.
2: Amit?
1: Iya.
2: Salah.
1: Loh, berarti Mbak Lina masuk.
3: Salah sambung ya nefem.
0: Semuanya, mesti anak GNFM. Lagu-lagu enak lanjut.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo.
3: Iya, halo deh.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Iya, waalaikumsalam. Dari mana, Bu?
2: Dengan Ibu Fira.
3: Betul.
2: Iya, ini saya Bu Rahma, Ibu. Dari PIC Al-Azhar, Bu.
3: Oh, gimana, Bu?
2: Iya, ini mau ngomongin soal Arya.
3: Oh iya, ha.
2: Iya, kan kemarin sudah ada tes di Al-Azhar.
3: Heeh.
2: Iya, dan sudah keterima.
3: Oh iya,
2: ha. Sebelumnya saya mau ngucapin selamat dulu, alhamdulillah.
3: Iya.
2: Sudah bisa bergabung gitu. Tapi sebelumnya saya juga mau ngucapin selamat dan mau mengucapin permohonan maaf nih, Bu.
3: Hah, kenapa tuh?
2: Jadi sebenarnya memang untuk tahun ini, tahun ajaran baru ini, kita memang mengurangi kuota penerimaan siswa didik baru gitu.
3: Ha-ha, terus?
2: Nah, Arya ini termasuk dari 10 orang anak-anak yang dikurangi kuotanya untuk bergabung di sekolah.
3: Nah, terus gimana? Bukan sih udah bayar?
2: Iya, mohon maaf sekali sebelumnya. Karena kan memang ini dari yayasan juga baru diberitahukan kepada orang tua murid gitu. Nanti soal uang kita akan kembalikan.
3: Ya gak bisa gitu dong, Bu. Saya kan udah ini, udah bayar semuanya maksudnya.
2: Tapi memang dari 10 orang ini yang dikurangi kuotanya ini sistemnya secara random.
3: Sebentar, Bu. Gitu deh, coba saya nanti...
2: Ibu Safira tenang dulu. Kalau dari kami sendiri sih memang ada solusi begitu.
3: Gimana kira-kira?
2: Kita akan menambahkan kelas, tapi kelasnya untuk kelas sore.
3: Maksudnya gimana ya, Bu?
2: Jadi ini kan maksudnya yang kelebihan ini kita masukin ke kelas sore.
3: Kan Al-Azhar biasanya kan nggak ada, Bu, kelas sore.
2: Nah ini justru baru mulai tahun ajaran baru ini.
3: Ini deh, Bu, saya datang ke sana aja deh, Bu.
2: Enggak.
3: Saya ngobrol di sana aja.
2: Enggak.

0: Maksudnya nggak apa-apa saya berbicara lewat telepon dulu. Maksudnya kan biar kita jelaskan dulu kan prosedurnya seperti apa. Karena memang ini sore spesial, berarti juga lebih intens mengajarnya, dan nanti juga tenaga pengajarnya pasti akan diberikan yang spesial. Tapi ada penambahan biaya, Bu. Kalau misalnya memang ibu mengiyakan, ibu sudah mengkonfirmasi, saya akan masukkan sekarang ke data. Saya akan input data, saya masukin ini datanya.
1: Bentar Bu, coba nanti saya ini dulu, saya akan diskusi dulu dengan suami saya gitu dulu aja ya Bu ya.
0: Tapi kalau dari yayasan ini harus dapat infonya sekarang.
1: Iya Bu, saya kan nggak bisa memutuskan secara sepihak seperti itu.
0: Gitu. Iya betul, iya maksudnya soalnya gini. Nah ini soalnya cadangan masih banyak Bu, jadi saya juga ini digempur oleh orang tua murid.
1: Cuman gini aja Bu, dasarnya 10 orang ini apa gitu maksudnya? Kok masa diambil secara random gitu?
0: Iya benar, memang ini diambil secara acak Bu, random kayak arisan.
1: Nah kan satu kelas kan nggak mungkin hanya 10 orang Bu.
0: Kenapa? Dua lagi Pak. Jadi kan gini, iya sebentar ya Pak ya.
2: Tunggu slotnya Bu.
0: Iya satu lagi. Bentar. Ah ini tinggal satu lagi kuotanya Pak. Tunggu.
3: Satu lagi.
0: Saya cuma butuh ibu tinggal bilang iya saja. Nanti biar saya input.
1: Bu nggak maaf Bu, saya nggak bisa kayak gitu. Ini anak ada saya, ada suami saya. Saya nggak bisa mengambil keputusan secara sepihak, apalagi ada.
0: Oke berarti ya.
1: Iya ntar dulu Bu, nggak bisa kayak gitu. Saya harus hubungi suami saya dulu. Sedang posisi suami saya lagi di luar negeri.
0: Tadi kan katanya ibu bilang iya, ini anak saya, berarti kayak saya bilang iya.
1: Saya nggak pernah bilang iya ya Bu ya.
0: Sabar.
1: Iya.
0: Nggak, ini kan tadi saya bilang iya, saya tenang, saya kan.
1: Karena ibu tiba-tiba mendegradasi anak saya, terus udah gitu, sekarang ibu tiba-tiba saya ada SPP, ada biaya tambahan, saya harus konfirmasi dulu ke suami saya, nggak bisa kayak gitu. Saya akan datang ke Singamangaraja kalau perlu.
0: Hah? Ya. Saya dari Al-Azhar Pamulang Bu.
1: Saya anak saya nggak pernah daftar di Al-Azhar Pamulang, tahu nggak?
0: Nah ini bukannya Nararia Naratama.
1: Anda nggak usah main-main ya sama saya ya?
0: Ya saya salah orang Bu.
1: Nggak usah main-main sama saya.
0: Saya salah sambung Bu. Dan ibu masuk salah sambung di GNFM. Orang dari Al-Azhar Pamulang. Siapa yang bilang Alpul sih, kan nggak pernah ngomong orang, dari tadi. Orang, kita kan nggak ngomong ya.
4: Orang bilang Alpul.
5: Yuk dilanjutin manjain kuping sama lagu.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Salah yang gak ada habisnya, ya cuma salah sambung.
2: Halo Pak Heru.
3: Ya dengan siapa ini Pak?
2: Gih, Pak, kula Bambang. Pak, sampun sampai niki betete.
3: Oh, gih.
2: Lagi deket sama betetnya.
3: Iya.
2: Gih, Pak coba niki dielus bulunya berodol mboten?
3: Bagusnya bulunya.
2: Mboten gemlodok nggih, Pak.
3: Mboten gemlodok.
2: Niki kan di depan burung betete, Pak.
3: Nggih, dengan kandang niki.
2: Jari terunjuki sampean.
3: Iya.
2: Diarahkan ke depannya betet, Pak.
3: Terus?
2: Coba digoyangkan ke kiri.
3: Oh, iya, terus.
2: Nggih, ke kanan. Melok betul, Pak, niku, Pak.
3: Iya.
2: Gini lho, Pak. Saman kemarin niku dikasih harga pinten, Pak?
3: 200.
2: Terus waduh, kalau misalnya kita tuker lagi pakai betet

0: lain buat apa-apa?
1: Yang harusnya bapak terima itu petetnya yang kukunya begar.
2: Loh, enggak bisa, saya udah cocok dengan yang ini loh.
1: Loh, Pak, kan belum sayang orang barusan dateng petetnya, nggih.
2: Masa dikembalikan ya enggak bisa dong.
1: Bapak ini kayak sama hewan tuh sewayang lah. Sama saya itu tidak ada peri kemanusiaannya. Aku kok ngirim pengacara kowe gawe ngurusin burung iki, Pak. Ini
2: 200.000 aja kok pengacara. Capek ngomong sama sampean.
1: Tak tuker ya, aku mau nggo betet sekalian.
2: Oke. Okay.
1: Tetep nang pakis toh.
2: Enggak.
3: Ya udah kalau gitu berarti Pak Heru masuk salah sambung Gen FM.
2: Gen FM.
4: Dikerjain pamolan, tapi korbannya mau banget kok diomerin cuma di salah sambung Gen FM.
5: Lah, senang kono rek.
6: Suwun ya sobat Gen.
5: Lah

0: 2025 masih asik sendiri.
1: Sudah terlalu lama sendiri. Sudah terlalu lama aku asik sendiri.
2: Dengerin terus pilihan lagu terbaik.
0: Cuma di Gen. Gen. 103,1 FM Surabaya.
3: Gen.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo, selamat pagi.
3: Uh-uh.
2: Dengan ibu pemilik mobil yang ada di SPBU saya, Bu ya?
3: Oh iya, Pak. Kebetulan mobilnya itu kan travel. Nanti selesai acara saya ambil ya.
2: Waduh. Sampai kapan ini, Bu, mau diambilnya?
3: Hari Kamis saya langsung ambil, Pak.
2: Bu, ibu kan tahu ini tulisannya di sini SPBU. SPBU itu bukan secure parking buat umum. SPBU adalah stasiun pengisian bahan bakar untuk kita semua. Itu banyak.
3: Iya, Pak. Jadi kemarin tuh mobilnya itu kan mati.
2: Mati, Bu. Kijang mati, Bu.
3: Mati, Pak. Sumpah demi Allah.
2: Ibu jadi Kak udah berapa hari di sini mobilnya?
3: Saya naruh itu malam Minggu, Pak.
2: Iya, malam Minggu.
3: Belum ada 5 hari, Pak.
2: Iya, betul. Sabar kok ibu.
3: Nih, kalau Bapak
2: kok ibu yang malah ngotot. SPBU.
3: Saya enggak ngotot, Pak. Saya enggak ngotot. Dari tadi saya tenang.
2: SPBU.
3: Bapak ledek saya pun tenang.
2: Bukan parkiran. Kok ibu yang ngotot?
4: Halo, Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam. Siapa ini?
4: Saya ini temannya yang pas yang kemarin.
2: Bapak, saya hanya ingin berbicara dengan pemilik, itu saja, Pak.
4: Enggak, maksudnya biar enggak sama-sama emosi kan.
2: Gini, ini kan saya ada truk tangki, Pak, mau masuk. Kehalang nih, itu kan HSE itu sangat penting dalam sebuah mekanisme pengisian bahan bakar. Bagaimana nanti kalau misalnya karbohidrat ketemu dengan uap dan kemudian api biru itu hadir, itu menyebabkan sebuah malapetaka dan pemerataan, Pak. Halo, wah saya nggak didengerin.
4: Pak. Iya Pak, saya dengar Pak.
2: Nah kalau misalnya ini nggak bisa, saya telepon. Kalau misalnya supirnya mau ngambil duit ke ATM, supir truknya.
4: Bapak kayak mencari solusi, masa sampai logika Bapak kasih logika untuk seorang supir ngambil duit di ATM. Logikanya gimana sih Pak?
2: SPBU punya saya, tapi Bapak yang ngatur. Ini kijang kapsul pick up kan, yang di Cipanas kan?
4: Cipanas?
2: Iya, ini mobilnya sudah 20 hari di sini.
4: Oh bukan Pak, kita bukan di Cipanas Pak, kita di Pondok Gede parkirnya.
2: Astagfirullahaladzim. Aduh, saya salah orang Pak, maaf. Dan mobil Ibu Yeni masuk salah sambung di Gen FM.
3: Karena Pak.
2: Ini namanya beli satu dapat satu korban.
0: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Seru kan? Dengerin terus
1: Gen FM, asik banget.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen, musik terus.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo?
2: Ya, halo.
1: Ini saya kenalkan istrinya Pak Haris. Ya. Jadi waktu itu kita pesen kacang bawang sama keripik bawang. Nyampainya bagus, enggak hancur, semuanya aman, alhamdulillah. Tapi yang hancur itu perasaan saya.
2: Kenapa?
1: Karena ayam beb saya habis makan kacang bawang.

0: sama keripik bawang jadi ompong semua. Ini kan jadi habis. saya mau lapor kemarin ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Tapi oh ya, kalau jualan ya, tuh harus amanah dong.
1: Insya Allah saya amanah, Bu.
0: Is, ngobrol aja sama suami saya, Pak. Pak, ngobrol dengan Pak Haris nih.
2: Halo, Bu.
1: Ya, halo. Gimana kondisinya, Pak Haris?
2: Enggak gede banget. Sekarang ini ompong semua, Bu. Kalau juga ompong, saya juga ngomong juga bisa, Bu. Taring, saya kalau makan pakai taring. Taringnya itu yang. Taring.
1: Tapi sebelumnya, waktu di rumah kan Pak Haris juga nyoba ya. Tapi enggak napa-napa ya?
2: Enggak lama. Saya makan kocok, ini ke kacang, ternyata gigi saya rontok. Graham, taring, gigi bungsu, gigi susu, susu kental manis, susu bunga, susu kental maunya hilang.
0: Tuh, semuanya giginya pada copot.
2: Sakit.
0: Sakit, Bu. Bukan cuma sakit giginya aja. Sakit hati saya, Bu. Sekarang aja suami saya makan bubur setiap hari. Makan buburnya aja pakai sedotan boba, Bu.
2: Saya gak bisa makan sedotan lagi, Bu.
0: Makannya pakai sedotan boba, Bu.
2: Gak bisa makan sedotan lagi.
0: Udah kayak orang sakit parah, Bu.
2: Gak bisa makan yang banyak,
0: Gak bisa makan apa-apa lagi, bener. Yang ada sekarang saya makan hati, Bu. Ganti gigi palsu aja katanya. Berangkat kerja sekarang WFH. Karena kan udah gak bisa komunikasi. Di rumah juga saya kasih bel. Kayak bel-bel ibu pengabdi setan. Karena kalau enggak saya gak dengar suaranya.
2: Gigi palsu, dokter Tompi.
0: Pakai gigi palsu aja, minta dokter Tompi atau enggak dokter Martin, gak apa-apa dah.
1: Coba nanti saya konfirmasi dulu ya.
0: Ya, Bu, jangan konfirmasi dong, Bu. Kalau ibu gak bisa ganti, biar nanti saya langsung panggil aja deh. Ini ya, kuasa hukumnya Bapak, saya udah capek ini. Udah gini,
1: maaf
0: aja
1: ya,
0: deh.
1: Ini kan baru nelpon ya, saya juga baru dapat info. Pak Arisnya juga gak ada WA-WA.
0: Iya, Ibu, masalahnya susah ditelepon. Udah gini aja deh, Ibu Leni Marlina, kita ketemuan aja langsung ya.
1: Saya konfirmasi dulu, gak ibu, bisa langsung-langsung.
0: Ini Ibu Leni Marlina kan?
1: Marlina mana ya?
0: Aduh, saya salah sambung. Saya salah orang dan ibu masuk salah sambung di Genevra.
1: Ya ampun, jantung saya dak dik dung.
3: Ya ampun. Maaf ya, Bu ya.
0: Mau lihat teh. Jangan lupa kacangnya kirim dong.
4: Semua dia mesti ada Genevra. Lagu-lagu enak. Lanjut.

Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10

0: Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Jangan lupakan.
2: Would it be nice to hold you?
1: Cuma di Gen.
3: Gen 103,1 FM Surabaya.
0: Gen 103,1 FM bisa.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo, selamat pagi.
3: Halo, iya selamat pagi.
2: Dengan
3: ya.
2: Zahra?
3: Iya betul.
2: Oh iya, Zahra ini Anggi, manajernya Risti, ingat nggak? Tagor. Iya betul.
3: Oh, iya,
2: kemarin kan kebetulan memang aku kan harus pulang duluan nih, pas lagi Ang sama Risti visit ke sana. Pada bikin konten ya?
3: Iya betul kak.
2: Memang sebelumnya kemarin belum izin nih lewat aku. Aku tahu kalau Risti ini kan memang followersnya banyak, penikmatnya banyak, pecintanya banyak. Jadi istilahnya apapun yang dilakukan si artis ini kan pastinya banyak CCTV yang mantau nih gitu. Untuk kontennya sih nggak masalah ya, buat aku juga ini fun lah. Kalian bikin Velocity kan ya?
3: Iya kan.
2: Karena memang Velocity ini kan juga lagi naik nih. Meskipun sekarang lagi kalah sama trennya Kim Son Ho ya. Cuman kita kan udah tahu sekarang packagingnya Risti tuh seperti apa, muslimah gitu ya. Terus juga memang lagu yang lagi dipromoin kan juga ke arah sana.

0: habis ini saya dapat laporan dari guru anaknya gitu ya, kalau Arsen di sekolah banyak yang bully gitu.
1: Karena velocity.
0: Ah iya betul. Cuman intinya memang dari Arsennya jadi keberatan nih gitu.
1: Soalnya kemarin tuh aku bikin kontennya tuh izin dulu kok ke Kak Risti-nya sama tapi... Kak Amnya.
0: Memang aku tahu Risti ini orangnya humble parah. Kamu mau suruh apa aja juga dia pasti mau gitu loh. Kamu mau suruh velocity kek, mau kamu suruh dia Kiki do you love me kek, kamu mau challenge dia nyetopin truk di tengah jalan juga dia mau-mau aja karena saking humble-nya Risti gitu. Gini aja deh, kalau dari Arsen sih minta di take down sih ya. Ya, Dek.
2: Iya, Kak. Kak, halo.
1: Iya, halo, Dek.
2: Iya, Kak.
1: Halo, Kak.
2: Berat juga ya, Kak ya. Aku juga enggak ini nih diajak-ajak teman sekolah, Kak.
1: Itu emang harus di take down ya, Dek.
2: Iya, Kak. Iya. Harus di take down lah, Kak ya. Malu, Kak.
1: Aku minta izin ke mentor aku dulu boleh enggak ya? Soalnya kalau aku tiba-tiba take down takutnya
2: Kak. Tolong banget, Kak. Di take down aja, Kak ya. Aku udah beberapa kali ini mengurung diri di kamar, Kak. Ya, demi mental aku ini.
1: Tapi kalau aku minta izin atasan aku dulu boleh nggak ya buat nyetek dan takutnya aku masih malu ya. bukan ini aku Hot FM Kak.
0: Ini Shot FM di Epicentrum.
1: Bukan Kak, aku Hot FM Kak.
0: Nggak orang ya, saya salah sambung lagi dan Zahra masuk salah sambung deh. Gede FM.

0: pilihan lagu terbaik.
1: Cuma di GEN 103,1 FM Surabaya.
2: GEN 103,1 FM
0: Pisah banget.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Halo.
2: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Dengan Mama Kalila, betul?
1: Betul.
2: Iya, saya teh Asi, saya asistennya Pak Ahmad bagian teh.
1: Ya, gimana?
2: Ini tuh sebenarnya juga saya nggak enak ya, karena saya jadi mendahului Miss Ika begitu ya. Nah ini Mama, ini maaf saya juga kalau misalnya memang bukan azas praduga tak bersalah atau gimana-gimana. Kemarin itu kan ya pas minggu lalu, kan saya suka nyimpen di buku gede gitu kan. Ada buku, ada buat kas guru-guru gitu ya. Memang ada yang hilang tidak banyak, ada 2 lembar uang 50 ribuan. Singkat ceritanya teh, ya ada yang ngomong, coba kemarin ada ini enggak anak-anak murid yang masuk gitu kan. Terus ya pokoknya ada yang bilang katanya si Kalila sempat main-main sama temennya.
1: Ini maksudnya Kalila itu masuk ke ruang TU apa gimana ya Miss?
2: Iya gitu.
1: Berarti saya harus nanya anaknya kalau udah pulang sekolah ya Miss ya?
2: Soalnya iya.
1: Soalnya kan anaknya juga gak bawa handphone ke sekolah. Jujur baru pertama sih ya Miss kejadian kayak gini. Nah. Karena saya gak pernah dengar Kalila sampai urusannya ke uang-uangan apalagi di ruang TU. Walaupun saya sebenarnya gak percaya ya Miss.
2: Makanya tadi saya teh minta hampura pisan mah kalau misalnya saya jadi kayak gak sopan. Ini aja juga sebenarnya saya lagi di luar, saya kan bingung. Soalnya orang tua saya juga lagi sakit, saya mau gantiin 100 ribu juga gimana mah. Apa mungkin misalnya mama mau bantu saya gantiin dulu uang 100 ribunya gitu mah.
1: Waduh, kalau ganti uang sekarang kayaknya saya tunggu laporan anaknya dulu ya Miss ya. Atau mungkin saya bisa coba bantu tanya ke Miss Ika atau ke Pak Ahmad juga gimana?
2: Jangan ke Miss Ika dulu, saya nggak enak mah. Ya mungkin misalnya mama ada rezeki nanti kan bisa saya ganti. Dan 100 ribu kan kecil paling buat mama mah.
1: Atau kita ketemu di sekolah aja gimana Miss? Supaya lebih clear, kan nanti ada anaknya, ada Pak Ahmad, ada Miss Ika juga.
2: Jangan deh mah, jangan di sekolah. Saya aja kan maksudnya saya udah di titik buntu gitu mah.
1: Jadi nanti kita mendingan ketemu dulu aja ya Miss ya gitu. Kalau misalnya memang Missnya lagi di luar, jam berapa Missnya bisa kembali ke sekolah, nanti saya samperin aja sekaligus jemput anaknya supaya lebih enak. Sebenarnya saya bukan mikirin nominalnya ya Miss, mau nominalnya lebih kecil atau lebih besar, bukan itu poinnya. Tapi saya mau semuanya clear supaya nanti lebih enak.
2: Enggak, gini aja deh, kalau misalnya mama nggak bisa ini, saya telepon Papa Fikri aja ya.
1: Papa Fikri siapa ya Miss?
2: Katanya papanya Kalila Muhammad Fikri.
1: Muhammad Fikri, misalnya salah orang kali.
2: Ini mama
1: nama ayahnya Kalila bukan Fikri.
2: Ini mama Karenina bukan?
1: Bukan, saya Karamina.
2: Ya saya salah orang, saya salah sambung dan mama Kalila masuk salah sambung di
1: Allah ya Robi, Miss Asih siapa? Kalem-kalem juga lagi mikir, siapa ya Miss Asih yang ini pikir-pikir sambil jawab.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun sobat ge.
3: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Salam, Desi. Om lagi di Surabaya ini, Des.
1: Kenapa, Om?
0: Kenapa ini mau pilih anaknya, Om?
1: Itu gini loh, Om. Kalau ceritanya kemarin itu kan saya pulang kerja sama Nela, kan? Saya nggak sengaja nabrakin ke tong sampah.
0: Iki sampah ini gak ada rambu-rambu, ya, Tale. Ada sampah yang kurang sampai ditabrak itu.
1: Loh, alah, Om. Tapi aku jelek masuk, ya. Sampah juga rambu-rambu, ya. Gak ada, Om.
0: Loh, kamu cuma nabrak tong sampah aja atau nabrak yang lain?
1: Ya, sebelumnya tong sampah itu trotoarnya yang saya
0: tabrak. Allahu Akbar. Nabrak trotoar?
1: Iya, terus saya nabrak terakhir itu sampah itu, loh, Om. Yang keras itu, loh. Bukan tong sampah plastik.
0: Makanya iku, kok nambal trotoar ini? Ya apa ini kau ingin ini?
1: Om, saya takut, Om. Jangan dilaporkan polisi.
0: Ya gak iso. Aku kau ingin ini, aku udah ngajak bapakmu ini. Masa Om Dewi ini loh, nambal trotoar?
1: Jangan, Om.
0: Ngerti gak cara nembeli trotoar ini apa?
1: Ya, tuku semen, tuku geragal, tuku apa? Om, saya tanggung jawab.
0: Ya, wes, ya. Diapa lo semen sama geragalnya?
1: Ya, di, udah tadi sih, jing. Kok ditambil lo bareng-bareng, tak, Om? Ya, Om.
0: Ben ceket gak apa?
1: Ceket juga iku semen.
0: Lak nguawur arek iki.
1: Napa?
0: Yo iku tukang-tukang iku kabeh, tukang bangunan. Iku ambek idune ceceket, ngono lho.
1: Lho ala kok banyol se. Oh.
0: Engko iki yo, mobil abange iki yo, gantene ono lampune.
1: Kok abang?
0: Abang pikep iki lho. Ya Allah.
1: Lho kok pikep sih? Oh, mobil lo bri.
2: Ya, apa sih, Om? Berarti untuk konco sak kelas e anak iki.
0: Yo maaf.
2: Ukurane Desi berarti Desi masuk salah satu gene.
1: Ya Allah, gantian ya iki. Ya Allah, aku yang ngeredek banget.
3: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya
4: cuma di Gen FM.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Sobat Kin.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, selamat malam. Dengan Bapak Titan Aji, betul?
3: Dari mana?
2: Iya, Bapak saya Kolit, Pak, dari BN.
3: Iya.
2: Iya, Bapak apply di bank kita, betul?
3: RBB.
2: Iya, betul. Kemarin cuma mau sekedar cross-check aja, karena kita kan dari tim HR, Pak.
3: Iya. Yep.
2: Untuk tanggal 22 besok kan sudah ada tes lagi ya, Pak, ya? Betul ya?
3: Iya, betul. Tes online.
2: Saya mau tanya dulu sebelum untuk ranah ke online, ada seleksi tahapan awal untuk via telepon, bisa, Bapak?
3: Iya, boleh.
2: Saya mau tanya, apakah Bapak pernah menghandle untuk nasabah generasi-generasi zaman sekarang seperti Gen Z atau Gen Alpha gitu?
3: Gen Z, oh, nasabah muda ya.
2: Betul, betul. Apakah sudah pernah?
3: Sudah. Berbagai kalangan, mulai muda, okay, tua.
2: Bagus.
3: Lanjut usia juga ada.
2: Karena memang nanti ini proyeksinya Bapak, itu next-nya kita punya program itu namanya Tanggul, Pak. Sudah pernah dengar?
3: Tanggul?
2: Iya, Tanggul.
3: Maksudnya ini divisi di BTN atau gimana?
2: Bukan, produk kita nantinya ada yang baru, namanya Tanggul. Sudah pernah tahu?
3: Belum.
2: Iya, itu kepanjangannya Tabungan Gen Z Alpha Unggul. Begitu, tugasnya Bapak itu kita proyeksikan memang untuk Bapak akan menghandle untuk sasarannya adalah teman-teman dari Gen Z, begitu.
3: Begitu.
2: Iya, betul.
3: Baik.
2: Iya, Bapak saya mau tanya, ini untuk awal ya, untuk seleksi awal, kita kepengen tahu seberapa Gen Z Bapak, begitu. Itu seberapa Bapak itu.
3: Seberapa Gen Z?
2: Iya, maksudnya tahu. Setelah tahu dunia Gen Z begitu, Pak.
3: Dunia Gen Z ya?
2: Iya, betul. Ini saya ada pertanyaan, okay. Bapak. Mungkin boleh dijawab ya, Bapak ya?
3: Iya,
2: oke. Okay. Iya. Okay. Bapak tahu apa arti dari skibidi toilet?
3: EDP.
2: Oh, bukan EBD, Pak. Skibidi. Skibidi toilet.
3: Waduh, kok nggak jelas ya? Apa ya?
2: Atau mungkin saya lempar ke pertanyaan selanjutnya.

0: Selanjutnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Okay.
1: Boleh, boleh.
0: Bapak tahu arti Ohio?
1: Ohio, selamat pagi.
0: Ohio, oh, siap, baik. Untuk Sigma, apa arti Sigma?
1: Apa?
0: Sigma.
1: Sigma itu ya, kayak Alpha mungkin menurut saya.
0: Oke, okay, baik, siap, gak apa-apa. Bapak tolong artikan dan panjangkan untuk lirik lagu begini, Pak. Kalau memang cocok. Iya, betul. Kalau memang cocok, bisa
1: datang ke rumah.
0: Siap. Statue-statue, apa artinya dari statue?
1: Sel cuek.
0: Siap, baik, bagus. Bapak mau cross-check saja. Bapak Titan Aji, kelahiran Mojokerto, betul ya, Pak ya?
1: Probolinggo, Pak.
0: Oh, ganti.
1: Kota kelahiran, kan?
0: Iya, betul. Kota kelahiran.
1: Probolinggo.
0: Bukan Mojokerto, Bapak.
1: Bukan.
0: Maaf, ini Bapak Titan Aji Pangestu, bukan?
1: Bukan.
0: Oh, bukan. Waduh, Pak. Mohon maaf. Saya salah. Dan benar, Bapak Titan Aji ini masuk di Salah Sambung Ganda FM.
1: Suaranya kok beda ya?

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Di sebuah desa yang penuh tantangan, hiduplah keluarga pendekar yang memiliki kekuatan luar biasa. Dengan kekuatan ini, aku bisa mengangkat gunung.
0: Aku bisa menciptakan

0: menggunakan Free Fire Pelindung untuk keluarga kita.
1: Ibu, ayah, lihat, aku bisa bergerak secepat cahaya.
2: Namun, tahun demi tahun, jumlah keluarga pendekar terus bertambah.
3: Aku kewalahan mengurus para anggota baru kita.
4: Perisaiku juga mulai melemah. Aku rasa aku tidak akan bertahan lama.
5: Setiap keluarga butuh perencanaan yang baik dan matang. Mulai dari mengatur jarak kelahiran anak hingga jumlah kelahiran anak. Agar kedepannya menjadi keluarga yang lebih bijak. Keluarga berencana, keluarga bahagia dan sejahtera. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mari Mahaka Radio Integra.
0: Gas lagi yuk! Dengerin lagu-lagu enaknya
6: cuma di GNFM.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Kok bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulai. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.

0: kerjain salah sambung cek.
1: Begitu ibu dan keluarga cekot.
2: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
3: Halo, selamat pagi. News Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk News Update pagi ini akan ada berita tentang Purbaya ungkap soal sumber gaji manajer Kopdes Merah Putih. Berita selengkapnya sesaat lagi, namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Pegiat media sosial Ade Armando, Permadi Arya, serta politikus Grace Natali resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan hasutan. Laporan tersebut diajukan oleh aliansi gabungan yang mengatasnamakan sekitar 40 organisasi masyarakat Islam. Kita beralih ke topik utama kali ini. Menkyu Purbaya Yudi Sadewa mengungkap sumber pembiayaan gaji 30.000 manajer Kopdes Merah Putih. Purbaya mengatakan skema pendanaan gaji tersebut sudah disiapkan dan berasal dari sisa alokasi anggaran program Kopdes yang belum terserap, bukan dari tambahan anggaran baru. Menkyu tersebut juga menyinggung lemahnya pelaporan internal yang membuat dirinya tidak mengetahui perkembangan tersebut sejak awal. Purbaya bahkan berkelakar akan menindak anak buahnya yang tidak melaporkan informasi secara optimal. Dari berita internasional, kapal fregat Angkatan Laut Amerika Serikat disebut jadi sasaran serangan rudal di Selat Hormuz pada kemarin. Menurut laporan kantor berita Fars, pasukan Iran menyerang kapal fregat tersebut dengan rudal dikarenakan mengabaikan peringatan Iran. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
2: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.

0: Gen FM Jakarta Surabaya barengan sinyal Señorita Yusril Kemal. Selamat pagi sobat Gen.
1: Selamat pagi guys, apa kabar hari ini?
2: Yes, hari Selasa harusnya luar biasa ya. Pokoknya kita harus bersemangat mulai dari pagi sampai malam hari.
0: Betul, kita akan nemenin kamu sampai jam 10 nanti sobat Gen ya.
1: Oke, hari ini jangan lupa live TikToknya ada Micin.
2: Mikirin yes. Cinta.
1: Yes.
2: Kalau mikirin utang ya ntar dulu dah.
1: Aduh,
2: ya. Mikirin
1: tetap,
2: kerjaan aja dulu.
1: Tetap harus dipikirin.
2: Betul.
1: Dan tetap harus dibayar.
2: Iya. Yeah. Maksudnya kan masih pagi. Yeah. Biar bersemangat mikirin kerjaan dulu. Biar okay. Utangnya nanti bisa bayar.

0: Gen FM Jakarta, Surabaya, berangkat sinyal, Senyorita Yusril Kemal.
1: Di threads nih guys, di threads. Lagi rame katanya, apakah betul? Gue sih gak pernah ya, gue gak pernah. Karena belum coba. Karena kan gue tidak minum kopi susu ya.
2: Katanya
1: kalau lu pengen minum kopi susunya Tuku. Dia namanya apa? Kopi susu tetangga ya namanya?
2: KST.
1: Kalau lu minum kopi susu tetangga, katanya bener gak guys? Valid gak? Akan mendapatkan kenikmatan puncak. Kalau sebelum lu minum, lu kocok dulu 40 kali.
2: Harus 40 kali banget.
1: Harus 40 kali.
2: Banyak banget.
1: Kan biasanya berapa? Kalau misalnya kita
0: 5 paling.
2: Cek. Sampai ngebui doang lah.
1: Ya palingan.
0: Gua 5 cek udah gitu. Gua kan ngocoknya emang pelan aja. 5 kali udah cukup.
2: Kopi tuku kan.
0: Iya, kopi apa aja.
2: Jam. Kopi tuku.
1: Oke, jadi mungkin 5-6 kali, 10 kali max.
2: Beres.
0: Jangan salah, mal tangannya juga harus lebar sesuaiin dari cup kopi.
2: Jam.
0: Iya. Kalau jam enggak dikocok tapi, kok itu cupnya.
2: Tapi 40 ini 40 bolak-balik.
1: 40 bolak-balik.
2: 2, 3, 4.
1: Lagi rame. 6, 7. Dan ada thread yang bilang gini, gue udah sering minum kopi susu tetangga. Begitu dikocok 40 kali, emang beda.
0: Masa sih? Jam beliin ntar, beliin. Iya ya, hari ini beliin.
1: Itu kata orang ya.
2: Kita cobain ya.
0: Kopi tuku, kopi sutu.
2: Toko kopi tuku.
0: Kopi sutu tusui.
2: Eh, sih.

0: sinyal terus, jangan sampai putus.
1: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
2: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
3: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
4: Kalau lu nonton MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
3: Trio Kurnia.
5: Om, ngechat siapa sih om?
6: Asik.
5: Chattingan mulu. Bukan, gak bisa ngobrolnya. Aduh.
3: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.
0: Dengan kekuatan sinyal akan menghiburmu.
7: NFM Jakarta Surabaya dengan sinyal Senyorita Yusril Kemal. Kemarin kita ada Mental Monday bersama Mas Untung Darmawan.
8: Betul banget, kita ngebahas soal OCD in relationship ya. Betul. Kalau misalnya OCD doang kan kita taunya mungkin kayak sering melakukan hal berulang-ulang. Tapi ternyata dalam berhubungan, baik itu pacaran ataupun berumah tangga, ada loh OCD-nya.
7: OCD-nya itu bisa berupa apa yang menurut dia ideal dalam menjalin sebuah hubungan, kemudian ditularkan ke impact-nya ke pasangan. Betul. Itu juga bentuk dari OCD ya.
9: Iya. Jadi kayaknya pengen perfect gitu.
7: Ya. Betul.
9: Karena kalau bentuknya misalnya gini, orang OCD itu kan enggak bisa ngelihat sesuatu kayak misalnya foto. Foto miring aja tuh kayak
7: gatel.
9: Gue pernah ya foto ceklek gitu. Terus kata, "Duh, gemes deh nih ngelihat fotonya Mas Kemal karena begini.
7: Miring.
9: Miring. Ya. Atau gimana gitu? Karena itu OCD dia bilang gitu.
7: Benar.
9: Gemes kata dia. Aduh,
7: keberaturan, obsesi yang tidak apa ya? Obsesi pada keberaturan yang udah mengganggu.
9: Mengganggu. Sampai dia juga sampai dia enggak nyaman ngelihat gambar gua gitu. Terus gua kan namanya kalau enggak salah namanya Rani ya.
7: Iya.
9: Yaudah, fotoin gue deh, gue bilang gitu. Gue ajarin fotonya, ajarin gue fotonya gimana deh, Ran. Yuk ketemuan, gue bilang gitu.
8: Ngapain rapotnya itu, bukan?
9: Ya kan,
8: gimana?
9: Biar simetri.
8: Gimana?
9: Ya gue akhirnya...
8: Ngapain minta si Rani belajar foto? Darwis Triadi, kesono langsung, ha? Ayo. Bapak bukan OCD, COD, BACOD, bacot.
7: Masih pagi.
9: Oke, kita ngulang siapa nih?
8: Yang Vira. Jadi pelajaran buat sobat
7: Vira. Bagus. Udah ada alarm, ada istilah dalam kesehatan mental itu namanya mawas diri. Mawas diri itu tahu seberapa kuat dirimu dan seberapa kamu itu ternyata sudah jauh dari dirimu yang sebelumnya.
9: Yang mau ngopi siapin kopinya. Ini panjang ceritanya nih.
7: Ya. Bagus ceritanya.
8: Bagus banget.
9: Yang mau sambil sarapan ya, yang nyetir hati-hati. Ini bagus banget ceritanya. Dengerin guys. Ini hubungan relationship-nya sudah menikah atau pacaran?
10: Waktu itu masih pacaran.
9: Waktu lu mau cerita.
11: Putusnya udah beberapa tahun yang lalu.
10: Mau 2 tahun yang lalu.
11: Dua tahun yang lalu. Ketemunya di mana?
10: Ketemunya sih dari temennya.
11: Okay.
10: Ya temen. Jadi waktu itu kita cara have fun-nya itu sama gitu.
9: Oke. Jadi misalnya sama-sama suka kuliner gitu ya.
7: Oh iya,
9: kuliner ya.
10: Akhirnya kita lebih serius lah sampai di titik akhirnya dia itu ngulitin semua masa lalu aku.
9: Ini setelah pacaran?
10: Ya.
9: Oke, maksudnya gimana tuh ngulitin masalah?
11: Ngulitin maksudnya?
9: Maksudnya gimana?
10: Semuanya, semua sosmed aku di stok sampai tahun 2010 gitu-gitu.
11: Oke.
10: Okay. Habis itu semua teman-teman aku ditanyain semuanya.
9: Oke, kita coba ini ya bikin biar lebih detail. Let's say dia buka TikTok. Let's say ya TikToknya. Dia akan buka postingan yang lama gitu maksud lo?
10: Iya, buka postingan yang lama, chat-chat yang lama. Akan bahkan ya aku tuh belum kenal sama dia gitu loh.
11: Oke.
10: Itu.
9: Dan dia tanya, ngapain ngomong begini gitu-gitu?
10: Iya. Parah sih kata aku.
9: Misalnya ada chat sama Yusril. Ngomongin apa, ketemuan, ngapain chat-chat sama Yusril gitu?
10: Emang pantas kamu ngomong-ngomong kayak gitu sama cowok?
11: Wow. Ya, itu salah satu bentuk insecure-nya dia.
9: Itu di tahun itu tahun pertama langsung begitu, Bu?
10: Belum setahun bahkan waktu itu.
9: Oke,
11: belum setahun.
9: And how did you feel?
10: Wah, rasanya agak shock, tapi waktu itu agak shock banget dan kayak apaan nih orang gitu kan. Terus aku masih kayak mentoler

0: rate itu, padahal itu harusnya sudah lari ya kak ya.
1: Gitu. Harusnya sudah dikasih.
2: Harusnya, oke.
1: Nah, terus apa lagi?
2: Itu, dia checking dari kehidupan lo yang jauh-jauh gitu ya. Terus apa lagi?
0: Terus juga sampai menghubungin mereka.
1: Maksudnya gimana? Misalnya lu pernah chat sama gua, terus lu ngubungin gua.
2: Dia ngubungin lu. Kemal.
0: Iya.
3: Halo What? Kemal. Tanggal 10 Oktober tahun 2022.
1: Apakah betul ini?
3: Kamu ngomong sama ini maksudnya apa ya gitu?
1: Gitu?
0: Iya.
4: Astaga.
3: Sakit. Kasih insana deh coba.
4: Ya Allah.
3: Menurutku sih kasih insana nah, itu.
1: Gua pengen tahu nih, dia nelfon. Let's say nelfon si orang itu, misalnya nelfon ke Yusril gitu ya. Terus dia ngomong apa? Gue pengen tahu word per word dia ngomong apa.
0: Sebenarnya aku gak tahu apa yang diomongin dia ya.
2: Yes.
0: Karena kan aku habis ngubungin ini loh. Terus misalnya aku pernah chat nih sama Kak Yusril ya. Sama Kak Yusril gak dibales nih. Dia akan ngubungin semua sosmednya Kak Yusril. Atau misalnya Kak Yusril udah menikah, dia akan chat ke istrinya Kak Yusril.
2: Oke.
3: Kejadian.
1: Dan ngomong apa kan Yusril udah gak bales tuh.
4: Iya.
1: Ngomong apa?
0: Ya hanya memastikan lo pernah ngapain aja sama Vira gitu.
2: Oke. Lo bilang kita putus deh gitu ya. Apa yang dia lakukan ke lo?
0: Oh, sempet tantrum sih sampai mau menyakiti dirinya sendiri.
1: Aduh,
4: udah ketebak
1: okay, okay. Sih. Kalau lu cabut gue gini nih gitu.
0: Iya.
1: Oke.
2: Wow.
1: Ini kan udah 2 tahun yang lalu ya. How is he doing? Lu kepo enggak? How is he doing?
4: Atau dia sempet ganggu enggak gitu?
0: Sempet ganggu, tapi aku harus tegar.
1: Oke.
0: Stick to my decision gitu.
2: Betul.
0: Aku gak boleh terlena lagi. Karena itu kan pasti a circle ya kak ya. Lubang. Kalau misalnya kita
1: masuk ya udah.
0: Masuk kalau kita gak apa ya, gak tega-tegaan tuh, kita pasti akan tetap it's okay. Aku nyaman sama dia gitu.
1: Nah,
0: itu hanya tipuan belaka menurut aku.
1: Tuh ini yang lagi
4: nanti dimanipulasi ya.
1: Banyak yang kayaknya sama kayak lo, atau mungkin baru, wah kok mirip nih,
4: baru mulai
1: gara-gara cerita lu, mereka pada ketrigger nih yang nonton.
3: Ini banyak yang mirip kisahnya sama yang dulu mungkin.
1: Sekarang gue mau tanya sama lu, ini pertanyaan gue yang terakhir adalah, apakah lu jadi trauma?
0: Kalau gue sih, waktu itu sih gue langsung ke psikolog ya kak, gue bener-bener langsung under psikolog.
1: Good.
2: Iya.
1: Karena sampai dia sadar ya.
2: Betul.
1: Gua harus ke psikolog nih kayaknya.
2: Oke. Berapa lama dari putus kemudian lo ke psikolog?
0: Direct.
2: Oh, dia bagus.
0: Di bawah 1 bulan kok itu.
2: Oh, di bawah 1 bulan.
1: Nah, bagus. Karena nggak semua orang nih. One in a million kali yang harus yang gue harus ke psikolog apa yang
2: terjadi? Iya, karena temen dia ngerasa bahwa kejadian-kejadian itu benar-benar ngantem dia kan. Ya,
1: apakah temen, orang tua atau siapa yang nyuruh?
0: Aku sendiri.
4: Oh langsung, dia udah langsung sadar secara sendiri ya. Karena udah ngerasain nih, gue udah beda nih dari yang lain. Gue nggak ngerasain kebahagiaan gue selama ini.
2: Betul.
4: Kayaknya udah cukup deh.
2: Karena 2 tahun kan ngalamin ini buat dia efek psikologisnya cukup besar sehingga buat gue nggak mau nunggu.
4: Iya.
2: Gitu.
1: Jadi karena lu udah ke psikolog, jadi kalau sekarang lo deket sama cowok, lo gak parno atau gimana?
0: Itu a long journey sih kak. Jadi aku benar-benar mengkosongkan diriku, mengkosongkan hatiku, tidak dekat dengan cowok manapun.
2: Even keren.
0: Ada yang datang ke aku harus memberikan boundaries.
2: Nah ini Sobat Gen mesti belajar dari Vira. Ketika lo putus gitu ya, lo gak usah cari pengganti.
1: Oke.
2: Karena pada dasarnya dia gak akan terganti.
1: Oke.
4: Begitu.
2: Nah, yang harus lo lakukan adalah lo perlu waktu.
4: Menyembuhkan dulu nih.
2: Menyembuhkan.
1: I see.
2: Ya tadi ya. Kan tadi ada fase di mana dia kosong dulu.
4: Iya.
0: Karena gue ngerasa kalau gue directly cari pasangan baru.
1: Bahasanya rebound ya bener ya.
0: Iya. Menurut gue gak fair buat pasangan gue selanjutnya. Dia harus merasakan sakit-sakitnya gue gitu. Menurut aku gitu.
2: Okay. Tapi yang paling penting juga nih ya, ketika lo buru-buru, berarti sebenarnya itu bukan teknik untuk menyembuhkan. Tapi ini cuman karena memindahkan emosi saja. Makanya tadi Vira bilang, gue perlu waktu untuk kosong. Ya, gue udah sadar. Karena pada dasarnya kalau orang sudah ngerasa dia ya udah beres, sudah sadar semua, kan dia pakai psikolog juga. Maka ada momen yang datang, pertanyaannya, aku siap memulai yang baru. Bukan cari pengganti.
1: Nice. Jadi ibaratnya di reset dulu ya.
4: Di reset dulu.
1: Ibaratnya apa yang pakai zikir tuh, di nolin dulu nih.
4: masuk lagi ke agama.
3: Padahal kan bisa aja Pertamina ya.
4: Iya,
3: dari Rinaldo lagi gitu ya.
2: Enggak apa-apa. Emang usia-usia begini

0: 98,7 FM. Asik banget.
1: Scan 98,7 FM Jakarta dan 103,1 FM Surabaya.

Internet tadi itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang. Ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple dulu simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk perumahan dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 500 Mbps. Yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di kota Jakarta, di tahun 2026, Biznet Home Internet 1D hadir 30% lebih cepat dengan bandwidth 300 Mbps. Seharga Rp375.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

0: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalanin untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
0: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
2: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
3: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk Traffic Update kali ini akan berisikan tentang perakhiran cuaca hari ini yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG. Silahkan laporannya.
4: Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca Jabodetabek yang berlaku untuk Selasa 5 Mei 2026. Pada pagi hari, secara umum, cuaca di sebagian besar wilayah Jabodetabek cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten, dan juga Kota Bogor. Pada siang hari, secara umum berawan tebal dengan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jabodetabek dan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sebagian wilayah Kota Tangerang Selatan, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 74 hingga 96%. Angin permukaan bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat ataupun petir dan angin kencang yang terjadi di sebagian wilayah Jabodetabek pada menjelang siang hingga sore hari. Informasi perakiran cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini dapat dilihat di website kami di cuaca.bmkg.go.id, melalui aplikasi mobile Info BMKG, melalui media sosial kami di @infobmkg dan juga call center kami di 196. Demikian kami sampaikan, terima kasih, kami kembalikan ke studio.
3: Baik, terima kasih rekan perakirawan atas informasinya.

0: Barengan sama sinyal Señorita Yusril Kemal di Gen FM Jakarta Surabaya. Yang mau dengerin salah sambung, kita kasih denger secara gratis ini guys.
1: Dan 15 menit lagi standby di TikTok.
2: Yes, yay. Karena akan ada micin yang katanya, bukan katanya lagi, ini mah terbukti nih, lebih horor daripada tahayul.
1: Ini berdarah-darah nih guys. Ceritanya berdarah-darah nih.
0: Benar banget.
1: Gila
0: bener,
1: nih. Benar-benar. Topik kita berdarah-darah nih. Caller yang disiapin sama Dadang.
0: Gila sih. Dardiados, CEO kita yang ganteng, yang berwibawa, ya kan? Hey,
2: kasihan Dadang. Pressernya.
3: Ntar ada yang lagi. Mana darahnya nih?

0: Halo.
1: Halo, dengan Mas Bung?
0: Iya, betul.
1: Ini Radit dari Mahaka.
0: Oh iya, Mas Radit. Kenapa, Mas Radit?
1: Sebelumnya terima kasih nih, Detektif Astral udah mau kerja sama sama kita. Nah, kita interest untuk ngajak Mas Bung siaran nih. Jadi setiap penyiar itu kan punya jagonya masing-masing gitu ya, Mas. Punya fieldnya masing-masing lah, kurang lebih. Nah, yang kita belum punya tuh penyiar yang berbau horor, Mas. Tapi nggak apa-apa nggak nih kalau misalnya tidak membawa nama Detektif Astral?
0: Bebas nih, Mas. Walaupun kayaknya si anak-anak juga go ahead aja sih.
1: Oh gitu ya? Jadi setiap penyiar di GNFM itu punya strength-nya masing-masing. Kalau Patra itu dengan stand up media yang lucu. Okin itu karismatik, pria tampan, pendengarnya cewek-cewek gitu loh. Nah, kalau Mas Bo ini mau kita jadikan, kita set sebagai penyiar horor.
0: Oke.
1: Pernah siaran enggak sih, Mas?
0: Kalau siaran radio enggak, aku lebih ke TV, Mas.
1: Ah, oke. Berarti udah tahu lah ya ilmu-ilmu presenting.
0: Basic.
1: Iya. Keberatan enggak kalau misalnya menjadi penyiar horor? Tapi suaranya juga horor.
0: Oke, harus dihororin gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Jadi contohnya kayak gini, Mas. 98,7 FM gitu. Bisa enggak, Mas, Bo, kayak gitu?
0: Ya, depends on producer sih.
1: Tapi enggak dari suaranya Masnya sendiri gitu. Di line telepon kita sudah ada. Kayak gitu loh, Mas.
0: Possible
1: deh. Bisa saya coba dengar warna suaranya gitu, Mas, Bo.
0: It's okay deh, gue baru bangun tidur.
1: Enggak masalah.
0: Apa ya? Suara apa sih?
1: Ya misalnya 98,7 Gen FM bersama saya Bo di sini, selamat malam, menyapa lah gitu.
0: Let's see. Oke. Selamat malam. 98 koma berapa sih?
1: 0,7. Oke. Boleh ya sekali lagi ya, Mas, ya? Coba.
0: Selamat malam. 98,7 FM sama gue Bo menyapa kalian untuk melihat ke depan yang akan menyeramkan.
1: Nice. Oke. Kalau kita mau pakai ada jargon ketawanya kayak kuntilanak gitu, bisa enggak, Mas?
0: Baru bangun ya. Tidur, Mas, Bro.
1: Enggak apa-apa, coba saya pengen denger aja, enggak apa-apa kok, enggak usah kayak kuntilanak, enggak apa-apa. Jadi kayak ketawanya, Mas. Jadi pengen dapat ketawa yang khas gitu. Coba deh, Mas.
0: Oke, kita coba. Aduh. 98,7 Gen FM.
1: Ini saya merinding, Mas Bo. Itu kalau bos kita suka setiap talk set opening kayak begitu nggak apa-apa ya, Mas, ya?
0: Boleh, Mas Bro.
1: Oke, Mas, nanti kan untuk siarannya sekitar jam 2 malam, possible nggak, Mas?
0: 2 malam
1: live.
0: Ya, siap itu bisa sekalian juga itu untuk jagain.
1: Nah itu nama acaranya Pengkor.
0: Pengkor.
1: Ya, penyiar gen khusus horor, Pengkor.
0: Oh, Pengkor. Boleh.
1: Dan boleh ngelucu sedikit nggak, Mas? Kan ini kan Mas Boyen kan, Mas Bo, Boyen kan?
0: Iya, Boyen, benar-benar.
1: Yang Instagramnya @bobo bukan?
0: Bobo cuy.
1: Wah, saya salah orang, saya salah sambung, dan Mas Bo masuk salah sambung di Gen FM.
0: Sudah kuduga.
1: Lagi tidur. Sorry, Bro.
0: It's okay.

0: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan kasus tempat penitipan anak atau daycare di Yogyakarta menunjukkan bahwa pengawasan tidak cukup hanya berbasis pada izin operasional saja. Namun bagaimana negara memastikan mekanisme kontrol berjalan aktif untuk melakukan pengawasannya? Selain itu, politisi praksi PD Perjuangan tersebut mendorong agar ruang laktasi dan akomodasi penunjang ibu bekerja lainnya penting dibangun di tempat kerja demi mendukung produktivitas ibu bekerja sekaligus memastikan anak mendapatkan pengasuhan Tuhan yang aman dan berkualitas. Warta Parlemen. Anggota Komisi 9 DPR RI, Obon Tabrone menyebut penyusunan kebijakan ketenagakerjaan mengedepankan semua aspirasi seluruh pemangku kepentingan agar permasalahan keadilan upah minimum tenaga kerja dapat terselesaikan.
1: Teman-teman serikat sudah banyak menyampaikan masukan-masukan. Kemudian terkait dengan kenaikan upah, perlu disampaikan bahwa memang disparitas upah antara kita nggak usah bicara Indonesia, bicara Jawa tinggi sekali. Jawa Tengah itu tertinggal dengan Jawa Timur dan Jawa Barat, tapi sejak 2 tahun pemerintahan Pak Prabowo ini ada beberapa kenaikan yang sedikit signifikan.
0: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TVR Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq menyebut kasus daycare Little Aresta Yogyakarta dinilai tidak bisa dipandang semata sebagai tindak pidana individual, melainkan cerminan lemahnya tata kelola layanan pengasuhan anak di Indonesia. Menurut politisi praksi PKB itu, perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan, perizinan, hingga standar operasional daycare, agar perlindungan anak tidak berhenti pada penindakan pelaku semata. Televisi Radio Parlemen. Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
2: Ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
3: Kemarin tayang di TV nasional. Lu mau gak nanti lamaran lu tayang di TV nasional?
4: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
5: Gue jarang makan ringan-ringan, kateng banget. Berarti jarang dong makan kateng banget.
4: Ya kateng banget. Gue makan kateng banget.
5: Butuh rawit, gak pernah makan butuh rawit ringan-ringan. Tombol remote, tombol remote.
6: Malinio, barusan bilang ke aku nih katanya akan diputer sepanjang koma besok di pas gue nih.
7: Enggak, opening act kan? Opening act kan?
8: Opening act.
7: Opening act. Lagi.
8: Iya.
6: Enggak, cuci. Jangan ngomong yang enggak, ya. Udah beberapa minta refund.
2: Hati-hati, hati-hati. Langsung aja, meluncur ke YouTube @gen987FM. Gen FM, asik banget.